0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
2: Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
0: KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam penggunaan HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi, serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara ADR, selaku Direktur Utama Sumarekon. Kemudian saudara ARF, selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan Menteri. Yang kelima, saudara FEZ, selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan Menteri. Yang keenam, saudara LEV, selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW, selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan Menteri. Dan terakhir yang kedelapan, saudara MF, selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan Menteri.
3: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
4: Arif, ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
5: Bukan, Pak.
4: Bukan uang ratusan miliar itu.
5: Kopernya Pak Nusron, Pak. Uang yang di koper punya Pak Nusron ya, Pak?
6: Pak, ngasih ke Pak Nusron, Pak.
5: Uangnya punya siapa, Pak? Apa ratusan miliar, Pak?
4: Arif kan nyetor ke Pak Nusron, Pak. Benar nggak, Pak?
5: Punya siapa, Pak?
3: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Sumarekon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Sumarekon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
2: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
8: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Ditjenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
2: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Dan kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
8: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
2: Kami dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami ini. Yang pertama, tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga turut prihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
8: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
9: Saya tadi memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh. Udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Ya. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi ya. Gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek. Regulatornya. Operatornya. Harus dibenahi semuanya. Cara kerjanya gitu loh kan. Port state control-nya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun departure itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
8: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
10: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, bagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, kalau evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu tentunya banyak item yang kita pertimbangkan dan performance tentunya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mengetahui pertemuan keselamatan pelayaran. Dari situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
8: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa, dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
7: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat, karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
11: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
12: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh, karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak, hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaiklautan yang ketat. Pendengar, Pro 3 dan pemirsa RRI Net, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapas

0: Fasilitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Pengalaman mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari Kafilah Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.
5: Lantunan Kalamullah menggema di aula rumah dinas wali kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional di Kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah, namanya Muhammad Atala, yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di Kota Semarang ini. Namun di balik itu ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
6: Pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
5: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi, menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ Nasional.
7: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
5: Sementara pendamping majelis 5 di rumah dinas wali kota Semarang Muhammad Ainur Rafiq mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dalam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
8: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
4: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. pada majelis 8 yang mempertandingkan cabang tafsir

0: bahasa Indonesia dan tafsir bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. VIC Majelis 8 Cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatullah Sanah mengatakan, cabang tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk tafsir bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk tafsir bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di kampus 3 UIN Wali Songo, Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. VIC Majelis 10 Cabang Fahmil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Fahmil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus 1 orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bugnyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Everpo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Everpo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Taj Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun. Dalam laman NBA pada Selasa, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Drafts 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Susan, silakan. Susan, silakan. Susan.
4: Aktivitas ada dan langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saja kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar program 1 di kesempatan pagi hari ini dalam Jogja Menyapa. Kita akan membahas ini terkait dengan satu tema di mana kita ketahui bersama ini sudah ada penyaluran bantuan sosial kepada teman-teman penyandang disabilitas. Nah, kita akan membahas terkait dengan disabilitas bukan halangan, bantuan sosial membawa kesetaraan. Kita melihat Kementerian Sosial ini kemudian juga mencanangkan penyaluran bantuan sosial kepada teman-teman penyandang disabilitas sebagai salah satu bentuk juga untuk meningkatkan kesetaraan dari sisi pemenuhan kebutuhan. Dan berkaitan dengan hal ini, dinas-dinas sosial di seluruh kabupaten kota ini kemudian juga melakukan program untuk penyaluran bantuan sosial kepada teman-teman penyandang disabilitas sebagai salah satu bentuk juga untuk bisa memberikan kesetaraan. Teman-teman penyandang disabilitas ini juga bisa beraktivitas sehari-hari seperti biasanya dengan bantuan alat, kemudian juga ada penyaluran bantuan sosial yang kemudian disalurkan oleh Kementerian Sosial. Dan ini juga kepanjangan tangan langsung kepada dinas-dinas sosial di kabupaten kota. Tentunya juga ada tahapan-tahapan yang dilakukan. Terkait dengan hal ini nanti kita akan bahas pendengar dalam dialog Jogja Menyapa. Namun sebelumnya dalam opini publik kali ini, kami membuka kesempatan terlebih dahulu kepada Anda bisa ikut berinteraksi langsung dalam opini publik kali ini. Silakan, saya sapa terlebih dahulu yang bergabung melalui 580333. Tentunya nanti Anda juga bisa mengirim WhatsApp di 0811-2711-911. Selamat pagi, opini publik.
1: Selamat pagi, opini publik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak Fauzi.
1: Ya, sugeng enjang.
0: Sugeng enjang. Sugeng midang etaken. Monggo Pak Fauzi yang ada di Garut ini, kita berbincang terkait dengan disabilitas bukan halangan, bantuan sosial ini membawa kesetaraan. Silakan Pak Fauzi.
1: Ya, beginilah tentang masalah bantuan sosial secara umum ya. Gua jelas bukan hanya masalah penyandang
0: disabilitas.
1: Itu memang sama punya hak kan. Itu satu hal yang sangat wajar. Kalau misalnya seorang difabel itu mendapat perhatian, mendapat bantuan dari pemerintah. Jadi tapi tidak semua yang difabel hanya mengarah karena mereka itu kan yang difabel itu pasti ada kekurangan, ada kelebihan.
0: Betul.
1: Nah, begini, saya maaf sempurna dalam fisik lah, sempurna itu bukan masalah fisik tuh kan. Tapi mungkin tidak bisa ada kelebihan dari orang mereka yang difabel. Salah satu contoh begini Mbak Prima, di sini kan ada yang sejak lahir dia lumpuh, nggak bisa berjalan dan sampai sekarang mungkin udah usia SMA lah, sekitar usia 16 tahun di sini kan usianya. Memang, tapi dia itu kan sekolah pun juga adalah mengajar guru les ke rumah. Saya tidak perlu ijazah, dia juga percuma. Yang penting saya bisa baca, bisa tulis, terus guru ngaji, mengajar ke rumah. Tapi kenapa demikian? Mereka punya kelebihan. Kemudian apa? Pandai melukis. Padahal dari mana dia berdidik bisa melukis? Benar, itu kelebihan anugerah dari Allah kan. Mereka diberi seperti itu, tapi punya kelebihan. Bahkan disuruh gambar saya juga persis saya, Mbak Prima. Makanya di situ banyak yang datang tuh kan bikin menggambar ini, gambar itu, gambar itu. Salah satu bentuk persis kan. Padahal dari itulah kelebihan anugerah dari Allah kan, seperti itu. Nah, jadi saya juga orang yang sebut sempurna dan fisik sempurna kan, tidak bisa, tapi kan tidak bisa. Nah itu makanya saya kurang begitu direspon oleh pihak dinas. Makanya saya usul, coba dilihat, perhatikan. Jadi akhirnya ada perhatian, dikasih alat. Saya tidak mau kan juga, saya tidak akan berpaku tangan masalah urusan materi, membiarin aja lah. Saya mau sama juga kan itu Riki datang ke rumah, jadi tidak perlu ururan tangan kan, mereka itu setuju kelebihan. Nah itu salah satunya ya. Nah itu mungkin kalau toh misalkan tidak buat apa-apa itu punya hak, perlu buat. Jangan sampai seperti beginilah Mbak Prima ya. Tapi secara umum tadi banyak sekarang desil-desil jadi permasalahan di sini. Banyak benar desil yang misalkan yang berhak itu kan menerima, bahkan jadikan desil 5 terima ke atas. Seperti hal kalau nggak salah, saya buat berita dari daerah DIY juga atau kabupaten mana, saya lupa lagi ya. Dia itu seorang kakek-kakek dan nenek-nenek. Kok kenapa itu disebutkan desil 5? Kok dicabut bantuannya? Nah, itu kan tidak tepat sasaran. Sedangkan sakit-sakitan, banyak yang sakit-sakitan dicabut desilnya. Di sini perlu semacam desil ini, perlu semacam di data ulang besar-besaran lah. Di sini juga banyak yang terbahasa sarang. Nah sebetulnya bansos jangan, jadi kalau sebetulnya jangan ada muatan-muatan politik, muatan demi kepentingan. Betul, kalau toh memang itu, kalau toh memang itu ada sifat muda sosial murni, jangan ada muatan politik. Bahkan Mbak Prima juga lebih tahu ketika seorang anggota dewan termasuk juga dapat bantuan, tercatat bantuan bansos, kalau wawancara dia langsung, nah karena seperti itulah. Jadi sekali lagi bahwa ini kalau betul-betul murni ingin membantu jiwa, ingin membantu kepada masyarakat, tolong harus betul dikaji ulang tepat sasaran, jangan ada muatan politik demi kepentingan itu aja. Padahal lagi benar itu kan kebanyakan yang demi kepentingan mereka itu kan seperti itu. Jadi harus betul-betul, karena negara dibahas dari mana kan di rakyat juga, seperti halnya seperti kalau begini Mbak Prima ya, ketika MBG untuk membentuk itu sebetulnya saya tidak setuju, tidak mendukung MBG sebetulnya, jujur aja. Karena banyak penuh dengan permasalahan. Coba anak adik kamu diracun, tidak? Mau diracun sampai kapankah? Tidak akan diperbaiki. Makanya di sini dikasih masukan-masukan dari berbagai elemen juga tidak dengar. Lebih diterapkan yang lebih bermanfaat seperti itu. Hanya dijadikan sebagai ruang korupsi dan penyelewengan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzi yang ada di Garut ini sudah bergabung melalui telepon di 580333. Kami buka kembali kesempatan pendengar untuk Anda yang akan langsung bergabung dalam opini publik kali ini. Silakan Anda bisa ikut berinteraksi. Kita masih berbincang terkait dengan disabilitas bukan halangan, bantuan sosial membawa kesetaraan. Di mana ada program dari Kementerian Sosial yang kemudian juga memberikan bantuan kepada teman-teman penyandang disabilitas sebagai salah satu bentuk juga untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Pendengar, nanti Anda bisa bergabung dalam perbincangan kami di Dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi nanti. Silakan Anda bisa ikut berinteraksi langsung, tentunya mengirimkan WhatsApp di 0811 2711 911, dan melalui kanal YouTube kami Anda bisa ikut berinteraksi langsung, kirimkan live chat melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Kita akan membahasnya pendengar bersama dengan para narasumber kami, Ibu Ernawati Sukeksi SIPMM. Beliau ini Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos PPPPA Kabupaten Kulon Progo, bersama dengan Dr. Nur Hadi Esos MSI, dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan PSDK UGM. Sekaligus bersama dengan Mbak Nurul Saadah Andriani SHMH, Direktur Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami tunggu tentunya atensi Anda nanti di jam 8 hingga pukul 9 pagi dalam program Dialog Jogja Menyapa.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Klideh, kata ini begitu akrab di telinga masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. Menurut sosiolog UGM Suprapto, klideh sudah dikenal sejak lama untuk menyebut anak Jogja yang sering pulang malam. Tahun 2002, klideh diadopsi remaja SMA-SMP untuk sekedar jalan-jalan dan nongkrong di malam hari. Namun 2006, aksi klideh berubah menjadi kegiatan bermotor, saling ejek antar pelajar yang berakhir dengan aksi kriminal. Sejak itulah, makna klideh bergeser menjadi negatif untuk menyebut kejahatan jalanan di malam hari. Padahal sebenarnya, klideh memiliki makna positif. Menurut Kamus Bahasa Jawa, klideh yaiku mlaku wirabiri semungge golei, yang berarti jalan-jalan mencari udara segar di luar rumah sambil mencari sesuatu. Biasanya dilakukan pada malam hari.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa, disabilitas bukan halangan, bantuan sosial membawa kesetaraan. Kita akan berbincang-bincang pendengar bersama dengan Ibu Ernawati Sukeksi SIPMM, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos PPPA Kabupaten Kulon Progo, bersama dengan Dr. Nurhadi Esos MSI, dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan PSDK UGM, dan juga bersama dengan Mbak Nurul Saadah Andriani SHMH, Direktur Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak, Sabda Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami nanti atensi Anda pendengar tentunya melalui telepon di 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan melalui 0811-2711-911, dan tentunya juga menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Namun sebelumnya satu informasi yang dihadirkan rekan reporter RRI Yogyakarta, rekan Ulfa Nurul Aziza, di mana pemerintah Kabupaten Gunung Kidul membagikan 95 alat bantu disabilitas hasil kolaborasi Bappeljam Kesos DIY dan APBD. Kegiatan ini dilakukan sebagai wujud pemenuhan hak penyandang disabilitas. Berita selengkapnya disampaikan reporter Ulfa Nurul Aziza.
1: Waktu yang tunjuk kita ingin membangun tatanan kehidupan yang harmonis, yang toleran.
2: Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menyalurkan 95 alat bantu disabilitas kepada masyarakat di Bangsal Sewoko Projo Wonosari. Bantuan tersebut terdiri dari 57 unit yang bersumber dari Bappeljam Kesos Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan 38 unit dari APBD Kabupaten Gunung Kidul. Jenis bantuan antara lain kursi roda, alat bantu dengar, dan kaki palsu. Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntari Ningsih mengatakan pemberian alat bantu disabilitas merupakan bagian dari pemenuhan hak warga.
1: Bantuan alat bantu disabilitas bagi 38 penerima manfaat serta fitting alat bantu disabilitas ini APBD-DIY bagi 57 penerima manfaat.
2: Menurutnya, penyandang disabilitas memiliki kedudukan dan hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Waktu yang tunjuk kita ingin membangun tatanan kehidupan yang harmonis, yang toleran, dan penuh rasa cinta kasih dan kekeluargaan.
2: Pemkab Gunung Kidul berharap bantuan tersebut dapat meningkatkan mobilitas penerima, membantu aktivitas sehari-hari, serta mendorong kepercayaan diri dan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas. Proses fitting juga dilakukan untuk memastikan alat bantu yang diberikan sesuai dengan kondisi fisik dan kebutuhan masing-masing penerima manfaat.

0: Pendengar, untuk edisi Rabu di tanggal 16 September 2026 kita akan berbincang-bincang terkait dengan satu tema. Disabilitas bukan halangan, bantuan sosial membawa kesetaraan. Program dari Kementerian Sosial untuk kemudian juga melakukan penyaluran bantuan sosial kepada teman-teman disabilitas sebagai salah satu bentuk juga untuk meningkatkan taraf hidup, dan di satu sisi ini juga memberikan kesetaraan kepada teman-teman difabel. Kita akan bahas dalam dialog Jogja Menyapa kali ini, dan tentunya untuk Anda yang akan langsung bergabung, nanti akan kami berikan kesempatan ikut berinteraksi langsung melalui telepon di 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan melalui 0811-2711-911, dan tentunya Anda juga bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Jangan lupa Anda juga bisa mengirimkan live chat melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Saya sapa terlebih dahulu narasumber-narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Yang pertama ini ada Ibu Ernawati Sukeksi SIPMM. Beliau ini adalah Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos PPPA Kabupaten Kulon Progo. Bu Erna, selamat pagi. Kabar baik,
1: selamat
0: Bu Erna.
1: Selamat pagi, Mbak Prima.
0: Alhamdulillah.
1: Semangat hari ini.
0: Semangat pagi, Bu Erna. Terima kasih bisa menyediakan waktu di sela-sela aktivitas kesibukan di pagi ini. Matur nuwun, Bu Erna.
1: Sama Mbak Prima.
0: Iya, bersama dengan Bu Erna ini ada Bapak Dr. Nur Hadi Esos MSI. Beliau ini dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan PSDK UGM. Selamat pagi Pak Nur Hadi, kabar baik Pak Nur Hadi.
2: Selamat pagi Mbak Prima, alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah.
2: Selamat pagi juga Bu Erna.
1: Iya, selamat pagi juga Pak Nur.
2: Para pendengar RRI dimanapun berada.
0: Terima kasih Pak Nur Hadi. Matur sembah nuwun ini menyapa para pendengar program Mas 1, dan ini tadi juga sudah disapa oleh Pak Nur Hadi. Ini ada Mbak Nurul Saadah Andriani SHMH. Beliau ini Direktur Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak Sabda Daerah Istimewa Yogyakarta. Mbak Nurul, assalamualaikum. Kabar baik Mbak Nurul. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam Mbak Prima. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Erna. Selamat pagi Pak Nur Hadi dan semuanya.
1: Selamat pagi.
0: Alhamdulillah. Terima kasih ini Mbak Nurul juga menyediakan waktu ini bersama dengan Pak Nur Hadi dan juga Bu Erna menyapa pendengar program 1. Dan tentunya para narasumber kami nanti juga bisa ikut berinteraksi langsung bersama dengan para pendengar melalui telepon, WhatsApp, dan juga kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Baik, saya ke Bu Ernawati terlebih dahulu ini. Bu Erna, berdasarkan informasi yang kita ketahui bersama ini bahwa memang Kementerian Sosial Republik Indonesia ini juga meluncurkan program pemberian bantuan sosial ini Bu, kepada teman-teman disabilitas sebagai salah satu bentuk juga untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus juga kesetaraan kepada teman-teman penyandang disabilitas. Nah, kita ingin tahu ini Bu, di Kabupaten Kulon Progo sendiri serupa apa skema yang kemudian juga penyaluran bantuan sosial kepada teman-teman difabel, dan seperti apa kedepannya ini Bu untuk kelanjutan penyaluran bantuan sosial ini di Kabupaten Kulon Progo. Silakan Bu Erna.
1: Ya, terima kasih. Jadi untuk di Kabupaten Kulon Progo, pemerintah selalu hadir untuk memberikan yang terbaik, ya, harapannya yang terbaik bagi warga yang penyandang disabilitas. Ya. Nah, selama ini bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo ini ada berbagai macam bantuan, ada yang berupa makanan untuk membantu nutrisi, kemudian juga ada berupa alat bantu, kemudian juga pelayanan jam khusus, ya, jaminan kesehatan khusus, di mana itu tujuannya sebenarnya juga untuk pemberian bantuan alat bagi penyandang disabilitas sesuai kebutuhannya. Kemudian bahkan kami juga memberikan bantuan permodalan. Nah, bantuan ini untuk namanya adalah asistensi rehabilitasi sosial atau atensi, biasanya seperti itu. Ini kita mendapat bantuan dari APBN yang atensi ini. Kemudian ini bentuknya bisa berupa nutrisi. Ini kita tahun ini sudah menyalurkan 43 orang masing-masing 1 juta. Ya, ini atensi tapi ini yang dari APBD. Kemudian pengajuan atensi ini melalui assessment Jadi kriterianya penerimanya harus ada di desil 1 sampai 5. Masyarakat bisa melakukan laporan atau pengajuan usulan baik ke Dinsos atau bisa lewat kelurahan atau Pak Dukuh atau pendamping sosial yang ada di masyarakat. Selain itu ada bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas tahun ini 67 orang, Ibu. Ini juga per orangnya 1 juta rupiah. Kemudian juga bantuan akses kesehatan psikotik. Jadi ini ODDP ya, orang dengan disabilitas psikososial ini 24 orang, masing-masing 500 ribu. Nah, kemudian dari APBD bantuan atensinya ada untuk kursi roda. Kita hanya 3, Bu Mbak Prima ya. Jadi memang karena keterbatasan kita, ada 3 bantuan kursi roda dari APBD. Kemudian dari APBN juga ada 3, berarti total ada 6. Nah, kemudian beberapa waktu yang lalu kita juga ada bantuan dari sumber tanggung jawab sosial lingkungan atau CSR dari Angkasa Pura. Ini memberikan bantuan modal untuk komunitas disabilitas yang ada di Kulon Progo, 2 komunitas. Ini yang 1 39 juta, kemudian satu komunitas lagi 40 juta. Selain itu juga pemberian bantuan kursi roda. Nah, untuk tahun ini di Kulon Progo, kegiatan jam khusus memang baru akan dilaksanakan bulan Oktober. Jadi mungkin Oktober akan menjangkau lebih banyak lagi harapannya. Kalau tahun 2025 itu sekitar 45 orang untuk jam khusus. Ini yang kita lakukan, Ibu. Harapannya memang kita selalu menyemangati bahwa keterbatasan itu bukan halangan, tapi hanya cara yang berbeda untuk membuktikan bahwa kita semua itu bisa. Demikian Mbak Prima.
0: Nah, Bu Erna, cukup luar biasa ini, bahkan tadi juga sudah menggandeng CSR begitu ya, pihak swasta untuk kemudian juga ikut berpartisipasi dalam penyaluran bantuan sosial ini. Bu Erna, kita ingin tahu juga ini berkaitan dengan data-data yang kemudian tadi disampaikan oleh Bu Erna bahwa memang ada peruntukan untuk teman-teman difabel ini di desil 1 sampai 5 begitu. Nah, di Kabupaten Kulon Progo ini serupa apa kemudian juga untuk penyusunan dari data ini, Bu? Artinya kan kemudian ada yang disasar, kemudian juga jumlah ini tadi juga penyaluran bantuannya juga beberapa ini ada klasifikasi-klasifikasinya begitu. Nah, kita ingin tahu ini, Bu, terkait dengan penyusunan data ini serupa apa yang kemudian juga dilakukan teman-teman di Dinsos PPPA Kabupaten Kulon Progo ini, Bu Erna.
1: Oh, iya, siap. Terima kasih Mbak Prima. Jadi untuk penyusunan data ini kita di Dinas Sosial kita ada petugas OLO, operator layanan operasional, yang itu tersebar di semua Kapanewon. Kita ada 48 OLO. Nah, dari 48 OLO itu yang akan membantu kami untuk pendataan disabilitas yang ada di masyarakat. Selain itu kita juga ada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di dinas kami, karena namanya kan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ya. Di mana di bidang yang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu ada salah satu program yaitu penyusunan data pilah gender. Nah, di situ juga disediakan data terkait juga dengan kedisabilitasannya. Nah, sedangkan OLO ini selain pendataan, mereka juga melakukan asesmen ketika masyarakat penyandang disabilitas membutuhkan bantuan. Mereka yang melakukan asesmen dan menyampaikan informasi kebutuhan mereka ke Dinas Sosial untuk kita tindak lanjuti memberikan bantuan sesuai kebutuhan dan tentunya juga sesuai kemampuan kami karena memang sangat terbatas. Nah, keterbatasan ini kita upayakan dengan memberikan bantuan lewat asistensi dari Kemensos. Kita kerjasama juga dengan Kemensos yang banyak melakukan atau memberikan bantuan selama ini dari sentra Antasena yang ada di Jawa Tengah. Ya. Demikian, Mbak Prima.
0: Baik, jadi memang ada operator layanan operasional, kemudian juga tadi di bidang pemberdayaan perempuan dan juga perlindungan anak ini ada data pilah gender begitu ya Bu ya, supaya betul-betul tepat sasaran ini. Baik, Bu Erna, saya beralih ke Mbak Nurul dan juga Pak Nur Hadi ini Bu Erna. Saya ke Mbak Nurul dulu ini. Jih, Mbak Nurul, kalau melihat upaya-upaya yang juga dilakukan Kementerian Sosial ini melalui dinas sosial yang ada di kabupaten kota dan provinsi begitu, bahwa ada penyaluran bantuan sosial kepada teman-teman penyandang disabilitas sebagai salah satu bentuk juga untuk meningkatkan kesejahteraan dan di satu sisi juga kesetaraan begitu. Nah, bagaimana Mbak Nurul juga melihat tantangan-tantangan bagi teman-teman difabel berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial ini? Silakan, Mbak Nurul.
3: Baik, iya, terima kasih Mbak Prima sudah memberikan saya waktu untuk menyampaikan. Yang pertama bahwa sebetulnya ya, apapun yang terjadi kami juga mengapresiasi gitu ya apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial, dan dalam hal ini adalah pemerintah daerah ini misalnya provinsi dan kabupaten kota. Karena misalnya kalau kita bicara teman-teman penyandang disabilitas di DIY yang berKTP DIY, setidaknya mereka bisa mengakses namanya jaminan kesehatan khusus. Jamkesus yang kemudian tadi dilakukan di beberapa daerah tadi kan kayaknya jamkesus terpadu yang itu dilakukan berkeliling ya Bu, setidaknya setahun sekali di kabupaten kota. Jadi bulan kemarin sepertinya di kota Jogja, kemudian Gunung Kidul, dan kemudian akan dilakukan di Kulon Progo. Itu kan berputar. Dan itu tidak dimiliki oleh pemerintah daerah lain, dalam hal ini pemerintah provinsi lain, karena ini memang kekhususan berdasarkan waktu itu Perda DIY tentang penyandang disabilitas dari tahun 2012, kemudian sekarang juga tetap ada. Nah, ini yang kemudian memudahkan teman-teman untuk mengakses namanya bantuan, apa namanya, alat bantu gitu ya, dan juga pemeriksaan secara apa namanya terpadu di satu wilayah gitu ya. Dan itu juga ada upaya-upaya jemput bola. Menurut saya itu program yang menurut saya masih sangat sangat membantu bagi teman-teman kami penyandang disabilitas di seluruh DIY. Nah, karena memang berkaitan dengan jaminan kesehatan khusus ini sendiri itu yang saya pahami mereka itu teman-teman ini tidak harus miskin, tapi adalah teman-teman yang memang sangat membutuhkan dan mereka juga rentan miskin. Jadi waktu itu disakanya begitu. Nah, ini saya nggak tahu kalau yang sekarang apakah kemudian posisi di dalam desil ini juga berpengaruh gitu ya. Kalau dulu tidak, tapi kan desil ini kan baru sepertinya baru tahun ini gitu ya. Yang tiba-tiba mereka teman-teman ini sudah ada di desil 7 atau 8 gitu ya. Yang semula mereka sebenarnya kelompoknya miskin atau mereka rentan miskin, tapi kemudian mereka masuk di situ gitu ya. Nah, yang kedua berkaitan dengan program-program bantuan yang lain. Yang saya misalnya saya cermati Mbak, tadi kan ada beberapa yang misalnya ada program jaminan kesehatan khusus yang berkaitan dengan alat bantu, mungkin pemeriksaan kesehatan, tapi kemudian ada juga program bantuan-bantuan dari atensi, atensi yang dari pemerintah pusat, ataupun juga Pemda, dan juga bantuan yang lain. Nah, ini justru kalau kita lihat tadi, apakah kemudian sudah bisa mengcover atau mencukupi seberapa persen dari teman-teman penyandang disabilitas yang ada di wilayah misalnya. Kalau misalnya kita bicara Kulon Progo, mungkin teman-teman penyandang disabilitasnya ada sekitar 9.000. Saya agak lupa jumlah pastinya. Tapi kemudian kalau kita hitung, saya tadi hitung-hitung kayak sepertinya nggak sampai misalnya 500 gitu ya, yang kemudian mendapatkan itu. Nah, sebetulnya ini juga menjadi perhatian karena dan adalah terkait dengan data informasi gitu ya, bahwa sebenarnya pada tahun ini, berapa tahun ini yang mendapatkan siapa saja gitu, yang kemudian sebenarnya harapannya bisa kemudian bisa terinformasikan itu di publik. Nah, sementara teman-teman penyandang disabilitas sendiri memang mereka membutuhkan bantuan dan mereka memanfaatkan bantuan itu. Nah, persoalannya adalah Sekarang gitu ya, beberapa waktu yang lalu kawan-kawan misalnya, saya tahunya dari kawan-kawan kami yang di Gunung Kidul, saat kemudian mereka mendapatkan salah satu bentuk bantuan, misalnya mereka misalnya mendapatkan bantuan kursi roda gitu, atau itu mereka kemudian tidak mendapatkan bantuan misalnya makanan atau apa. Jadi sudah langsung dianggap bahwa satu itu akan menyelesaikan beberapa yang lain. Tapi mohon maaf, itu kan baru informasi dari kawan-kawan kami yang ada di lapangan. Jadi belum, saya sendiri tidak belum belum belum lihat lagi atau menganalisis lagi apakah itu seperti itu. Jadi maksudnya gini, kawan-kawan yang membutuhkan misalnya bantuan kursi roda, tidak bisa dong kemudian mereka itu akan dianggap bahwa mereka sejahtera dengan kursi rodanya, cukup dengan kursi roda. Tapi bisa jadi mereka tetap membutuhkan misalnya PKH. Kan beda ya situasi antara PKH dan kursi roda. Jangan kemudian dianggap bahwa mereka sudah mendapat bantuan, sudah centang, nanti kemudian dihilangkan PKH-nya dan kemudian akan diberikan, ini akan diberikan kepada orang lain atau dihilangkan, sudah dianggap lulus gitu. Nah, ini yang kemudian memang masih ada tantangan-tantangan yang menurut teman-teman kami di lapangan seperti itu, Mbak. Karena memang, nah, apalagi sekarang nih gitu ya, yang berkaitan dengan desil ini, yang kemudian mereka mungkin tidak punya pendapatan, dalam artian pendapatan mereka itu ya sebulan berapa, karena bukan tidak bekerja secara formal atau penghasilan mereka tidak rutin gitu. Tapi kebetulan mereka misalnya mendapatkan waris tuh dari keluarganya, sehingga rumahnya atau dibantu saudara-saudaranya sehingga rumahnya layak, dalam artian berkeramik dan sebagainya. Kemudian mereka juga diberikan sepeda motor, atau anak mereka dikuliahkan gitu ya, atau disekolahkan. Nah, kalau yang saya nggak salah ingat, rata-rata teman-teman itu sangat jarang yang masuk desil 1 sampai 5. Nah, ini menjadi persoalan di dalam proses mengakses bantuan ini sendiri, termasuk juga misalnya bantuan pendidikan. Nah, ini yang saya belum begitu tahu berkaitan dengan asesmen yang kemudian dilakukan misalnya untuk misalnya bantuan-bantuan yang memang di apa namanya di Kulon Progo dan kabupaten yang lain berkaitan dengan bantuan dari Pemda dan juga dari pemerintah pusat, apakah mereka juga berfokus untuk yang desil 1 sampai 5 tadi, yang teman-teman sendiri merasa bahwa mereka masih di desil itu, tahu-tahu sudah jadi desil 7 atau 8 karena mungkin tadi ada hutang atau kemudian rumah mereka atau pengeluaran mereka, karena sebenarnya ini mereka sebenarnya banyak dibantu oleh saudara-saudara mereka yang lain gitu, sementara mereka nggak punya penghasilan. Jadi itu masih jadi ini sih, Mbak. Jadi dari kami sudah masih jadi rasa-rasan terus piye gitu hidupnya teman-teman ini, karena akhirnya beberapa bantuan kemudian dihilangkan gitu. Ya mungkin kalau dari pemikiran pemerintah kita pahami bahwa ini untuk pemerataan. Tapi sebenarnya teman-teman disabilitas untuk sampai ke titik itu, sampai titik-titik sejahtera, itu bisa jadi kalau kita ngomongin 2 juta bagi personal yang ini nggak usah, bukan keluarga ya, orang yang bukan penyandang disabilitas, dia sudah bisa kemana-mana, dia sudah bisa makan, dia sudah. Tapi kemudian bagi teman penyandang disabilitas, justru dia ada additional cost atau extra cost untuk disability. Mungkin terapinya lebih banyak, obatnya kemana-mana harus diantar, atau dia nggak bisa naik motor sendiri atau yang lain-lain. Itu Mbak, yang itu yang harapannya sebenarnya bisa dipertimbangkan kembali di dalam asesmen bantuan ini. Itu Mbak.
0: Baik. Tantangannya berkaitan apakah memang betul-betul bisa cukup memadai begitu ya Mbak Nurul ya, untuk kemudian bantuan ini diterima oleh teman-teman penyandang disabilitas ini tadi. Baik, terima kasih ini Mbak Nurul, beberapa catatan pentingnya yang menjadi tantangan ke depannya. Nanti kita juga akan tahu seperti apa sebenarnya asesmennya ini. Baik, saya beralih dulu ini Mbak Nurul ke Pak Nur Hadi ini. Pak Nur Hadi, tadi kita mendengarkan begitu yang disampaikan oleh Mbak Nurul bahwa tantangan-tantangan yang juga dihadapi teman-teman penyandang disabilitas. Kemudian juga Bu Erna menyampaikan beberapa upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian Sosial yang kemudian kepanjangan tangannya ke Dinas Sosial Kabupaten Kota dan Provinsi untuk kemudian juga menyasar sampai dengan ke wilayah-wilayah terdekat atau setempat begitu. Nah, dari kacamata akademisi ini Pak Nur Hadi, berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial ini, apakah memang cukup efektif yang kemudian juga dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan kesejahteraan yang lebih ini kepada teman-teman penyandang disabilitas? Silakan Pak Nur Hadi.
2: Terima kasih Mbak Prima. Saya mungkin memberikan beberapa catatan ya. Yang pertama soal ungkapan bahwa disabilitas bukan halangan. Ini saya kira ungkapan yang memacu atau memicu termasuk empati ya, supaya lebih optimis gitu. Namun demikian, saya kira jangan sampai ini kemudian menempatkan tanggung jawab untuk bangkit, untuk mandiri itu ada di individu teman-teman disabilitas atau difabel gitu ya. Karena seringkali bukan kondisi disabilitasnya yang menghalangi ya, melainkan lingkungan sosialnya. Ini kami punya survei Mbak Prima, bekerja sama dengan Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos ya, 2 tahun 2025 dan 2026. Mungkin saya sampaikan yang 2026. Ini kami melakukan survei di 300-an kabupaten kota dengan respondennya sekitar 49 ribu, yang disabilitas itu ada sekitar 10 ribu. Nah, surveinya itu tentang peranan sosial ya. Hasil kami menunjukkan bahwa untuk peranan sosial itu ternyata meskipun tadi ya ada bantuan atensi, ini terutama kami 50% yang menerima atensi, 50% non penerima atensi ya. Nah, itu disabilitas itu paling paling rendah ya. Jadi yang lain itu misalnya kalau korban napsa ODIF itu nilainya 74, anak itu 72. Kemudian yang tuna sosial 72. Lanjut usia 68. Nah, penyandang disabilitas itu paling rendah ya, 66. Artinya apa? Ini saya kira membawa pesan kepada kita ya, bahwa meskipun sudah ada banyak intervensi dari pemerintah, dari teman-teman NGO, dari perusahaan juga ya, perusahaan kan lewat CSR mandatnya salah satunya inklusif ya, mandat dari ISO 26.000, kemudian kalau di Indonesia diturunkan melalui proper ya, di proper itu salah satunya seberapa jauh perusahaan ini care dengan disabilitas ya. Namun demikian kita lihat bahwa ternyata peranan sosial mereka itu masih rendah dibanding yang lain. Ini saya kira catatan kritisnya, supaya ketika kita menyampaikan disabilitas bukan halangan ini, jangan sampai tanggung jawab untuk mengatasi keterbatasan itu pada individu, tetapi itu menjadi tanggung jawab bersama. Kemudian yang kedua, saya kira bansos ini memang dapat menjadi pintu masuk kesetaraan ya, tetapi bukan satu-satunya jalan menuju kesetaraan. Kalau kita lihat, saya kira perlu merubah paradigma bansos ya, jangan sampai berhenti pada uang tunai atau berhenti pada tadi misalnya bantuan bantuan yang sifatnya misalnya kursi roda, kemudian teknologi asistif ya, alat bantu begitu. Tidak berhenti di situ, tapi bagaimana kemandirian mereka itu bisa diciptakan gitu ya. Dalam arti bukan hanya seberapa banyak dibantu atau apa saja bantuannya, tapi pemberdayaan itu menjadi penting gitu ya. Saya pernah mendampingi salah satu NGO internasional ya, yang bekerja sama dengan NGO lokal di Aceh gitu ya, CBM. Nah, itu mereka menerapkan peningkatan pendapatan khusus untuk penyandang disabilitas. Proyeknya itu 3 tahun, ini baru tahun pertama masuk tahun kedua ya, kita belum lihat hasilnya seperti apa, tapi bagus. Itu pengen memandirikan disabilitas dengan program-program peningkatan pendapatan menggunakan pendekatan graduasi juga ya, jadi mirip mirip PKH pendekatannya, tapi ini lebih lebih ketat gitu ya untuk graduasinya itu. Nah, ini saya kira tadi bansos jangan hanya berhenti sampai pada pemberian uang, kemudian pemberian alat-alat ya, tapi harus mampu mendirikan mereka. Catatan ketiga, saya kira sepakat dengan Mbak Nurul tadi ya, Tidak semua penyandang disabilitas itu miskin, artinya nggak mesti masuk desil 1 sampai 4 atau miskin ekstrim 1 sampai 2. Tetapi dalam konteks sekarang ini kan kita pendekatannya bukan lagi paradigma medis atau paradigma kultural bahkan ya, tapi sudah masuk pada paradigma hak ya. Artinya penyandang disabilitas ini punya hak yang entah mereka miskin, entah mereka kaya, bahkan di desil 10 itu punya hak yang harus dipenuhi. Nah, dalam konteks ini saya kira hak-hak yang sudah ada, misalnya contoh saja yang paling urgent yang masih agak susah itu misalnya soal persentase ini ya, diterima pekerja ya, kan ada kewajiban misalnya kalau lembaga publik macam pemerintah daerah, BUMN itu 2%-nya harus dari disabilitas, atau kalau perusahaan kan 1% ya. Nah, itu saya kira masih masih belum belum semua ya mengimplementasikan itu. Ini yang saya sebut tadi sebagai salah satu halangan struktural ya. Artinya begini, teman-teman dari NGO sudah mengadvokasi, mungkin dari Sabda, dari Ohana juga ya, saya lihat mengadvokasi ada perda misalnya. Dari pemerintah juga sudah demikian, ada perda, ada program-program, tapi implementasinya ini yang saya kira perlu lebih lebih kuat ya, sehingga hak-hak penyandang disabilitas, teman-teman difabel itu bisa bisa terpenuhi. Saya kira itu Mbak Prima, sementara catatannya.
0: Catatan-catatan ya, pentingnya begitu Pak Nur Hadi. Baik, di satu sisi ini adalah catatan pentingnya juga sinergi begitu ya, artinya tidak hanya kemudian ini menjadi tanggung jawab bagi teman-teman difabel sendiri untuk kemudian juga meningkatkan kesetaraan, tapi di satu sisi ini menjadi sinergi bersama dari semua pihak begitu Pak Nur Hadi. Baik, Bu Erna, Mbak Nurul dan juga Pak Nur Hadi, saatnya saya buka kesempatan kepada pendengar untuk bisa ikut berinteraksi langsung dalam dialog Jogja Menyapa kali ini. Benar, Anda bisa bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911. Kita masih berbincang terkait dengan disabilitas bukan halangan, bantuan sosial membawa kesetaraan. Saya sapa terlebih dahulu Pak Nur Hadi, Mbak Nurul dan juga Bu Erna, ini ada pendengar yang bergabung melalui WhatsApp di kesempatan kali ini. Yang pertama ini dari Pak Hasan yang ada di Pleret Bantul. Berkaitan dengan bantuan sosial membawa kesetaraan. Mbak Prima, saya ingin tahu ini berkaitan dengan kemanfaatan sesuai dengan penerimanya. Apalagi beberapa waktu belakangan ini ramai soal desil begitu. Seseorang yang seharusnya tidak masuk dalam desil ternyata terdaftar di desil 1 sampai dengan 4. Sementara yang membutuhkan ini malah masuk ke desil yang lebih di atasnya. Nah, bagaimana sebenarnya penentuan-penentuan ini supaya ke depannya warga ini juga tidak terbebani, terutama juga untuk warga-warga yang berkebutuhan khusus. Apalagi warga berkebutuhan khusus ini adalah lansia, bahkan berstatus janda. Mohon tanggapannya. Terima kasih Pak Hasan yang ada di Pleret Bantul. Kemudian satu lagi ini dari Ibu Gita yang ada di Jalan Godean. Bapak Ibu Narasumber, mohon tanggapannya ini. Terkait dengan indikator pemberian bansos untuk teman difabel ini, apakah memang juga ada standar yang diberlakukan berkaitan dengan kondisi dari teman-teman difabel tersebut agar sesuai kebermanfaatan dan juga pemberian bantuan sosialnya. Terima kasih Bu Gita yang ada di Jalan Godean, kemudian juga Pak Hasan yang ada di Pleret Bantul, ini hampir mirip begitu berkaitan dengan kriteria seperti tadi yang juga disampaikan oleh Mbak Nurul ini, apakah kemudian juga penentuan-penentuan ini juga sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh teman-teman berkebutuhan khusus ini, teman-teman difabel. Baik, terima kasih Pak Hasan dan juga Bu Gita. Saya ke Bu Erna terlebih dahulu ini untuk bisa menanggapi ada beberapa hal penting ini yang berkaitan juga dengan penentuan untuk penyaluran bantuan begitu. Silakan Bu Erna.
1: Ya, terima kasih Mbak Prima. Jadi sebagaimana sudah kami sampaikan tadi bahwa untuk penyaluran bantuan bagi disabilitas kita mengacu pada desil 1 dan 5. Nah, mengapa kita mengacu pada desil ya? Karena memang kita berusaha agar pemberian bantuan itu tepat sasaran. Namun akhir-akhir ini kita mengetahui bahwa isu terkait dengan desil yang tidak sesuai dengan di lapangan itu sedang marak terjadi. Nah, memang Untuk penentuan besi ini sebenarnya bukan kewenangan dinas sosial, tapi pengolahannya ada di BPS. Dan itu apa? Dinas sosial ini sebagai salah satu instansi pengguna DTSEN dalam penyaluran bantuan sosial. Nah, ketika di masyarakat ada yang merasa desilnya tidak sesuai gitu ya, sehingga akan mempengaruhi haknya untuk mendapatkan bantuan sosial, dinas sosial kami selalu memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk melakukan pemutakhiran datanya, ya, jadi melalui SIG&G untuk pemutakhiran data desil. Hanya saja permasalahannya pemutakhiran data atau rilis data oleh BPS itu 3 bulan sekali atau triwulan sekali. Nah, selanjutnya untuk mengatasi tersebut, yang kita lakukan saat ini, selama ini adalah assessment. Nah, inilah yang penting, assessment itu sebenarnya untuk menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Ketika di desil itu ternyata desilnya lebih tinggi, ya mungkin lebih dari 5. Nah, namun ketika kita assessment, kemudian kita ada visitasi, melihat bahwa itu ternyata layak,

0: ini juga berproses. Kita tidak punya kewenangan untuk menentukan itu harus diperbarui saat itu juga kan tidak bisa, karena di sini itu kan yang mengolah adalah BPS. Kita hanya membantu masyarakat untuk pembaruan datanya. Kemudian terkait dengan kriteria, nah, tadi selain DSIL, ya sesuai asesmen kebutuhannya seperti apa kan tentunya harus disesuaikan dengan kedisabilitasannya. Seperti itu. Termasuk nanti mungkin bantuan kan untuk disabilitas tidak hanya berupa uang, barang, tapi juga terkait mungkin dengan kependudukan atau administrasi kependudukannya bisa jadi seperti itu. Ketika akan mengakses bantuan, ketika administrasi kependudukannya itu belum pasti, belum punya NIK, otomatis kan tidak bisa mengakses bantuan. Jadi ini yang kita lakukan, bantuan-bantuan itu sesuai dengan kebutuhan di asesmen. Kriterianya untuk menyebutkan satu-satu kayaknya sepertinya sulit ya, karena disesuaikan dengan disabilitasannya. Kriterianya tadi baru desil ya, desilnya 1 sampai 5. Ketika itu kok lebih dari 5, otomatis dengan asesmen, kemudian dari asesmen itu kan bisa nanti dari kelurahan ketika layak bisa menyampaikan dengan surat keterangan tidak mampu. Nah, seperti itu yang kita lakukan, anu Mbak Prima. Kemudian juga mungkin kami sangat terbantu dengan adanya LSM ya, lembaga-lembaga pemerintah mungkin ya, dari Sabda juga. Nah, ini yang biasanya membantu kami juga untuk terkait dengan asesmen ini, menyampaikan ke kami sesuai kebutuhannya. Karena terus terang SDM di Dinas Sosial ini tidak semua memiliki kemampuan untuk melakukan asesmen sesuai dengan kedisabilitasan. Kami sendiri untuk SDM yang mampu untuk bahasa isyarat juga belum punya, Mbak Prima, seperti itu. Jadi otomatis kita selama ini asesmennya lewat Jamkesus. Kalau jaminan kesehatan khusus kan sudah ada dokter spesialis yang menentukan, sehingga kriterianya sudah sesuai dengan hasil pemeriksaan dari dokter spesialis, dan juga nanti bantuan alatnya nanti kita kerjasama dengan Bapak Jamkesus dan Dinkes Provinsi. Ini Mbak Prima, mungkin nanti mungkin dari Mbak Nurul atau mungkin Pak Nurhadi ya, kriterianya seperti apa? Saya sendiri menyebutkannya juga agak bingung ini yang dimaksud ya, karena kan kriteria tiap disabilitasan berbeda, Mbak Prima. Yeah.
1: Baik, satu hal lagi nih, Bu Erna tadi juga di garis bawahi oleh Mbak Nurul begitu, apakah kemudian juga keterjangkauan untuk teman-teman disabilitas yang ada di Kulon Progo ini, kalau misalnya data tadi dari teman-teman Sabda misalnya di Kulon Progo ada sekitar 9 ribuan begitu, apakah ini juga kedepannya bantuan sosial ini juga bisa dilakukan pemerataan begitu, Bu Erna, seperti apa ini Bu, karena jumlahnya tadi tidak mencapai seperti itu begitu, seperti apa ini Bu Erna?
0: Ya, kalau untuk bantuan baik permakanan, nutrisi, kemudian juga peralatan, alat bantu, itu memang kita terbatas karena terbatas dengan anggaran. Nah, kemudian untuk data disabilitas sendiri, mungkin untuk Kulon Progo ini tahun 2025 itu menurut data Pilah Gender memang hanya sekitar 4.900 sekian, itu yang usia di bawah 18 itu ada 333 kalau tidak salah ya, sebentar saya cek. Nah, tapi jumlah penyandang disabilitas ini kita tahu bahwa masih ada kesenjangan sedikit yang bisa kita bantu. Nah, di Jamkesus itu kita berupaya untuk setiap masyarakat yang disabilitas itu bisa mendaftarkan untuk bisa menyasar layanan Jamkesus. Hanya saja memang ternyata banyak kendala mereka, terutama untuk akses menuju tempat layanan. Nah, kami sudah berupaya jemput bola juga. Namun kenyataannya ternyata memang belum maksimal, Mbak Prima. Jadi yang mengakses itu tidak sebanyak yang kita harapkan. Tidak sebanding dengan penyandang disabilitas. Nah, ini mungkin kita perlu mendorong masyarakat juga untuk ikut peduli, menyampaikan informasi, mendorong, karena beberapa

0: apa keluarga yang punya anggota keluarga disabilitas itu malu malahan ya, malu untuk mengakses jam khusus itu karena akan diketahui oleh masyarakat banyak kalau ada anggota keluarganya yang mengalami disabilitas. Ini juga perlu mungkin advokasi juga ke masyarakat yang punya anggota keluarga disabilitas agar tidak malu untuk mengakses bansos atau mungkin bantuan yang dari pemerintah. Demikian, dan ini kebetulan kemarin kami bertemu dengan Komisi 4 DPRD, salah satu anggotanya itu mendorong kami untuk mengusulkan anggaran tambahan ke depan terutama terkait dengan bantuan peralat alat bantu untuk disabilitas, dan ini menjadi angin segar bagi kami. Rencana tahun 2027 di perubahan akan kita usulkan karena sudah ada dukungan dari anggota DPRD untuk terkait dengan penambahan kuota ya istilahnya bagi penerima bantuan disabilitas ini bisa lebih banyak lagi yang dijangkau. Ini Mbak Prima yang ada di Kulon Progo seperti ini kondisinya.
1: Baik, ini yang kemudian juga menjadi hal-hal pengusulan kedepannya begitu ya Bu ya, untuk tadi tambahan anggaran di 2027. Baik, nah Mbak Nurul, ini kemudian juga ada kekhawatiran yang dirasakan bersama begitu, baik Bu Gita maupun juga Pak Hasan, ditakutkan ketika kemudian juga teman-teman difabel ini juga tidak tercover, tidak mendapatkan bantuan sosial, padahal sebenarnya ini tadi seperti digarisbawahi oleh Pak Hasan, berkebutuhan khusus, kondisinya juga lansia, bahkan ada yang berstatus sebagai janda begitu. Nah, bagaimana sebenarnya supaya masyarakat ini juga bisa proaktif begitu untuk juga mungkin membantu lingkungan sekitarnya apabila memang ada teman-teman difabel yang berkebutuhan khusus memang membutuhkan begitu. Silakan Mbak Nurul.
2: Iya, tadi saya tuh tiba-tiba kepikiran begini, Mbak.
1: Yeah.
2: Jadi sebenarnya berkaitan dengan program-program pemerintah, menurut saya itu sebenarnya banyak yang inovatif, banyak yang sangat bagus. Persoalannya adalah apakah kemudian penyandang disabilitas, komunitas, atau masyarakat secara umum itu memahami itu, mengetahui itu, mendapatkan informasi itu. Itu yang menurut saya kan apa namanya agak kurang gitu ya, dalam artian begini. Tadi ada program ada di sana gitu ya, di kabupaten tadi misalnya jaminan kesehatan khusus atau bantuan-bantuan gitu ya. Kemudian atau program-program pelatihan justru gitu ya. Ya kemarin itu juga bukan hanya dari Ibu Erna yang kemudian juga gelisah, beberapa kawan yang kemudian organisasi perangkat daerah yang di beberapa kabupaten kota yang lain juga apa namanya mengalami hal yang sama, misalnya oh sudah ditargetkan pelatihan untuk 50 orang ternyata nggak ada yang mendaftar atau satu atau dua, atau misalnya tadi target untuk misalnya jaminan kesehatan khusus itu 100 atau 150 tapi yang mendaftar itu cuma 50 gitu ya. Nah, nah hal-hal seperti itu, dan kemudian akhirnya tahun depan diturunkan lagi gitu targetnya, kan biasanya akan seperti itu prosesnya dari dulu seperti itu. Nah justru misalnya harapannya misalnya dari keluarga dan masyarakat bisa membantu. Nah, sebetulnya seberapa sih informasi itu disampaikan kepada kelompok masyarakat atau organisasi? Misalnya begini, kalau kemudian tidak semua penyandang disabilitas itu tergabung di dalam sebuah organisasi disabilitas. Dalam hal ini misalnya di daerah itu biasanya ada PPDI, HWDI, Kerkatin, atau kemudian IDMI, Pertuni, apapun itu ya, atau kemudian himpunan orang tua penyandang disabilitas itu biasanya ada di kabupaten kota. Tapi ada juga yang menjadi member atau menjadi anggota-anggota dari organisasi yang lain. Tapi apakah kemudian informasi itu tersampaikan sampai ke desa misalnya? Kemudian apakah kemudian informasi itu sampai ke misalnya dusun, RT, RW, bahkan misalnya sampai ke Dawis gitu. Nah kalau saya sendiri kan member dari sebuah desa, anggota Desa Wisma yang kemudian selalu mengikuti perkembangan informasi dari Desa Wisma. Biasanya informasi-informasi itu misalnya memang ada Bapak Ibu ini ada program pelatihan apa, atau kemudian ini berkaitan dengan apa namanya pengambilan bantuan. Tapi hampir tidak pernah saya mendapatkan informasi mengenai ada pemeriksaan misalnya jaminan kesehatan khusus, atau hampir saya tidak pernah mendapatkan informasi ini untuk teman-teman penyandang disabilitas. Nah, justru berarti kalau kemudian kita mengharapkan bantuan atau dukungan dari masyarakat, informasi ini harusnya memang akan sampai di sana. Nah, how to, bagaimana kemudian membuat informasi ini bisa didengar, dipahami, itu yang memang jadi PR. Apakah kemudian tadi menggunakan model-model seperti radio-radio gitu ya, seperti dulu, atau apapun yang kemudian broadcasting yang kemudian menyampaikan bahwa ini akan dilakukan tanggal sekian, pengumuman tanggal sekian. Itu menurut saya apa saja kriterianya itu semakin banyak. Karena bisa jadi teman-teman disabilitas itu saat tidak tergabung di dalam organisasi, mereka bisa jadi tidak masuk ke DAWIS, tapi bisa ada, tapi atau kemudian mereka tidak bisa mengakses informasi-informasi di level desa atau kelurahan. Nah, begitu tidak bisa mengakses, mereka tentu tidak akan datang. Meskipun mereka sudah disediakan, katakanlah fasilitas antar jemput, misalnya layanan. Nah, itu, dan masih ada teman-teman penyandang disabilitas masih ada di rumah saja. Menurut saya itu. Nah, yang kedua persoalan yang lain adalah berkaitan dengan data. Baik, mungkin saya ngapunten tadi, saya kan memang ini ya tidak begitu apa namanya update terkait dengan data teman-teman disabilitas, penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Misalnya, tadi saya menyebutkan 9.000, kemudian ibu menyampaikan bahwa ada 4.000-an berapa. Iya. Tapi kemudian
0: hampir 5.000.
2: Iya, hampir 5.000. Tapi apakah kemudian yang didata di situ adalah teman-teman penyandang disabilitas dalam kondisi misalnya mereka yang DC 1 sampai 5? Atau yang biasanya mereka adalah yang mendapatkan layanan dari dinas sosial. Kan ada ya kriteria-kriteria itu. Nah, sementara misalnya apakah ada data-data itu sudah terhubung dengan data-data dari Adminduk atau data-data dari apa namanya desa gitu yang kemudian bisa diupdate. Nah, berkaitan dengan bantuan sosial dan sebagainya. Justru saya itu kepikiran berkaitan dengan apakah proses kan sekarang itu semuanya orang hampir semuanya bawa handphone ya di rumah masing-masing itu ada gitu ya. Nah, apakah kemudian bisa jadi updating pendataan situasi dia pendidikannya, pekerjaannya, bantuannya, pelatihannya. Jadi kapasitas, kalau kita ngomong penyandang disabilitas itu tidak semua miskin, ya. Tidak semua bodoh, ya. Tidak semua tidak bekerja, ya. Jadi ada hal-hal yang kemudian ada potensi, ada kerentanan, ada juga kebutuhan khusus. Nah, ini yang tadi harapannya bisa update. Nah, ini yang kemudian harusnya ada sistem yang memudahkan untuk updating ini, gitu ya. Kalau kemudian dibutuhkan, ya memang tadi di asesmen langsung. Tapi kalau enggak, ya mereka updating sehingga setiap tahun itu bisa terlihat, sih, Mbak. Menurut saya sih bisa seperti itu, sih, berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Termasuk juga bisa jadi kebutuhannya bukan lagi bantuan sosial, tapi kebutuhannya adalah dukungan-dukungan layanan yang lain gitu ya. Karena meskipun itu sudah sil 10 pun penyandang disabilitas tentunya ada kebutuhan-kebutuhan berkaitan dengan interaksi sosial dan partisipasi dalam masyarakat. Itu. Nggih. Saya dari situ, Mbak Prima.
1: Baik. Jadi memang perlu ada updating data yang kemudian mudah diakses begitu ya oleh teman-teman difabel ini tadi supaya bisa tercover ke depannya begitu. Baik. Saya ke Pak Nur Hadi ini, ternyata memang masyarakat ini betul-betul juga melihat begitu ya bahwa teman-teman difabel ini adalah bagian yang kemudian juga perlu mendapatkan perhatian yang lebih seperti Pak Hasan dan juga Bu Gita. Artinya pendataan ini juga sebaiknya juga bisa menyasar sampai dengan teman-teman yang mungkin tadi tidak tercover oleh organisasi misalnya yang kemudian juga mereka perlu masuk ke dalam penyaluran bantuan sosial. Bagaimana Pak Nur Hadi melihat kondisi ini dari beberapa penanya tadi ini? Monggo Pak Nur Hadi.
3: Terima kasih Mbak Prima. Selamat pagi Pak Hasan dari Pleret dan Bu Gita Jalan Kudian. Ini kurang lebih soal pendataan dan juga assessment ya. Nah, saya akan bicara teorinya dulu, kemudian kebetulan kami ada riset tentang ini ya, di tahun 2023 kami juga membantu Dirjen Resos Kemensos RI itu kami melakukan riset di 11 sentra ya, dari Aceh sampai Manado gitu ya, itu terkait dengan salah satunya disabilitas, nanti saya ceritakan. Tapi begini, memang terkait dengan tidak terdatanya penyandang disabilitas yang seharusnya terdata. Ini ada beberapa sebab yang kalau dari telaah kami, ada yang kita sebut sebagai administrative invisibility. Jadi memang tidak tampak di dalam sistem administrasi gitu ya. Misalnya mensyaratkan melalui apa namanya kelompok asosiasi, ternyata dia tidak ikut, itu kan kemudian tidak tertangkap. Kemudian yang lain misalnya tidak punya dokumen kependudukan ya, itu kan masih ada. Kita itu apa, saya punya bimbingan S3, risetnya itu bukan disabilitas khusus memang, tapi di anak ya, anak-anak yang tidak memiliki apa namanya akte kelahiran. Nah, kalau mereka kemudian kebetulan anu ya multiple vulnerabilities gitu ya, misalnya ya anak terlantar sekaligus disabilitas, itu mereka tidak terpotret oleh pemerintah. Itu yang kita sebut sebagai administrative invisibility. Yang kedua sebenarnya terkait dengan data exclusion ya, pendataan tidak ada di data. Ini terjadi di DTSN saya kira ya, data tunggal sosial ekonomi nasional itu tahun 2025 kemarin waktu kami membantu Kemensos dari Direktorat Penyandang Disabilitas itu menyampaikan bahwa jumlah PD penyandang disabilitas di DTSN itu sekitar kalau nggak salah 16 juta ya. Kalau data ininya kan 20-an, 22 atau sekitar 22 juta ya, 8,5%. Tapi yang baru berhasil diverifikasi oleh Direktorat PD itu baru sekitar 1,5 juta. Jadi baru 10% gitu. Sehingga wajar tadi kalau misalnya yang mestinya masuk kok nggak masuk, atau sebaliknya yang mestinya nggak masuk kok malah masuk di situ. Karena memang data kita data besar ya, integrasi kemudian survei dan sebagainya yang membutuhkan verifikasi dan validasi. Kemudian yang ketiga itu adanya fragmentasi data. Data ini kan dimiliki oleh dinas sosial, kesehatan, teman-teman NGO dan sebagainya. Itu belum menyatu. Nah, sekarang sudah ada di desain ini memang menyatu, tapi problemnya tadi ya, perlu ada penyelarasan-penyelarasan. Kemudian yang keempat itu interoperability gap gitu ya. Jadi karena tidak interoperability, kadang di sini menerima bantuan, sini menerima bantuan, atau malah sebaliknya, di sini tidak. Sekarang sudah lebih terjawab ya, itu waktu heboh kasus apa namanya di Beda Desa, kemudian otomatis nggak dapat PBI JKN, itu interoperability kurang lebih seperti itu. Dan terakhir tentu saja di street level birokrasi ya, teman-teman yang di apa di sentra-sentra itu kan mereka mendata di lapangan, melakukan assessment gitu ya. Nah, temuan kami yang di tahun 2023 waktu itu masih Bu Risma ya menterinya, itu sentra-sentra yang apa tempat diimplementasikannya atensi itu kan mendapat mandat ya, yang semula single sektor, single layanan, misalnya kalau disabilitas, disabilitas saja, anak-anak saja gitu ya. Itu kemudian mendapatkan mandat itu multiple sektor gitu ya, atau multi layanan gitu ya. Jadi semua harus dilayani dalam satu sentra. Satu sentra itu melayani 5 klaster gitu ya. Nah, ini ternyata apa namanya? Belum siap ya. Ini yang kita sebut kalau di secara akademik kami nyebutnya sebagai mandat capacity gap gitu ya. Jadi ada kesenjangan antara mandat yang diberikan oleh kementerian dengan kapasitas lokal ya. Karena misalnya sehari-hari menangani anak tiba-tiba disuruh menangani disabilitas itu nggak mudah ya. Misalnya tadi harus ada penerjemah, atau misalnya disabilitasnya mental gitu ya, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, itu butuh skill tersendiri. Nah, temuan kami di lapangan untuk penyandang disabilitas itu apa namanya, proses asesmennya itu juga tidak mudah gitu ya. Misalnya keluarnya itu keluhan dari para ini ya, para petugas lapangan itu data yang dimiliki terkadang kurang jelas gitu ya, atau kurang terintegrasi dengan baik. Jadi di Kemensos sudah ada data itu, apa sistemnya sudah ada, tapi ketika sampai lapangan itu kurang clear ya. Kemudian yang lain itu soal keterbatasan anggaran dan geografis yang sulit. Kalau di Jogja mungkin kita bayangkan sejauh-jauhnya Jogja itu ya pakai motor 2 jam nyampe gitu ya. Tapi bayangkan dengan daerah di NTT misalnya, itu harus bermalam untuk mencapai apa namanya, mencapai sasaran. Nah ini menjadikan kesulitan-kesulitan ya, anggarannya juga kurang, dan tentu saja seringkali petugas lapangan itu kurang menggunakan SOP sebagaimana mestinya ya. Kami ada satu apa namanya, satu kasus misalnya di Sentra Mahatmya di Bali itu penentuan dan penyerahan bantuan kurang didasarkan pada asesmen yang mendalam. Jadi asesmen ini sebenarnya sudah ada apa namanya, formnya itu sudah ada, tapi seringkali petugas lapangan itu apa namanya, main asumsi gitu ya. Jadi tidak dilakukan asesmen secara mendalam sehingga bantuannya nggak tepat gitu ya. Misalnya minta kursi roda kan jenisnya macam-macam. Nah kalau analisnya mendalam mestinya akan datang kursi roda yang memang sesuai dengan kebutuhan. Saya kira itu Mbak Prima merespon dari Pak Hasan dan juga Bu Gita. Terima kasih.
1: Baik, begitu Pak Hasan dan juga Bu Gita. Tidak terasa ini Pak Nur Hadi, Bu Erna dan juga Mbak Nurul, 57 menit lepas dari jam 8 pagi. Tapi kita ingin ada pesan-pesan penting yang disampaikan kepada pendengar ini. 1 menit untuk masing-masing narasumber, dari Mbak Nurul dulu, Pak Nur Hadi, nanti ditutup oleh Bu Erna. Monggo Mbak Nurul, pesan pentingnya ini kepada teman-teman, kemudian juga di satu sisi juga masyarakat begitu di Daerah Istimewa Yogyakarta berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial kepada teman difabel. Monggo Mbak Nurul.
2: Iya, kalau saya begitu untuk teman-teman penyandang disabilitas yang kemarin misalnya memang ada persoalan-persoalan berkaitan dengan misalnya tertunda apa namanya bantuannya atau tidak mendapat bantuan karena terkendala berkaitan dengan desil dan sebagainya, harapannya bisa kemudian melakukan mengadvokasi diri bersama organisasi atau kelompoknya. Bisa jadi kalau sendiri itu takut, kemudian bareng-bareng dengan keluarga dan masyarakat atau juga dengan komunitas, bisa jadi tadi sudah disampaikan harus ke kelurahan, ke desa atau kemana, yang kemudian bisa tetap bisa mengakses apa namanya bantuan-bantuan tersebut. Karena bantuan sosial meskipun itu bukan satu-satunya yang merupakan hak kita, tapi itu tetap menjadi hak yang ada di dalam undang-undang. Yang menurut saya, meskipun kita, tapi kita juga harus tahu sebenarnya apakah kita sendiri harus merefleksi apakah kita adalah orang yang punya hak atau tidak. Nah, yang menurut saya itu adalah bagaimana kemudian kita memposisikan diri, apakah kita lebih kondisinya itu lebih buruk atau bagaimana dengan teman-teman yang lain, atau kemudian memang mempunyai hambatan berkaitan dengan sosial ekonomi tersebut. Advokasi menjadi sangat penting, menyuarakan, tidak hanya berbisik-bisik di belakang, tapi tidak ada penyelesaiannya. Itu, Mbak.
1: Baik. Terima kasih, Mbak Nurul, catatan pentingnya ini untuk teman-teman difabel ini. Pak Nur Hadi, monggo, beberapa hal penting yang ingin disampaikan ini, Pak Nur Hadi. Silakan, Pak.
3: Terima kasih Mbak Prima. Saya singkat mungkin bahwa sesuai dengan tema pada pagi hari ini, bansos ini memang dapat mencegah ya penyandang disabilitas, teman-teman difabel dan juga keluarganya ya jatuh semakin dalam ke dalam pada kemiskinan ya. Namun demikian yang kita tuju adalah kesetaraan, bahkan keadilan ya. Keadilan ini di atas kesetaraan, tidak hanya menjadikan teman-teman ini sama dengan yang lain, tapi juga bahkan menghalangi menghalangi pembatas-pembatas yang menjadikan teman-teman ini bisa setara dengan yang lain. Nah, itu baru akan tercapai ketika bantuan sosial ini diikuti dengan misalnya pembukaan aksesibilitas gitu ya, kemudian akomodasi yang layak, pelayanan publik yang inklusif, kemudian juga kesempatan bekerja, dan terciptanya ruang-ruang bagi penyandang disabilitas untuk menentukan kebijakan. Jadi tujuan akhirnya bukan sekedar membuat mereka ini terus menjadi penerima bantuan ya, melainkan memastikan bahwa setiap penyandang disabilitas ini dapat hidup bermartabat, mandiri, berpartisipasi, dan juga punya pilihan hidup yang setara dengan warga negara lainnya. Kalau dalam riset kami ya bersama Dirjen Rehabilitasi Sosial, kami menyebutnya sebagai memiliki peranan sosial yang bagus gitu ya. Ini kan mandatnya dari RPJMN ya, ada indeks kesejahteraan sosial, di bawahnya itu ada indeks peranan sosial. Nah, ini peranan sosialnya harus tinggi. Itu meliputi apa saja? Ya, dimensi partisipasinya ya, bagaimana mereka bisa berpartisipasi dalam komunitas, kemudian kohesi sosialnya bisa diterima gitu ya. Kadang kan ada stigma-stigma gitu ya, yang wah ini pasti nggak bisa bekerja, pasti kurang gitu. Nah, itu stigma-stigma itu harus dihilangkan, dan juga harus ada kelembagaan inklusif gitu ya. Artinya di berbagai apa konteks kelembagaan itu harus inklusif terhadap penyandang disabilitas. Kami di perguruan tinggi itu sudah mulai ya, ada ULD namanya, unit layanan disabilitas. Kurikulum kami sesuaikan, bahkan prodi saya sendiri, saya kaprodi S2 ya. Itu sudah membuat apa namanya? Satu program namanya Inclusive Education Initiative. Ada 7 area yang kami apa namanya? Kami dorong agar pendidikan ini bisa inklusif. Demikian, Mbak Prima. Terima kasih.
1: Baik, pemberdayaan teman-teman difabel ini supaya tidak hanya berhenti sebagai penerima bantuan sosial saja. Baik, Bu Erna, pamungkasnya ini menutup perbincangan kita di pagi ini. Silakan, Bu Erna.
0: Ya, terima kasih, Mbak Prima. Jadi pesan dari saya untuk keluarga dan penyandang disabilitas, jangan malu, jangan minder untuk mendaftar atau mengakses bantuan-bantuan sosial dari pemerintah, karena pemerintah siap berkomitmen untuk hadir memberikan perlindungan bagi warga rentan. Nah, kami berharap kepada para penyandang disabilitas bahwa disabilitas itu bukan penghalang untuk tetap bisa berkarya mandiri dan sejahtera, dan pemerintah siap untuk memberi dukungan sebagaimana kebutuhan mereka. Terima kasih.
1: Terima kasih Bu Erna, terima kasih Pak Nur Hadi, matur nuwun Mbak Nurul bersedia berbagi pengetahuan yang luar biasa ini terkait dengan tema perbincangan kita, penyaluran bantuan sosial untuk teman-teman difabel ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Bapak Ibu narasumber, matur sembah nuwun sangat. Selamat pagi.
3: Bu Erna, selamat pagi.
1: Terima kasih. Matur nuwun. Pendengar demikian tadi perbincangan kami dalam dialog Jogja Menyapa. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kami kerabat kedai yang bertugas pamit undur dan selamat pagi.

0: mendengar, bersyukurlah dengan apa yang Anda peroleh. Tidak ada salahnya kita membandingkan diri kita dengan orang lain yang kesuksesannya lebih baik dibanding kita. Asalkan itu sebagai motivasi pribadi, malah saya menyarankannya. Tetapi apabila itu dijadikan sebagai membanding-bandingkan secara materi, apa yang didapat dan apa yang diperoleh, maka sebaiknya jauhkanlah hal itu dalam pikiran, bahkan perbuatan kita. Setiap pribadi akan memperoleh hasil sesuai dengan usaha yang dilakukannya. Mungkin saat ini kita belum mendapatkan semua hal yang kita inginkan. Daripada pusing memikirkan itu, lebih baik menerima dan bersyukur terhadap apa yang sudah kita peroleh. Bukannya semakin bersyukur seseorang, maka rasa syukur itu akan menambah nikmat dari Yang Maha Kuasa. Pendengar, sesungguhnya sikap kita terhadap kehidupanlah yang membuat kehidupan ini menjadi terasa pahit dan membosankan. Sedangkan kehidupan itu sendiri sudah berjalan sesuai ritme alam yang mengaturnya. Sikap ini pula yang membuat setiap pribadi setengah-setengah atau sepenuh hati untuk mengisi hari-harinya. Apa yang dipikirkan biasanya akan mempengaruhi bagaimana sikap kita terhadap apa yang kita pikirkan itu. Dan selanjutnya bisa mempengaruhi setiap aktivitas kita. Maka mengapa kita tidak membiarkan pikiran ini untuk selalu memberi yang terbaik?
1: Inspirasi hari ini bersama

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kita masih di program Halo RRI dan saat ini kita sudah tersambung bersama penelpon Pak Eko di Sleman. Halo Pak Eko, selamat pagi.
3: Halo RRI, ini kok PDAM sudah 2 hari mati ya? Di area Sleman ini, saya kan jadi gak bisa mandi.
4: Halo RRI, sebuah program yang menerima informasi dari masyarakat tentang kondisi infrastruktur, pelayanan publik, dan sebagainya. Kami akan teruskan ke pihak terkait untuk mencari jalan keluar. Hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Silakan bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp di 0811-2711-911, dan kirim DM di akun Instagram kami @rripro1jogja. Dengarkan melalui 91,1 FM atau di aplikasi RRI Digital.

0: Halo RRI.
1: Halo, benar sekali pendengar di pagi hari ini yang sudah siap untuk menyampaikan curahan isi hatinya. Tapi tentu curahan isi hati berkaitan dengan fasilitas umum, layanan umum yang ada di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Kita ada dalam Halo RRI. Halo, maka sampaikan curhatan Anda nanti boleh di sambungan telepon kita 0274-580-333. Sedangkan WhatsApp pesan singkat boleh juga ke 0811-2711-911. Curhatan Anda di pagi hari ini tentu coba kita sampaikan ya ke pihak yang terkait. Dan kebetulan pagi ini nanti akan dijembatani juga sama Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sudah ada Mbak Dea juga. Selamat pagi Mbak Dea.
2: Selamat pagi Mbak Erna.
1: Iya, kayaknya kabar sehat ya?
2: Sehat, Alhamdulillah.
1: Sesudah memeriksa banyak laporan Mbak?
2: Ya, kurang lebih seperti itu.
1: Iya, ini sambil menantikan pendengar yang mungkin mau curhatan juga di pagi hari ini dalam program Halo RRI. Jadi pengen tahu kalau ada yang ingin menyampaikan lewat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta kembali, bisa disampaikan harus seperti apa Mbak?
2: Iya, baik. Jika Bapak Ibu masyarakat pendengar RRI mengalami atau melihat pelayanan publik yang tidak sesuai, itu bisa menyampaikan laporan kepada kami, bisa berbagai cara Bapak Ibu. Cara yang pertama, Bapak Ibu bisa datang ke kantor kami di Jalan Avandi, tepatnya berada di sebelah Mirota Gejayan begitu. Bapak Ibu bisa konsultasi terlebih dahulu juga boleh, atau mau langsung membuat laporan dengan membawa dokumen-dokumen yang berkaitan, juga kronologisnya, jadi itu bisa langsung ke kantor kami. Atau mau konsultasi melalui nomor WhatsApp kami, juga kami persilakan. Begitu, atau mau konsultasi, tanya-tanya, mau melapor melalui email atau media sosial kami, juga kami persilakan. Jadi banyak cara dan banyak kanal begitu Mbak Erna.
1: Nah, sejauh ini pendengar yang sudah bergabung lewat program Halo RRI kan biasanya dijembatani sama Ombudsman ya, Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sudah banyak yang tertangani kah?
2: Iya, Alhamdulillah. Dari laporan-laporan yang masuk, tentu sebelum kami melakukan pemeriksaan laporan, kami lakukan verifikasi terlebih dahulu Mbak Erna. Jadi karena tidak semua laporan itu ternyata masuk dalam ranah kewenangan kami. Begitu, tentunya ketika laporan itu misalkan itu sudah menjadi objek pemeriksaan di pengadilan, kemudian itu merupakan persoalan perdata, itu hal-hal seperti itu tidak bisa kami teruskan pemeriksaannya begitu, kecuali yang dilaporkan adalah mengenai proses administrasi di pengadilannya begitu.
1: Begitu. Iya.
2: Kemudian juga kami sejauh ini dalam melaksanakan pemeriksaan laporan juga Alhamdulillah sudah banyak yang tertangani begitu dan sudah selesai. Nah, satu persatu, cuma memang karena asas kerahasiaan yang ada di undang-undang kami, jadi tidak semua laporan itu bisa kami publikasikan begitu, apalagi terhadap hal-hal yang sensitif begitu.
1: Iya, perlu diketahui Mbak Dea ini bagian pemeriksaan laporan ya?
2: Betul Mbak Erna.
1: Iya, jadi pengen tahu toh ya pendengar ya, karena tadi kan disampaikan juga ada banyak yang sudah tertangani, maka nggak boleh ragu-ragu kalau mau bergabung begitu dalam program Halo RRI di pagi ini 0274-580-333. Sedangkan WhatsApp kita pesan singkat boleh ke 0811-2711-911. Boleh dibuka sedikit nggak sih yang sudah tertangani itu yang seperti apa, Mak?
2: Oh ya, baik. Kalau dari saya sendiri ya Mbak Erna, jadi kebetulan tim pemeriksaan laporan itu ada 7 orang begitu, dan setiap orang itu menangani case atau laporan yang berbeda-beda. Nah, kalau dari kasus yang sudah pernah saya tangani itu terkait PJU, lampu PJU, penerangan jalan umum begitu. Alhamdulillah yang tadinya itu tidak berfungsi dengan baik, jalannya jadi gelap begitu. Alhamdulillah sudah bisa tertangani dan sudah dilakukan perbaikan oleh instansi yang berwenang begitu. Kemudian saya juga menangani beberapa laporan mengenai penahanan ijazah begitu Mbak Erna. Begitu, yang akhirnya alhamdulillah setelah kami lakukan pemeriksaan, kami lakukan mediasi dan juga mempertemukan para pihak, ijazah asli dari siswa ini bisa diserahkan dari sekolah begitu. Karena ini ijazah itu kan sangat penting tentunya, penting. Ya Mbak Erna, untuk kelanjutan anak didik ini, apakah mau lanjut ke jenjang pendidikan selanjutnya atau mau daftar bekerja begitu. Kemudian laporan yang selanjutnya, yang ini baru proses Mbak Erna. Jadi mengenai apa, perizinan penggunaan lahan perhutanan begitu. Namun karena masih dalam proses, jadi saya juga belum bisa memberikan buka informasi banyak ya. Begitu. Secara umum teman-teman yang saya dengar dari teman-teman saya juga di minggu ini menangani laporan mengenai ini, keluhan air PDAM Mbak Erna di kota Yogyakarta yang konon sudah berhari-hari ini keruh airnya begitu. Teman saya sudah melakukan klarifikasi atau permintaan informasi kepada pihak PDAM begitu.
1: Iya. Jadi untuk laporan yang masuk, jangan khawatir, tentu akan ditindaklanjuti, begitu Nje? Baik, ini tadi menarik juga proses ijazah asli tadi ya? Kan butuh bukti juga ya Mbak, ketika menyampaikan laporan itu? Bukti-bukti apa tuh yang bisa disertakan?
2: Baik, kalau bukti-bukti tentu sebenarnya mengenai ijazah ini tidak terlalu sulit ya, kalau membuktikan apakah anak ini memang pernah bersekolah di sini. Tentunya selama anak ini bersekolah kan tentu ada surat-surat apa ya, semacam entah surat keterangan begitu. Jadi saya rasa tidak terlalu sulit sih. Nanti kalau misalkan yang melaporkan itu adalah siswanya sendiri, jika jika yang bersangkutan sudah 17 tahun ke atas, kami bisa minta foto KTP-nya begitu. Atau kalau misalkan masih di bawah umur, biasanya yang melaporkan orang tuanya begitu. Kemudian juga nanti bukti selanjutnya adalah misalkan kekurangan tagihan tagihan administrasi yang belum dibayarkan itu ada berapa begitu. Namun perlu kami garis bawahi ya, bahwa terkait penanganan ijazah yang ditahan ini memang dalam penyelesaiannya tentu berbeda-beda begitu. Jadi kami juga ketika melakukan pemeriksaan tentu tidak semata-mata melihat satu sisi, tapi kami tentu harus melihat juga bagaimana yang bersangkutan juga menjalankan kewajibannya di sekolah begitu. Jadi harus win-win solution begitu.
1: Iya, tahu sama tahu juga ya.
2: Iya,
1: baik. Terima kasih yang sudah bergabung lewat pesan singkat kita ya, lewat WhatsApp ke 0811-2711-911. Ini tak teruskan dari sebentar. Oh, dari Mbak Fitra, menyampaikan pengaduan di perempatan Lampu Merah Demangan terkait kondisi permukaan aspal tidak rata mengalami kerusakan sehingga dapat mengurangi kenyamanan keamanan pengguna jalan, khususnya pengendara sepeda motor ya, di Jalan Laksda Adi Sucipto. Nah, ini ada beberapa gambar yang sudah disampaikan juga Mbak, ini mengenai kerusakan jalan bagaimana Mbak?
2: Baik, nanti bisa untuk detail laporannya bisa menyampaikan ke WA RRI atau WA Ombudsman RI mengenai detail alamatnya, kemudian titik koordinatnya kalau memungkinkan begitu. Jadi memang terkait jalan yang tidak rata ini tentu menurut saya bukan hanya sekedar mengganggu kenyamanan ya Mbak Erna, tapi kalau dari pengalaman dan juga melihat beberapa kejadian yang sebelumnya terjadi, bahkan ada yang bersepeda kemudian sampai tulangnya apa, karena jalannya tidak rata, kemudian beliau terjatuh sampai tulangnya patah juga ada seperti itu. Dan kami harap ini bisa menjadi atensi bersama juga untuk Bapak Ibu dinas yang berwenang, supaya ini tidak tidak mengganggu dan juga tidak mencelakai para pengendara semuanya begitu.
1: Iya, ini lagi-lagi juga mengenai jalan yang berlubang ya. Dari Mbak Rahma, jalan berlubang di Gang Hortensia Karanggayam Catur Tunggal, berada di tikungan jalan, dapat membahayakan pengguna jalan yang akan berbelok ke arah kiri. Ini juga ngasih ini Mbak, apa titiknya ya,
2: titik
1: sebenarnya di mana titik lokasinya.
2: Oh, iya,
1: baik,
2: baik.
1: Matur nuwun.
2: Nanti bisa disampaikan ke, atau di, kalau sudah masuk ke RRI bisa di forward ya Mbak Erna ya, ke WA kami. Nanti ada tim kami, tim penerima laporan, yang akan melakukan telaah dan juga melakukan administrasi pelaporan begitu, untuk dibuatkan sebagai laporan resmi.
1: Iya. Saya nggak tahu kenapa banyak itu pendengar yang masuk itu selalu menyoroti mengenai jalanan yang rusak dan berlubang. Apakah memang kalau dari ombudsman sendiri sering ya menangani jalan yang rusak, berlubang begitu, dan bisa akhirnya bisa diaspal kembali, bisa rata kembali, Mbak Dea?
2: Iya, kalau yang dari kami tangani memang beberapa masuk mengenai jalan berlubang. Namun kalau dipresentasikan secara umum dengan laporan-laporan yang lainnya, sebenarnya tidak terlalu signifikan jumlahnya Mbak Erna. Jadi lebih banyak itu laporan yang masuk ke kami mengenai pelayanan di pelayanan di bagian pendidikan begitu.
1: Oh, layanan pendidikan.
2: Layanan pendidikan itu yang paling besar yang masuk ke kami begitu. Kemudian ada layanan-layanan administrasi lainnya begitu, seperti layanan pertanahan begitu, mengenai sertifikat tanah, kemudian dan lain sebagainya.
1: Iya. Ini tadi pendidikan, apakah karena Yogyakarta kota pelajar juga ya?
2: Iya. Sepertinya seperti itu, dan juga warga-warganya mungkin sudah juga kritis begitu ya Mbak Erna.
1: Nah, artinya yang menyampaikan laporan itu memang harus warga Daerah Istimewa Yogyakarta atau seperti apa toh? Bisa melalui Ombudsman Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta?
2: Ya, jadi seluruh masyarakat siapapun bisa menyampaikan laporan ke Ombudsman, dan Ombudsman itu memang memiliki kantor perwakilan di setiap provinsinya. Nah, jika yang dipermasalahkan atau persoalannya itu berada di Yogyakarta, memang itu menjadi ranah kewenangan kami. Jadi kami tidak melihat apakah Bapak Ibu KTP-nya Jogja atau bukan begitu.
1: Nah,
2: yang kami lihat adalah memang kejadiannya ada di Jogja atau tidak begitu. Namun kalau memang ternyata kejadiannya itu tidak ada di Jogja, namun memang secara umum itu masuk ke kewenangan Ombudsman, itu tetap kami terima. Nanti kami akan sampaikan atau kami teruskan kepada kantor perwakilan di provinsi yang memang berwenang begitu.
1: Ya baik. Artinya memang permasalahannya itu ada di area Daerah Istimewa Yogyakarta,
2: ya,
1: tapi
2: betul.
1: Belum tentu yang mengalaminya
2: ya.
1: Dari kota Jogja ya? Dari Yogyakarta ya,
2: Daerah
1: Istimewa Yogyakarta.
2: Ya
1: baik. Pendatang bisa juga.
2: Boleh.
1: Iya, boleh. Baik, Mbak Dea, nanti kita lanjut lagi ya. Sambil menunggu pendengar, monggo saja silahkan yang mau menyampaikan urut-urutnya, curhatnya. Tapi berkaitan dengan fasilitas umum loh ya, dengan layanan publik, monggo saja bisa di sambungan telepon kita 0274-580-333. Sedangkan lewat WhatsApp tentu saja ke 0811-271-1911.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik. Dapatkan solusinya melalui program Halo RRI. Setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hubungi kami di nomor telepon 0274-580-333 dan di WhatsApp kami di 0811-2711-911. Halo RRI, hanya di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
3: Iya, benar sekali pendengar. Jadi masalah-masalah publik yang ada, layanan publik, fasilitas

0: dilakukan, salah satunya adalah program pemagangan nasionalnya, Mbak Dea. Ya, kami baru tahun ini menerima, jadi baru proses seleksi. Tunggu pengumumannya sebentar lagi. Kemudian baru program dari Pak Kaper, yaitu melakukan inspeksi mendadak pelayanan publik di kelurahan-kelurahan. Oh. Seperti tanggal hari kapan ya?
1: Senin
0: kemarin Pak Kaper mengunjungi kelurahan Catur Tunggal untuk memeriksa sarana prasarana dan pelayanan yang ada di sana, ngaten. Seperti itu juga memberikan apa ya namanya? Kayak
1: memberikan masukan juga jadi apabila kami melihat pelayanan di kelurahan itu ada beberapa yang kurang begitu, baik itu dari segi informasi maupun dari sarana prasarananya, itu nanti kami bisa langsung minta untuk segera dilengkapi begitu. Karena sejatinya setiap penyelenggara pelayanan apalagi pemerintah itu memang sudah diatur ada ada sarpras yang sarpras dasar yang menjadi kewajiban untuk dipenuhi begitu.
0: Seperti itu.
2: Iya, artinya memang kalau ada yang kurang puas dengan layanan publik ada di tingkat-tingkat pemerintahan begitu, boleh juga Anje menyampaikan laporannya.
1: Ya, sangat boleh sekali.
0: Sangat kami tunggu.
2: Iya. Melalui Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, monggo saja bisa pendengar atau melalui Halo RRI ya. Pagi ini boleh juga ya. Karena mumpung ada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY, jadi di sambungan telepon kita 0274 580 333, kemudian juga WhatsApp kita kembali saya buka di 0811 2711 911. Nah, ini tadi Mbak Dea sempat juga mengatakan laporan yang masuk ranah dan laporan yang tidak masuk ranah. Nah, mindset kita mesti dibuka ya. Ini yang masuk ranah itu yang seperti apa supaya kita nggak keliru begitu ketika menyampaikan masukan, aduan, laporan.
1: Ya, masuk tentunya laporan yang masuk kewenangan Ombudsman RI yang pertama adalah mengenai pelayanan publik, begitu. Kemudian pelayanan publik itu kan sangat luas sekali memang Mbak Erna kemudian kita juga melihat siapa yang menyelenggarakan pelayanan publik, apakah swasta, apakah pemerintah, begitu. Itu kami juga perlu pastikan terlebih dahulu. Kemudian untuk substansi permasalahannya sendiri, kalau itu terkait pelayanan publik, apakah itu tadi apakah sudah masuk ke pengadilan atau bahkan sudah ada putusan pengadilan begitu. Karena tentu kami juga di Ombudsman itu tidak boleh mengganggu ataupun apa namanya melanggar dari keputusan pengadilan yang sudah ditetapkan begitu. Karena kita juga memiliki ranah kewenangannya masing-masing. Begitu. Namun jadi menurut kami kalau masih bingung apakah ini masuk ranah kewenangan Ombudsman atau bukan, nggak usah ragu-ragu untuk konsultasi dulu begitu. Iya, jadi kami sangat kami sangat terbuka sekali untuk menerima konsultasi masyarakat yang ingin tahu. Kalaupun memang itu bukan ranah kewenangan kami, tentu kami nanti akan membantu untuk bisa kami sarankan untuk kemana begitu supaya jalur penyelesaian dari permasalahan masyarakat ini tepat begitu. Jadi kami membuka konsultasi juga, dan konsultasi melalui apapun, melalui tatap muka di kantor atau mau melalui Instagram atau WhatsApp, itu semuanya gratis tanpa dipungut biaya.
2: Baik, jadi nggak harus langsung datang ya?
1: Tidak harus, konsultasi dulu boleh.
2: Kalau misalnya konsultasi identitas harus lengkapkah?
1: Kalau konsultasi tidak.
2: Tidak.
1: Iya.
2: Karena kadang-kadang kan kita ini ya merasa aduh jangan-jangan nanti kalau saya mengadukan ini jangan-jangan ini ya, ini ya, itu ya gitu.
1: Iya. Bahkan untuk identitas pelapor yang sudah memang sudah resmi masuk ke kami pun itu bersifat rahasia tentunya begitu. Jadi tidak bisa kami sampaikan di publik ataupun di area-area manapun begitu.
2: Iya. Lantas kapan toh warga bisa menyampaikan aduannya kalau melalui Ombudsman, Mbak?
1: Ya, di jam kerja pada hari Senin sampai

0: sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 4 sore.
1: Iya, baik. Matur nuwun juga yang sudah bergabung lewat WhatsApp kita nih. Saya akan membacakan pendengar kita tanpa nama, tidak mengapa. No name ini.
0: Oh,
1: belakangnya
0: ya,
1: 2822. Izin menyampaikan pengaduan terdapat tumpukan sampah di kawasan Jalan Lawu, Kota Baru. Wah, berarti dekat sini, Jeh. Sampah terlihat menumpuk, cukup mengganggu kebersihan serta kenyamanan lingkungan sekitar. Ya, lalu ada juga satu lagi. Oh, Mas Akbar, tumpukan barang yang mengganggu trotoar untuk pejalan kaki. Begitu, kasih map juga sih titik lokasinya.
0: Iya.
1: Ada tanggapan Mbak Dia kalau mengenai tumpukan sampah atau mungkin barang-barang yang juga mengganggu trotoar ya, fungsi trotoar?
0: Iya, baik. Jadi kalau dari kami ombudsman ini, kami bisa melakukan tindak lanjut itu ketika memang sudah ada upaya dari masyarakat untuk menyampaikan permasalahan tersebut kepada instansi yang berwenang, begitu. Kalau tidak ada tanggapan, baru itu bisa lanjut ke ombudsman. Karena tentunya kami menghargai juga adanya pengaduan internal di instansi. Nah, itu juga harus tetap berjalan, begitu. Nah, untuk dua laporan ini kami sarankan bisa menyampaikan laporan terlebih dahulu kepada Pemkot Jogja untuk ditindaklanjuti. Dan setahu saya, pemerintah Kota Yogyakarta juga membuka kanal-kanal informasi pengaduan masyarakat seperti aplikasi UPIK kalau tidak salah. Nah, itu menurut saya itu sarana yang sudah disediakan oleh pemerintah itu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Jadi pemerintah juga bisa mengetahui permasalahan persisnya ada di mana, dan nanti juga tindak lanjutnya juga nanti bisa terpantau ada di aplikasi tersebut, begitu.
1: Oh ya, ini mengenai bukti lagi ya, mungkin ya. Ini kan ada buktinya, titik lokasi, kemudian foto atau gambar. Bagaimana kalau harus menyampaikan, menyertakan bukti, tapi berkaitan dengan layanan-layanan umum yang ada, apa atau buktinya harus seperti apa? Tunggu dulu, nanti disampaikan Mbak Dea.
0: Oke.
1: Karena saya harus memutar lagu.
0: Iya.
1: Ini, satu lagu dari Jamal Mirdad, Nasi Hangat ya. Seperti apa, kita akan nikmati bersama.

0: pendengar, kita masih di program Halo RRI. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama penelpon Pak Eko di Sleman. Halo Pak Eko, selamat pagi.
1: Halo RRI, ini kok PDAM sudah 2 hari mati ya? Di area Sleman ini, saya kan jadi gak bisa mandi.
2: Halo RRI, sebuah program yang menerima informasi dari masyarakat tentang kondisi infrastruktur, pelayanan publik, dan sebagainya. Kami akan teruskan ke pihak terkait untuk mencari jalan keluar. Hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Silakan bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp di 0811 2711 911, dan kirim DM di akun Instagram kami @rripro1jogja. Dengarkan melalui 91,1 FM atau di aplikasi RRI Digital.
3: Iya, pendengar Mbak Dea dan Mbak Nita, ini tadi kalau mendengarkan lagu tadi berarti masalah-masalah yang berkaitan dengan distribusi MBG, kemudian juga apa kerja dari apa dapurnya begitu, ini bisa juga menjadi satu aduan juga Nje, kalau ada sesuatu boleh ya
4: tentu,
3: ke ombudsman.
4: Iya tentu, itu bisa dilaporkan karena itu merupakan kebijakan dan juga program pemerintah begitu. Dan saat ini pun kami sedang melakukan inisiatif atas prakarsa sendiri, artinya kami melihat situasi yang sedang banyak dikeluhkan masyarakat ini apa, kemudian nanti akan kami angkat isu tersebut dan kami lakukan pendalaman sehingga nanti kami bisa memberikan saran begitu, saran yang lebih komprehensif kepada pemangku kebijakan begitu.
3: Ya. Kemarin sempat ya ada aduan.
4: Iya, banyak.
3: Berkaitan. Oh, banyak. Iya. Tapi sudah tersampaikan, Jay.
4: Iya, sudah.
3: Sudah.
4: Sudah.
3: Iya, baik. Tadi kan hutang nih pertanyaan. Ya. Bukti selain apa? Foto atau titik lokasi apa, Mbak, yang bisa disampaikan kalau berkaitan dengan mungkin layanan gitu kan?
4: Kami rasa cukup sih itu saja Mbak. Namun kalau memang dari kami meminta foto KTP itu atau foto kartu identitas apapun itu juga bisa, karena memang di dalam apa namanya aplikasi kami juga memang diperlukan adanya nama dan juga identitas dari yang menyampaikan laporan begitu. Jadi tapi tetap saja hanya menjadi data pendukung untuk kami saja. Jadi jangan takut untuk disalahgunakan, insya Allah tidak.
5: Untuk kepentingan administrasi saja. Masa jadi, lembaga administrasi yang mengawasi tentang administrasi melakukan mal administrasi. Jadi memang hanya untuk kepentingan administratif.
3: Baik, Mbak Nita, tadi kan sempat juga mengatakan ada sidak gitu ya, kegiatan akhir-akhir ini, layanan publik di kelurahan-kelurahan, apakah hanya itu atau ada kegiatan lain juga ya?
5: Belum lama ini Pak Kepala Perwakilan kami mendampingi pimpinan ombudsman dan dari Komisi 2 ya kalau nggak salah, Mbak Dea,
4: Komisi 2 DPR RI,
5: beraudiensi bertemu dengan Bupati Sleman. Kita membahas tentang sinergi layanan adminduk. Dan kemudian akan ditindaklanjuti dengan beberapa MOU dan beberapa apa namanya
4: program kegiatan.
3: Tentu artinya dengan kerjasama seperti ini, laporan pengaduan ke Ombudsman Perwakilan DIY yang berkaitan juga dengan layanan publik di Kabupaten Sleman akan semakin lancarnya.
4: Harapannya.
3: Iya. baik Mbak Dea dan Mbak Nita, karena keterbatasan waktu kita juga di pagi hari ini, mungkin di akhir-akhir Halo RRI gitu ya, kalau ada yang mau menyampaikan aduan juga belum terakomodir dalam program Halo RRI, boleh langsung ke Ombudsman disampaikan kembali syaratnya seperti apa yang harus dipenuhi.
4: Iya, syarat yang pertama adalah identitas, kemudian ada nomor handphone supaya kami bisa mudah melakukan koordinasi kepada pelapor, kemudian harus ada kronologi. Jadi kami juga harus tahu sebenarnya permasalahan ini seperti apa awal mulanya, kemudian sampai saat ini dilaporkan. Kemudian dokumen yang lainnya yang kami perlukan juga adalah dokumen-dokumen pendukung laporan. Mm-hmm. Nah, dokumen-dokumen pendukung laporan ya ini tentunya bermacam-macam ya, berbeda-beda sesuai konteks apa yang sedang dilaporkan. Begitu. Kalau pesan dari kami, bukan hanya Ombudsman Republik Indonesia, namun juga Bapak Ibu seluruh masyarakat juga merupakan bagian dari pengawas pelayanan publik. Oleh karena itu, jangan ragu untuk ikut mengawasi, menegur, dan juga melaporkan apabila melihat atau mengalami kendala pelayanan publik di sekitar kita.
3: Oke, baik. Baik, Mbak Dea, terima kasih. Mbak Nita, ada tambahan? Atau idem?
5: Idem saja saya.
3: Iya, baik.
5: Gebrakan-gebrakan dari Ombudsman untuk pelayanan publik yang lebih baik.
3: Iya, baik. Matur nuwun ya kehadirannya di Studio Pro 1 RRI Yogyakarta di pagi hari ini. Dan pendengar, sekaligus saya akhiri program Halo RRI di pagi ini.
0: Halo RRI.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Baik, mendengar pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami kumandangkan segera lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Ibu,

0: 2004, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum Masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstraksi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pome bekerja dengan prinsip sekrup. Arsimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bolt dan juga bout ini menjadi baut.

Selamat siang pendengar, banyak cara untuk membangkitkan semangat kita, termasuk juga mendengarkan lagu dengan syair dengan lirik yang penuh dengan motivasi, atau syair dan lagu dengan irama yang cukup mentak. Karena kadang-kadang yang namanya musik yang energik itu bisa mengubah suasana hati yang buruk menjadi lebih positif dan ceria. Di Jogja siang ini pendengar, saya masih bersama Anda ya. Kita masih berkayu bersama dengan banyak informasi, banyak lagu yang saya harapkan ya paling tidak bisa menambah semangat kita. Karena kadang-kadang ketika sudah siang hari, semangat itu sedikit turun, bukan kenapa, karena urusan perut ya kali ya. Baik, Jogja siang ini pendengar di edisi hari Rabu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Ya, pendengar, selamat siang. Selamat menikmati aktivitas di siang hari ini. Pendengar yang mungkin beragam aktivitasnya atau sedang ini ya, menikmati yang namanya keramaian. Kalau saya juga di studio Pro 1 RRI Yogyakarta, kebetulan kedatangan banyak tamu ini dari GNFI. Apa
1: good
0: dulu
1: news
0: nih?
1: From Indonesia.
0: Good news from Indonesia. Ada Mas Egi Prayogo, ada juga Mbak Sinta. Selamat datang.
2: Selamat datang Ibu, matur nuwun.
0: Iya, sebentar, kesan-kesannya dulu lah. Begitu ya, datang langsung landing di RRI Yogyakarta, terutama Pro 1 Jogja, seperti apa kesannya? Gimana nih? Ya. Ayo tunjukkan suaranya Mas
2: Mohon Egi. Mohon izin Ibu, pertama kali saya baru datang nyampe ke gedung RRI ini sangat takjub ya, karena meskipun tadi sudah dikatakan bahwasannya memang terlihat seperti cagar budaya, tapi ketika masuk itu auranya sudah sangat menggugah ya, terutama buat kaum-kaum anak muda ini semakin ini ya, apa namanya, menggelitik untuk ditelusuri lebih jauh. Dan ternyata setelah tadi sudah melusuri beberapa lorong dan saya juga merasakan itu
0: merinding.
2: Kalau merinding enggak, lebih ketakjub.
0: Oh, ketakjub ya. Bagaimana dengan Mbak Sinta? GNFI itu apa toh? Kenapa akhirnya kok tertarik begitu mengunjungi?
1: Kalau GNFI sendiri adalah sebuah komunitas dan juga sebuah kanal yang biasanya mengabarkan kabar-kabar baik dari seluruh Indonesia. Saya join komunitasnya mungkin sudah hampir setahun gitu. Jadi sering berkunjung ke berbagai lokasi, mulai dari museum atau sering ada kegiatan yang lainnya. Nah, karena bulan ini itu jadwalnya ke RRI, pas ada pengumumannya langsung siap-siap daftar gitu, langsung daftar. Karena dari dulu tertarik, ingin tahu lebih lanjut. Cuma kesempatannya kan apa ya, kan bingung gitu gimana caranya. Jadi ketika GNFI membuka kesempatan itu langsung daftar dan sangat menyenangkan, excited dari pertama datang sampai sekarang. Bahkan masih kayak amazed, wah ternyata RRI yang selama ini mungkin cuma tahu sekelebatan di radio atau apa gitu. Ternyata ini canggih banget sih menurut
0: Oh, terima kasih. 81 tahun loh. Kemarin kami baru saja hari bakti, hari Jumat yang lalu ya, 11 September. Ada kesan, ada pesan enggak begitu? Karena RR ini termasuk juga radio tertua ya, stasiun radio tertua di Indonesia bahkan. Mbak Sinta atau Mas Egi?
1: Oh ya, pertama-tama selamat ulang tahun ya.
0: Ya, matur nuwun, terima kasih.
1: Semoga nanti semakin mengabarkan kabar-kabar dari seluruh Indonesia dengan lebih baik lagi dalam berbagai kanal. Tadi disebutkan juga nanti akan ada di kanal lain seperti YouTube, Spotify, dan lain sebagainya. Tentunya sangat ditunggu ya, terutama kalau saya sebagai perbatasan antara milenial dan Gen Z itu ya, sehari-hari biasanya udah dengerinnya kalau nggak YouTube, Spotify, atau kanal-kanal yang lain. Nanti kalau sudah ada pastinya akan lebih menarik lagi gitu. Dan semoga siarannya juga lancar ya.
0: Setelah ini. Amin. Iya. Wah, ini kami pun juga dari Gen X dan Baby Boom mungkin ya. Mencoba untuk terus berkiprah dan mengembangkan diri. Mas Egi, apa yang ingin disampaikan?
2: Kalau dari saya pribadi, Ibu, ini mengucapkan selamat ulang tahun ya kepada buat stasiun radio Indonesia RRI Yogyakarta yang dari segi umur memang sudah cukup mumpuni ya. Bagaimana tagline memang sekali mengudara tetap mengudara itu, apalagi di zaman saat ini ya. Alhamdulillah tadi juga sudah dijelaskan ada beberapa berbagai kanal yang saat ini apa ya, bisa merambah ke generasi-generasi muda saat ini. Saya pikir tentu memang kedepannya tetap masih punya tantangan ya Bu. Karena memang dengan perkembangan zaman yang kita, kalau biasanya ada di kalangan anak muda ada podcast, kemudian ada diskusi ringan seperti pembahasan buku dan sebagainya, mungkin nanti kedepannya juga bisa semakin lebih kolab lagi dengan generasi-generasi muda ataupun dengan kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat yang unik-unik seperti itu.
0: Iya. Baik, matur nuwun, terima kasih Mbak Egi, Mas Egi ya, kebalikan ya, Mas Egi dan Mbak Sinta, tapi tadi nggak menunjuk pada usia lo ya, kenapa bisa kebalik? Sudah mewakili teman-teman dari GNFI, matur nuwun juga untuk teman-teman semua sudah menyampaikan dukungannya ke kami, ke RRI Yogyakarta. Jangan kapok, mungkin lain kesempatan bisa kita sambung dalam obrolan komunitas. Siap, ya.
2: Matur.
0: Boleh. Oke. Selamat melanjutkan kembali perjalanan. Matur nuwun. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, pendengar, dan kita lanjut lagi dalam Jogja siang ini.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

Iya, pendengar, konsumsi Pertalite di Daerah Istimewa Yogyakarta meningkat sejak Mei 2026. Kenaikannya mencapai 6-7% setiap bulan. Terjadi pada Mei hingga Juli. Membuat kuota BBM jenis ini dikhawatirkan memang terlampaui sampai akhir tahun. Di tengah peningkatan konsumsi, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mengajukan tambahan kuota BBM kepada pemerintah daerah Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Usulan memang masih dalam kajian dari Biro Perekonomian serta Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral. Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Nimade Dwipanti Indrianti, membenarkan adanya pengajuan tambahan kuota dari Gunung Kidul. Pemda DIY akan melihat kebutuhan serta kemungkinan kuota yang dapat diberikan sebelum mengambil tindak lanjutnya.

Ya, pendengar, segera saja kita nanti akan memperbarui informasi dari dunia olahraga ya. Ingin tahu perkembangannya seperti apa? Tetap bersama kami karena sejenak pukul 11 waktu Indonesia Barat, Warta Berita Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI akan kami hadirkan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Liverpool amankan babak keempat Carabao Cup 2026. Persib Bandung siap hadapi FC Seoul di laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027. Petenis putri Indonesia Janis Chen ke babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 16 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras sekuatnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Rio Moa, dan James McConnell.
2: I was happy for them, no?
3: Yang saya ikut senang untuk mereka. Posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir, mereka khususnya sangat bersemangat, dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel that they presence, and I was happy for them, yes.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool Alexis McAllister menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
4: Yeah, I think we deserved it.
3: Nah, menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
4: And then we scored the goal, which is the really important one.
1: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: It seals the tie for Liverpool. But you will...

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Didro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino, namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Stava fasil.
3: Ya, sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa, mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
2: Real Madrid, pues van hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Janice Chen akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Janice melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Janice unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13 berbanding 14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12 berbanding 11 di lapangan keras dengan 7 berbanding 11 melawan petenis 100 besar. Janice yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janice menghadapi mantan juara US Open.

0: Kini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Dendi Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Dendi menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendi meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Skotingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga perdana yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau kesini dan disampaikan ke saya, Coach, atmosfer pertandingannya berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini, cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan? Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa bertanggung jawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, si timnya akan bagus. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain.
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dicetulkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Circuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Nugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Kini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas Lancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Ammar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket Olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas. Meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat, atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Struder mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas Lancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih Tunggal Putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolli, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor beregu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Seo, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Locke menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB eSport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan eSport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IESF 2022 dan 2024 serta juara FIFA eWorld Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic eSport Games. Prestasi eSport di Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Iya, baik pendengar, karena azan duhur nanti akan berkumandang pukul 11.37 menit waktu Indonesia Barat, maka koleksi lagu Islami segera akan saya hadirkan. Sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita di hari ini. Salam hangat untuk semuanya, saya Agatha Erna. Nanti akan ada Panji Wojo ya, meneruskan perjalanan kita di siang hari ini hingga sore hari nanti.

0: Bidillahi ibni Busrin Al-Aslami radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluh. Rawahu Tirmizi wa qala hadithi hasan.
1: Dari Abu Safwan Abdullah bin Busr Al-Aslami radhiyallahu an. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Hadis riwayat Tirmizi.

0: 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan akhirnya di Jogja siang hari ini, Panji Wojo menyapa pendengar semuanya hingga nanti maghrib ya, tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya di siang hari ini, saat ini sudah tepat pukul 11 lewat 37 waktu Indonesia Barat, saatnya kita mendengarkan lantunan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Baik pendengar, baru saja sudah kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin. Ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kualitas keislaman bukan sekedar kuantitas ibadah. Seseorang bisa saja rajin ibadah, namun jika masih sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna, seperti membicarakan orang lain, terlalu larut dalam gosip, perdebatan yang tidak perlu, atau membuang waktu tanpa tujuan, maka keindahan Islam dalam dirinya belumlah sempurna. Dalam kitab Arba'in Nawawi dijelaskan pada hadis ke-12 yang berbunyi, An Abi Hurairah, Qala Rasulullah.

sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat atau tidak penting bagi dirinya. Di era media sosial saat ini, hadis ini terasa sangat relevan. Berapa banyak waktu yang kita habiskan hanya untuk scrolling tanpa arah, berkomentar tanpa manfaat, atau ikut menyebarkan sesuatu yang belum tentu benar. Padahal waktu adalah amanah. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka dari itu, sebaiknya manfaatkanlah waktu kita. Tinggalkanlah hal-hal yang tidak bermanfaat. Bukan berarti menjauh dari dunia, tetapi memilih dengan bijak. Mana yang mendekatkan kita kepada Allah dan mana yang justru menjauhkan kita dari Allah. Ketika seseorang mampu menjaga lisannya, pikirannya, dan waktunya, disitulah tampak keindahan Islam dalam dirinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anasin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yadba'ul mayyita salasatun ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu fayarji'u usnani wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Muttafaqun alaih.
1: Dari Anas radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mengikuti mayit itu ada tiga hal: keluarga, harta, dan amal perbuatannya. Kemudian dua di antaranya kembali pulang, dan hanya satu tetap ikut bersamanya. Keluarga dan hartanya kembali pulang, sedang amal perbuatannya tetap berada bersamanya. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

Berbahagialah dengan yang kita miliki, dan jangan bersedih dengan yang tidak kita miliki, sebab setiap orang memiliki rezekinya masing-masing.

ibu tidak bisa mengikuti kemana anaknya pergi. Namun doanya selalu menyertai kemanapun anaknya pergi.

Pendengar, tahukah Anda, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh sekutu. Sebelum Yogyakarta menjadi kota hijrah bagi ibu kota Republik Indonesia, siaran-siaran yang diudarakan oleh RRI Yogyakarta sudah mulai terkenal. Bung Tarjo sebagai pimpinan Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia atau BPRI Daerah Jogja, melalui Corong RRI, ia membangkitkan semangat rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Aksi Bung Tarjo tentu saja menyulut kemarahan sekutu. Sekutu mengancam, apabila RRI Yogyakarta terus menyiarkan pidato BPRI, maka akan diambil tindakan tegas. Tapi RRI Yogyakarta tak mengindahkan ancaman tersebut. Tak ayal, sekutu murka, RRI Yogyakarta pun dibom 2 kali oleh sekutu. Tanggal 25 dan 27 November 1945. Akibatnya, Balai Mataram hancur. Namun, gedung siaran dan pemancar radio selamat. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat mengudara lagi.

91,1 FM, RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di segmen Maxi, masih menemani santap siang pendengar ya. Dan kali ini Panji ingin menginformasikan terkait dengan harga-harga komoditas pokok untuk hari ini, edisi hari Rabu 16 September 2026. Pergerakan harga bahan pangan pokok di wilayah daerah istimewa Yogyakarta mencatatkan tidak terjadi fluktuasi pada beberapa komoditas per 16 September 2026. Dan berdasarkan data ya, kondisi pasokan logistik dari daerah produsen menuju kawasan perkotaan dinilai cukup lancar sehingga menjaga stabilitas sebagian besar barang pokok. Dan kita langsung ke beberapa daftar harga komoditas untuk hari ini dari grafik yang tersedia tentunya di hargapangan.jogjakota.go.id. untuk hari ini, harga daging sapi tetelan 1 kg yang kemarin sempat naik tetapi sekarang sudah mulai stabil di harga Rp90.000 per kilogram. Minyak goreng kemasan premium 1 liternya ya Rp20.000. Minyak kita 1 liter per liternya ya Rp15.700. Telur ayam ras 1 kg Rp25.000 per kilogram. Kacang hijau Rp26.000 per kilogram. Bawang putih cutting Rp36.000 per kilogram. Garam halus Rp12.000 per kilogram. Daging sapi paha depan ya per kilogramnya Rp150.000. Daging sapi paha belakang Rp153.333. Kacang tanah 1 kilogram Rp38.000. Harga semuanya cenderung stabil, cenderung tetap, tidak ada kenaikan dan penurunan. Dan demikian informasi harga-harga komoditas pokok untuk hari ini. Tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi masih menemani santap siang pendengar ya. Dan kali ini Panji ingin menginformasikan terkait dengan agenda donor darah dan stok darah dari Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tentunya sudah tersambung bersama kami via telepon ada Mbak Yani selaku Kepala Pengembangan dan Pelayanan Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang Mbak Yani.
1: Mas Panji, selamat siang, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat Mbak Yani?
1: Ya, sebenarnya banyak banget agenda kegiatan. Betul. Gitu ya. Agak bahasa Jawa ini agak lerek-lerek gitu ya.
0: Apalagi ini September ya. Harusnya tuh September ceria gitu ya.
1: Iya, benar. September ceria. Mestinya ceria-ceria ya, gitu ya.
0: Nih harusnya kayak gitu. Tapi gimana nih, panas. Tapi kadang juga kalau malam dinginnya tuh sangat
1: dingin banget. Menusuk gitu ya.
0: Iya, menusuk sekali.
1: Semalam itu kan pulang dari markas itu kan udah malam tuh. Uh-uh. Mas Panji, jam setengah 11 itu baru dari markas. Yeah. Terus lewat ring road gitu kan. Nah, kebetulan jaketnya cuman pakai jaket tipis motoran kan. Udah rasanya tuh sampai gigi itu gemeretek gitu loh, Mas.
0: Iya, benar.
1: Karena dingin banget.
0: Sangat dingin, apalagi pagi-pagi itu ya. Kalau udah pagi itu, subuh itu, aduh, ini udah kayak di Dieng rasanya ini.
1: Nah, setelah itu Mas Panji, udah langsung bersin-bersin.
0: Iya,
1: udah.
0: Wah, itu pasti itu.
1: Wah, kalau udah bersin-bersin gini, ini alarm ini.
0: Terus
1: udah,
0: tenggorokan ya. Ini, tapi kalau siang kan panas banget ya Mbak Yani. Kan ya, kita kan pasti pengennya kan yang dingin-dingin. Yang es gitu loh. Biar obatnya kan di situ. Begitu sorenya tuh udah kok suaranya kok udah habis gitu, kok ada yang mengganjal di tenggorokan.
1: Terus berubah. Terus ada yang agak-agak gimana gitu di tenggorokan gitu kan. Nah, itu dia. Terus udah gitu udah mulai dari kayak panas apa sih namanya?
0: Lemas gitu,
1: demam gitu. Aduh. Terus udah mau mulai
0: gitu kan? Apa-apa udah capek pokoknya tuh. Belum ngapa-ngapain, belum memulai aktivitas tuh rasanya udah capek. Ini
1: rasanya
0: gimana,
1: lesu gitu-gitu ya. Nah itu tuh berarti mesti hati-hati.
0: Harus gimana nih Mbak Yani, harus gimana nih?
1: Kalau kayak gitu ya, paling enggak kalau misalnya udah ada yang benar-benar yang di samping kita nih, Mas Panji, kalau udah kelar-kelar jangan deket-deket aku ya gitu.
0: Jaga jarak gitu ya.
1: Jaga jarak ya. Jaga jarak. Nanti ini udah kayak keinget pandemi dulu. Jaga jarak gitu nanti gitu. Itu jadi mesti terus kalau misalnya udah mulai gitu ya, ya udah istirahat dulu dong Mas Panji di rumah gitu.
0: Tidurnya tuh harus dilihat lagi nih sudah sesuai enggak nih istirahatnya nih. 7 sampai 8 jam ya.
1: Benar.
0: Jangan sampai kemalaman.
1: Jangan terus begadang loh ya. Jangan begadang. Ini mau nyanyi jadinya.
0: Begadang, jangan begadang gitu ya. Ngeliatin HP, scroll. Cuman masukin keranjang tapi enggak mau bayar ya. Nah, biasanya sih kayak gitu.
1: Siapa itu ya? Dan terus makannya nih, makan siangnya. Kalau kita mau ngomongin makan siang langsung semangat.
0: Iya, semangat ini. Aduh, enaknya apa ya, Mbak? Kalau siang-siang menyengat kayak gini tuh apa nih enaknya?
1: Apa?
0: Saya tuh tetap pengen kalau siang-siang kayak gini tuh tetap yang mengenyangkan sih tetap sih ya, harus nasi kalau saya tuh.
1: Nasi.
0: Harus
1: nasi Padang.
0: Harus. Nah, iya enggak apa-apa sih nasi Padang bisa atau ya lagi pengen nasi berkah tapi berkat ya, nasi berkat. Cuman nasi berkat, udah kesiangan nih buat nyari
1: nasi berkat tadi pagi Mas Panji.
0: Pagi
1: belinya pagi untuk makan siang.
0: Buat porsinya saya pas itu soalnya.
1: Min satu gitu ya. Tapi porsi satu nanti ditambah lagi yang lainnya, tambah terus.
0: Lauknya gorengan-gorengan gitu ya. Sama aja nanti batuk juga ini Mbak Yani.
1: Iya, benar. Jangan lupa juga cuci tangannya gitu ya. Kalau panas-panas gini banyak debu dan sebagainya. Tuh, tuh cuci tangannya jangan lupa. Air putihnya jangan lupa.
0: Air putih.
1: Tadi minumnya es. Ya kan, kurangi air putihnya dicukupi gitu kan. Kemarin tuh juga pas kan kemarin banyak aktivitas, kemudian Dari sekian banyak orang tuh
0: Iya.
1: Mas Panji, kan kemarin panas-panas banget nih
0: Iya.
1: di aktivitasnya di luar gitu ya. Dari sekian banyak orang yang pakai masker itu cuman saya loh Mas Panji.
0: Ah, itu sekarang udah meninggalkan yang namanya masker itu. Sekarang udah diganti katanya, sekarang maskernya yang ada serumnya katanya.
1: Wow, iya kemarin Mbak Pink kan itu sudah Mas Panji. Jadi kemarin kan sudah aktivitasnya banyak banget,
0: Yeah.
1: udah langsung langsung dia itu udah langsung pakai yang vitamin. Jadi kalau dia vitaminnya infus vitamin gitu ya,
0: Ya.
1: vitamin kemudian juga vaksin juga vaksin
0: Nah,
1: influenza
0: itu
1: itu.
0: tuh vaksin influenza yang kadang ini kita menyepelekan begitu ya. Itu sangat padahal itu tuh menjadi antibodi kita nih ketika mungkin di sekitar kita nih sedang banyak yang dilanda flu dan sebagainya, batuk sebagainya. Kok saya sendiri mungkin yang sehat-sehat aja. Nah, ini mungkin karena kita sudah rutin vaksin begitu ya, dan itu ada
1: Bisa
0: jedanya
1: jadi
0: begitu.
1: salah satu caranya adalah dengan vaksin. Terus tadi itu makanannya itu loh Mas Panji yang tadi
0: Iya.
1: kita mau makan. Mas Panji mau makan belum masih masih mereka-reka. Kalau
0: Iya.
1: saya udah bawa
0: Bekal ya.
1: bekal dari
0: Nah,
1: rumah ya.
0: kalau bekal tuh enak, kita sudah bisa tahu nih higienisnya seperti apa, bahan-bahannya seperti apa, begitu ya. Waduh, ini patut dicontoh ini. Oke.
1: Contoh ya, kita balik
0: Jadi
1: ke bekal
0: kadang
1: loh ya.
0: kita apa ya, Mbak Yan, ini yang sering disepelekan nih ketika kita beli mungkin dibungkus gitu ya. Kita kan nggak tahu nih untuk bahan dibungkus kertasnya atau mungkin styrofoamnya ini
1: Nah,
0: apakah ini steril atau
1: serumnya.
0: enggak, bersih atau tidak, kan itu langsung dipakai aja karena
1: Benar,
0: ditumpukan
1: benar,
0: gitu ya.
1: benar.
0: Nah.
1: Benar, termasuk ini nih, saya kan suka banget dengan lalapan gitu ya.
0: Iya.
1: Lalapan tuh suka banget gitu. Nah, karena sekarang ini panas gitu ya, mau banyak debu dan sebagainya gitu. Kita juga nggak tahu kalau misalnya dibawa misalnya beli gitu ya, penyetan gitu ya Mas
0: Nah.
1: Panji ya. Kan ada lalapannya tuh sampai rumah gitu Mas Panji atau sampai di markas gitu ya. Itu tetap kok Mas Panji. Saya udah langsung cuci pakai air yang di markas gitu ya. Gitu dicuci kembali. Jaga-jaga.
0: Gitu, jaga-jaga ya, bener sekali. Oke, Mbak Yani, udah ditunggu ini informasinya terkait dengan agenda donor darah dan juga tentunya stok darah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Silakan.
1: Ya, Mas Panji dan juga pendengar, untuk informasi stok darah di siang hari ini di hari Rabu, hari ke-16 bulan September 2026, kita awali dengan informasi kegiatan donor darah yang diselenggarakan di luar Palang Merah Indonesia. Hari ini sudah diakhiri, tadi ada 3 kegiatan, ada di beberapa tempat ya tadi ya, ada di klinik, ada di rumah sakit ya tadi ya, ada di gedung perkantoran. Nah, untuk karena sudah diakhiri di pukul 11 atau pukul 12 waktu Indonesia bagian barat, tentu saja tidak mengurangi semangat lah ya. Karena kita informasikan kepada Anda untuk kegiatan donor darah di besok, di hari Kamis, hari ke-17 pas ulang tahun Palang Merah Indonesia gitu ya. Nah, besok itu ada 2 kegiatan yang sudah teragendakan bersama di donor darah PMI Kabupaten Gunung Kidul, tempatnya ada di Rumah Sakit Islam Gunung Kidul. Ini di Jalan Pramuka, dimulai pukul 11 waktu Indonesia bagian barat, dan ada satu lagi bersama di donor darah PMI Kota Yogyakarta, ada di Sagan Heritage Hotel di Semaki, Umbul Harjo, Yogyakarta. Dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Dan tentu saja, Anda juga bisa langsung ke unit donor darah PMI yang biasa Anda kunjungi, apalagi sudah mendapatkan pesan cinta tuh dari Mas Panji ya. Di siang hari ini langsung cus-cus-cus gitu ya. Karena di siang hari ini, mayoritas stok darah sudah mencukupi, namun ada beberapa komponen darah yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Di mana saja kita informasikan komplitnya kepada Anda di siang hari ini. Ada WP, PRC, dan juga TC nih pendengar. WP itu adalah whole blood berisi seluruh komponen darah. PRC, packaged cell berisi sel darah merah, dan TC, trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu. Di golongan A-nya WB3, PRC 165, TC 12. Kemudian di golongan B, WB3, PRC 182, TC 12. Golongan O, WB3, PRC 186, TC 9. Sementara untuk golongan AB, WB2, PRC-nya ada 46, TC-nya ada 4. Untuk Sleman sih mencukupi di siang hari ini pendengar. Anda membutuhkan pelayanan darah atau mau donor darah boleh banget loh ya. Di seputaran Sleman di Jalan Rajimin Sucen Trihajo Sleman. Layan telepon 869909. Kemudian untuk Kulon Progo di siang hari ini golongan A-nya PRC 5, TC 5. Sementara untuk golongan B tercatat hanya ada PRC 1, TC 4. Golongan O di Kulon Progo PRC 42, TC 5. Golongan AB, BB 2, PRC-nya ada 5, TC-nya ada 4. Nah, untuk Kulon Progo nih, pendengar, informasi dari rekan-rekan kami di Kulon Progo di siang hari ini, utamanya di golongan A dan juga golongan B nih, pendengar, yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Jadi Anda masih ditunggu setelah makan siang hari ini, sehat gitu ya. Anda bisa berdonor darah di seputaran Kulon Progo di Jalan Bayangkara, Serut Pangasi Kulon Progo, lain telepon 7732444, ditunggu sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Bagian Barat. Kemudian untuk Gunung Kidul di siang hari ini, golongan AWB 34, PRC 26, golongan B-nya WB 29, PRC ada 21. Golongan O WB 5, PRC-nya ada 30. Sementara untuk golongan AB di siang hari ini, baik WB maupun PRC ada 3 nih, pendengar. Nah, untuk Gunung Kidul di siang hari ini mencukupi Anda membutuhkan pelayanan darah di seputaran Gunung Kidul, ada di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul. Lain telepon 394-500. Kemudian kita bergeser ke Bantul nih, pendengar. Golongan AWB 5, PRC 24. Golongan B-nya WB 10, PRC 123, TC 4. Golongan OWB 5, PRC 60, TC 5. Sementara untuk golongan AB di siang hari ini, baik WB maupun PRC ada 3. Nah, Anda berada di seputaran Bantul, mau donor darah boleh banget loh ya, sembari menikmati makan siang gitu ya. Di seputaran Jalan Bantul itu enak banget juga makanannya ya. Anda bisa mampir untuk bisa menambah stok darah di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Line teleponnya di 281-0022. Selanjutnya kita bergeser ke Kota Yogyakarta nih, pendengar. Untuk golongan A PRC 17, TC 14, golongan B PRC 48, TC 6. Golongan O-nya PRC 78, TC 16. Sementara untuk golongan AB PRC 93, TC-nya ada 8. Kalau kita lihat stok darah di Kota Yogyakarta, utamanya di golongan A nih, pendengar. Jadi Anda juga masih ditunggu, jangan lupa. Untuk donor darah di seputaran Kota Yogyakarta, di Jalan Tegal Kendu 25 Kota Gede, lain teleponnya di 372-170. Mas Ponji.
0: Ya Mbak Yani, terima kasih atas informasinya untuk hari ini dan tips-tipsnya ya, tentunya Mbak Yani. Selamat melanjutkan aktivitas dan salam semangat pagi terus ini.
1: Tetap semangat dong Mas Panji. Tetap itu tadi ya, tetap makan siangnya yang enak-enak.
0: Nah,
1: tapi ya bergizi lo ya. Enak tapi bergizi lo.
0: Nah, ini baru nyari ini Mbak Yani. Baik, terima kasih Mbak Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi.

0: 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya Panji memberikan informasi terkait dengan kondisi keadaan kebencanaan dari Pusdalops BPBD DIY.
1: Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini Rabu 16 September 2026 bahwa secara umum hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Selasa 15 September 2026, yang pertama kejadian kebakaran lahan di Das Gendol Barat, Wukirsari, Cangkringan, Sleman. Nihil korban jiwa dan telah terkondisi. Yang kedua kebakaran bangunan di Piyaman Wonosari, Gunung Kidul. Objek terbakar yaitu gudang rumah tinggal dan atap. Yang ketiga kebakaran lahan dan tumpukan kayu di Derwolo, Pengasih, Kulon Progo. Dan yang keempat, kejadian pohon tumbang akibat angin kencang di Padukuhan Lima Bojong, Panjatan, Kulon Progo. Dampak menimpa atap rumah. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi, pada periode pengamatan hari Selasa 15 September 2026, secara visual teramati 12 kali guguran lava ke arah Baradaya dengan jarak luncur maksimum 2000 meter. Pengamatan hari ini hingga pukul 06 waktu Indonesia Barat, teramati 1 kali guguran lava ke arah Baradaya dengan jarak luncur 1800 meter. Dari hasil pengamatan BPBTKG Yogyakarta, tingkat aktivitas Gunung Merapi yaitu level 3 atau siaga. Kemudian tips dan trik. Asap kebakaran hutan dan lahan bukan hanya mengganggu jarak pandang, tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan kita. Mari bersama menjaga kesehatan dengan menggunakan masker, memperbanyak minum air putih, mengurangi aktivitas di luar rumah, serta segera mencari pertolongan apabila mengalami gangguan pernapasan. Jika terjadi bencana atau kejadian, bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana call center 02745 4x85, WhatsApp 02745 4x84, Twitter @BPBDDIY, Facebook Pusdalops BPBDDIY, Instagram BPBD_DIY, frekuensi radio VF 170,300 MHz dengan duplex minus 5 MHz. Demikian, saya Nanda dari Media Center BPBDDIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.

0: banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Anda tentu tahu Gunung Krakatau. Tahukah Anda, letusan Gunung Krakatau tercatat sebagai suara letusan paling keras yang pernah terdengar di muka bumi. Pada 27 Agustus 1883, Gunung Krakatau meletus dahsyat. Kekuatannya setara 150 megaton TNT atau lebih 10.000 kali kekuatan bom atom yang meluluhlantakkan Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Suara ledakan dan gemuruh letusan Krakatau terdengar sampai radius lebih dari 4.600 km hingga terdengar sepanjang Samudra Hindia. Letusan tersebut tercatat sebagai suara letusan paling keras yang pernah terdengar di muka bumi. Siapapun yang berada dalam radius 10 km niscaya menjadi tuli. The Guinness Book of Record mencatat bunyi ledakan Krakatau sebagai bunyi paling hebat yang terekam dalam sejarah.

0: Kowe wis ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: kan sangat banyak menyebar di mana-mana. Nah, itu mengganggu segmen kita karena tidak ada pembatasan jam dagang.
1: Kita di sini bareng-bareng berdoa menguatkan harapan kita untuk teman-teman kita, 5 jurnalis yang hilang kontak saat melaksanakan tugas di Anak Gunung Krakatau.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, perubahan pola perilaku konsumen berdampak pada omset pasar tradisional di Bantul menurun pada triwulan pertama 2026. Sebagai bentuk solidaritas, Pewarta Foto Indonesia atau PFI Yogyakarta menggelar doa bersama untuk mendoakan keselamatan 5 jurnalis yang dilaporkan hilang kontak ketika menjalankan tugas jurnalistik di sekitar Gunung Anak Krakatau. Bersama saya Panji Wojo, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Perubahan pola perilaku konsumen berdampak pada omset pasar tradisional di Bantul menurun pada triwulan pertama 2026. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permonananda.
1: Yang tadinya kita melalui perdagangan konvensional, mereka beralih ke online. Itu terutama
2: omset perdagangan pasar di Kabupaten Bantul mengalami penurunan sebesar 17,3% pada triwulan pertama tahun ini. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, salah satunya perubahan perilaku konsumen yang mulai beralih dari pasar konvensional ke perdagangan daring. Kepala Bidang Sarana Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan atau DKU KMPP Kabupaten Bantul, Zona Paramita menyatakan, perubahan paling signifikan terlihat pada komoditas pakaian. Menurutnya, masyarakat kini lebih cenderung berbelanja pakaian melalui berbagai platform perdagangan online daripada membelinya di pasar tradisional. Selain itu, penurunan omset juga dipengaruhi oleh semakin menjamurnya toko kelontong yang buka selama 24 jam. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya pedagang sayur dari luar daerah yang berjualan sejak dini hari dengan sistem door-to-door.
1: Itu kan sangat banyak menyebar di mana-mana, nah itu mengganggu segmen kita karena tidak ada pembatasan jam dagang. Yang terakhir mungkin ini pedagang subuh ini mas, pedagang sayur yang dari luar daerah, itu didominasi dari Magelang, terus Muntilan, dari Secang, itu mereka datang ke sini itu kan subuh, itu sangat mengganggu pasar kita mas, karena komoditas yang mereka bawa itu hampir sama dengan pasar kita.
2: Sebagai upaya peningkatan omset pasar tradisional, Pemkab Bantul melalui surat edaran Bupati mewajibkan seluruh ASN di tingkat OPD hingga kelurahan untuk berbelanja di pasar minimal sekali dalam sebulan. Kebijakan ini pun mulai diberlakukan sejak bulan Agustus kemarin.
1: ASN yang berada di kantor, dinas maupun di Kapanewon gitu Mas ya, termasuk yang kelurahan, itu nanti belanja di pasar. Selanjutnya mereka laporan ke instansi masing-masing melalui foto, video, terus selanjutnya dari OPD itu melaporkan ke kami. Dan nanti kita evaluasi OPD mana yang belum maksimal, OPD mana yang sudah melaksanakan gitu Mas.
2: Selain mewajibkan ASN berbelanja ke pasar, Pemkab Bantul juga mengukur dampaknya terhadap omset pedagang. Evaluasi pun akan dilakukan usai beberapa bulan ke depan.
0: Di Kabupaten Bantul, pemerintah daerah mendorong penerapan e-retribusi untuk mempermudah pedagang sekaligus meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan retribusi pasar. Reporter Aji Permononanda kembali melaporkan.
1: Jadi mereka bisa bayar melalui satu laken laku pandai, yang kedua M-Banking.
2: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan atau DKU KMPP Kabupaten Bantul terus mendorong digitalisasi pelayanan di pasar tradisional. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah menerapkan sistem pembayaran retribusi pasar secara non-tunai atau e-retribusi. Kepala Bidang Sarana Perdagangan DKU KMPP Bantul Zona Paramita menjelaskan, pembayaran yang semula dilakukan secara konvensional atau tunai setiap hari, kini beralih menggunakan sistem e-retribusi. Langkah ini diambil untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta mempermudah para pedagang dalam memenuhi kewajiban retribusi harian. Proses transaksi yang cepat juga membantu mencegah terjadinya antrean atau gangguan aktivitas jual beli di pasar. Menariknya, proses transisi ini justru diawali dari kelompok pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di area depan pasar.
1: Jadi kita memang mulai dari klasternya ya. Dulu di setiap pasar itu kan ada pedagang kaki lima tuh yang di depan-depan itu mas. Ya. Itu mereka yang awalnya dulu malah menginfluence pedagang pasar yang sudah menetap gitu.
3: Angkanya itu beda-beda ya Pak setiap pasar ya atau di?
1: Iya beda-beda sesuai jumlahan mas, sesuai jumlah populasi pedagang pasarnya di setiap masing-masing pasar.
2: Selain itu, upaya digitalisasi juga diterapkan dalam sistem pembayaran. DKU KMPP Bantul menyebut, kini seluruh pasar tradisional di Kabupaten Bantul hampir semuanya menerima pembayaran melalui kris.
1: Nah ini tetapi kita tekankan pertama langkahnya kita sediakan dulu. Berarti ketika pembayaran di pasar itu bisa milih dua cash atau non tunai gitu. Jadi nanti lama-lama juga pasti.
2: Lebih lanjut, Pemkab Bantul juga memastikan akan terus melakukan sosialisasi dan pendampingan secara masif kepada para pedagang terutama pedagang lansia agar proses transisi dari sistem manual ke digital berjalan lancar tanpa kendala.
0: Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menyalurkan 95 alat bantu disabilitas kepada masyarakat. Bantuan ini ditegaskan menjadi bagian dari upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas agar dapat beraktivitas secara lebih mandiri dan berdaya. Berita selengkapnya disampaikan reporter Ulfa Nurul Aziza.
4: Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menyalurkan 95 alat bantu disabilitas kepada masyarakat di Bangsal Sewoko Projo Wonosari. Bantuan tersebut terdiri dari 57 unit yang bersumber dari Babel Jamkesos Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan 38 unit dari APBD Kabupaten Gunung Kidul. Jenis bantuan antara lain kursi roda, alat bantu dengar, dan kaki palsu. Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsih mengatakan pemberian alat bantu disabilitas merupakan bagian dari pemenuhan hak warga.
5: Bantuan alat bantu disabilitas bagi 38 penerima manfaat serta fitting alat bantu disabilitas ini APBDIY bagi 57 penerima manfaat.
4: Menurutnya, penyandang disabilitas memiliki kedudukan dan hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat.
5: Waktu yang kuyuk kita ingin membangun tatanan kehidupan yang harmonis, yang toleran, dan penuh rasa cinta kasih dan kekeluargaan.
4: Pemkab Gunung Kidul berharap bantuan tersebut dapat meningkatkan mobilitas penerima, membantu aktivitas sehari-hari, serta mendorong kepercayaan diri dan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas. Proses fitting juga dilakukan untuk memastikan alat bantu yang diberikan sesuai dengan kondisi fisik dan kebutuhan masing-masing penerima manfaat.

0: Sebagai bentuk solidaritas, Pewarta Foto Indonesia atau PFI Yogyakarta menggelar doa bersama untuk mendoakan keselamatan 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang dilaporkan hilang kontak ketika menjalankan tugas jurnalistik di sekitar Gunung Anak Krakatau. Dian Parwanto melaporkan berikut ini.
1: Pewarta Foto Indonesia atau PFI Yogyakarta menggelar doa bersama untuk 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda saat menjalankan tugas jurnalistik di sekitar Gunung Anak Krakatau. Doa bersama digelar di Namburan Lor, Kemantren Kraton Kota Yogyakarta, Jumat kemarin. 5 jurnalis yang belum diketahui keberadaannya yakni M. Bagus Hoirunas dari Antara, Ari Basuki dari Merdeka.com, Yudhistira Pranoto atau Yudis dari Enews, Firdaus Wajidi atau Daus dari Anadolu, dan Donai Husni yang merupakan jurnalis lepas. Doa juga dipanjatkan untuk 3 kru speedboat Aru Padatu 1, yakni Warta sebagai kapten, Surahman sebagai ABK, dan Herianto sebagai pemandu. Ketua PFI Yogyakarta Andreas Fitri Atmoko mengatakan, doa bersama menjadi bentuk dukungan dan solidaritas bagi para jurnalis serta keluarga yang tengah menanti kabar keselamatan mereka.
2: Jadi hari ini kita teman-teman dari Pewarta Foto Indonesia Yogyakarta dan beberapa jurnalis dari televisi, online, cetak, kita di sini bareng-bareng berdoa menguatkan harapan kita untuk teman-teman kita, 5 jurnalis yang hilang kontak saat melaksanakan tugas di Anak Gunung Krakatau dan 3 orang ABK. Kami berdoa dan menguatkan hati agar mereka segera ditemukan dengan selamat, dan kami menguatkan kepercayaan itu. Terus untuk kita juga berdoa untuk keluarga agar dikuatkan, dipenuhi harapan agar mereka selalu sehat juga. Terus untuk tim SAR juga, tim SAR gabungan, kami berdoa agar mereka dilindungi Tuhan dalam melaksanakan tugas dan segera menemukan teman-teman kita.
1: Andri menekankan, kejadian tersebut menjadi pengingat bahwa tugas jurnalistik di lapangan memiliki risiko yang tidak selalu dapat diprediksi. Meski demikian, keselamatan jurnalis harus tetap menjadi perhatian utama dalam setiap peliputan, khususnya di wilayah bencana.
2: Ada sholat hajat, terus tadi habis itu kita nyalain lilin, lilin sebagai simbol agar tim SAR menjadi penerang kita, penerang tim SAR untuk menemukan teman-teman kita. Itu menjadi simbol itu. Terus ini yang dilakukan teman-teman PFI, kita tidak bisa ke sana, akhirnya kita hanya sebisa kita membantu dengan doa.
1: PFI Yogyakarta berharap seluruh jurnalis dan kru kapal segera ditemukan dalam kondisi selamat serta dapat kembali berkumpul dengan keluarga dan rekan-rekan. PFI juga mengajak insan pers dan masyarakat untuk mendoakan keselamatan seluruh korban, sekaligus mengimbau agar perkembangan pencarian disampaikan berdasarkan informasi resmi dari pihak berwenang untuk mencegah beredarnya informasi yang belum terverifikasi.
0: Dunia kemanusiaan dan kepolisian RI berduka. Irjen Pol Purnawirawan HK Astana, mantan Kapolda DIY yang juga aktif di kepengurusan PMI DIY, meninggal dunia pada Selasa pagi. Berita selengkapnya disampaikan reporter Dian Parwanto.
1: Kabar duka menyelimuti dunia relawan dan jajaran kepolisian Republik Indonesia. Irjen Polisi Purnawirawan HK Astana, mantan Kapolda DIY yang juga wakil ketua PMI DIY, berpulang Selasa 15 September pukul 4.20 pagi. Almarhum dimakamkan secara kedinasan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa. Ketua PMI DIY GBPH Prabu Kusumo menyampaikan duka mendalam atas kepergian HK Astana. Gusti Prabu mengungkapkan, almarhum merupakan sosok yang disiplin dan memiliki jiwa kemanusiaan yang kuat. HK Astana sebelumnya menjabat sebagai anggota Dewan Kehormatan PMI DIY periode 2016 hingga 2021. Kemudian menjadi Wakil Ketua PMI DIY periode 2021 hingga 2026. Almarhum seharusnya kembali dilantik sebagai Wakil Ketua PMI DIY periode 2026 hingga 2031 pada hari Senin lalu.
3: Jadi faktanya kebetulan beberapa tahun yang lalu kan saya nganu, karena PMI kota kan nganu apa bermasalah, jadi kami menugaskan Pak Hatta sebagai PLT Ketua PMI Kota Yogyakarta. dan sekarang tertata rapi sekali, bagus sekali, UDT-nya, ini donor darahnya komplit, kemudian piagam-piagam penghargaan juga ditata rapi, kemudian bekas-bekas apa, peralatan-peralatan UDD dan lain sebagainya juga ditata rapi, gitu. Jadi rapi, apotek juga dirapikan, kemudian klinik Pratama juga paripurna, gitu.
1: Sementara itu mantan wakil wali kota Yogyakarta yang juga pernah menjabat sebagai ketua PMI kota Yogyakarta, Heru Purwadi mengenang HK Astana. Menurutnya almarhum merupakan sosok yang santai namun tegas. Almarhum juga dikenal memiliki cara komunikasi yang cair dan humor yang tinggi sehingga mampu memberikan semangat kepada para relawan, termasuk saat berada dalam situasi tegang di lapangan.
4: Satu yang selalu akan diingat orang itu orangnya santai tetapi tegas. Satu, jadi kalau udah mengambil pesan, dia akan jalankan dengan baik. Yang kedua, semangatnya. Semangatnya itu saya kira mengalahkan kondisi badannya. Sehingga meskipun sakit, tetapi ke kantor masih sering dan juga memberi semangat pada teman-teman relawan dan semuanya. Dan saya kira itu bagian dari bagaimana Pak HKT mencoba mendorong teman-teman untuk terus bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.
1: Sosok HK Astana kini telah tiada. Namun dedikasi dan pengabdiannya di kepolisian maupun dunia kemanusiaan diharapkan terus menjadi teladan bagi para relawan dan generasi penerus.
0: Sebanyak 74 peserta mengikuti kompetisi menyanyi bintang radio tingkat Satker RRI Yogyakarta. Kompetisi ini sekaligus menjadi ajang seleksi menyanyi inklusif dengan melibatkan peserta disabilitas. Berita selengkapnya bersama reporter Karin Anissa.
5: Curangiku, kau bertemu dengan dia yang kau cinta dulu.
6: Puluhan peserta mengikuti ajang kompetisi menyanyi bintang radio pada tingkat Satker RRI Yogyakarta di Hotel Tasnim Yogyakarta pada Selasa siang. Peserta diminta untuk menyanyikan dua lagu, yakni satu lagu pop dan satu lagu daerah. Sebanyak 3 orang dewan juri turut terlibat, diantaranya adalah Doni Saputra dan Marcelius Kuswidiatmoko yang merupakan personil band Seventeen, dan Profesor Dr. Kun Setianing Astuti, guru besar bidang ilmu pendidikan seni musik Universitas Negeri Yogyakarta. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Yogyakarta, Katon Prayogi, menjelaskan rangkaian kompetisi Bintang Radio telah digelar sejak 15 September 2026. Jumlah peserta pada tahun ini mencapai 74 orang, meningkat jika dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya mencapai 50-an orang. Nantinya akan dipilih 5 peserta terbaik putra dan 5 peserta terbaik putri untuk menjalani babak final pada 19 September 2026. Lalu babak grand final akan digelar di Jakarta pada 28 hingga 30 Oktober 2026. Katon memastikan Bintang Radio merupakan ajang menyanyi yang inklusif dan dapat diikuti oleh seluruh kalangan termasuk disabilitas.
7: Terdapat 2 peserta ya dari kalangan disabilitas. Jadi ajang ini sendiri kita inklusif, terbuka untuk siapa saja yang memiliki kemampuan bernyanyi, monggo silakan ikut. Kita tidak membeda-bedakan. Harapannya semoga ya RRI tetap bisa terus relevan, terutama untuk anak muda ya. Jadi karena Bintang Radio ini sendiri segmennya untuk anak muda usia 15-25 tahun, jadi kayak tetap bisa dikenali masyarakat seperti itu.
6: Salah satu peserta disabilitas Bintang Radio RRI Yogyakarta, Shirley, mengaku senang mendapatkan wadah untuk berekspresi dan berkompetisi dalam bidang tarik suara. Dia mengatakan persiapan untuk penampilannya kali ini ditempuh kurang dari 1 bulan.
8: Ya perasaannya masih kayak ya kayak orang-orang yang maksudnya ya deg-degan juga, tapi ternyata ya setelah dijalani rasanya biasa aja, nyanyi-nyanyi aja gitu. Tapi ya sebenarnya berharap yang terbaik gitu kan, maksudnya untuk hasilnya aku serahkan kepada dewan juri, tapi yang penting aku udah berjuang yang terbaik aja gitu.
6: Melalui ajang Bintang Radio diharapkan semakin banyak talenta muda yang mendapatkan ruang untuk mengembangkan kemampuan dan berekspresi di bidang tarik suara.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Perubahan pola perilaku konsumen berdampak pada omset pasar tradisional di Bantul menurun pada triwulan pertama 2026. Sebagai bentuk solidaritas, Pewarta Foto Indonesia atau PFI Yogyakarta menggelar doa bersama untuk mendoakan keselamatan 5 jurnalis yang dilaporkan hilang kontak ketika menjalankan tugas jurnalistik di sekitar Gunung Anak Krakatau. Demikian Warta Siang kali ini, saya Panji Wojo mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang.

0: kulkas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

dipindahkannya pusat pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta membawa konsekuensi RRI Yogyakarta menjadi RRI Pusat. Gedung siaran RRI Yogyakarta berada di Jalan Seco Diningratan atau sekarang berada di Komplek Gedung Bank Indonesia. Dari situlah RRI Yogyakarta melangsungkan siaran-siaran nasional dan siaran luar negeri. Indonesia Broadcasting Center, yang lebih dikenal dengan Voice of Free Indonesia, menjadi perhatian dunia. Siaran berita dan komentar-komentarnya tidak hanya didengar masyarakat dalam negeri, tetapi juga masyarakat luar negeri. Bahkan, Radio Amerika Serikat, Australia, Singapura, Inggris, dan All India Radio, serta radio-radio luar negeri lainnya, selalu mengutip siaran RRI Yogyakarta.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Indonesia Banget, 100% Indonesia. Tentunya bersama saya Panji Wojo, hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat di Indonesia Bangetnya ya. Tapi Panji akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 18, jadi tenang saja, masih panjang sekali. Siang hari ini sudah dipersiapkan.

0: Kalau siang-siang kayak gini enaknya makan apa nih? Buat pendengar nih ya, di cuaca yang sangat terik, apakah makanan berkuah ini masih cocok atau bisa diganti dengan menu lainnya nih? Monggo silakan kita ngobrol tentang makanan aja ya, biar gampang gitu. 580-333 dan juga di 08-1127-119-11 sudah kami buka. Udah ada yang gabung ya, langsung kita sapa aja. Selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang Mas Panji, Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia.
0: Bangga Musik Indonesia. Niki Bu Satilah apa?
1: Aneh.
0: Oh, Sinten nggih?
1: Bu Lilis Mas Panji.
0: Bu Lilis di Kemendaman. Waduh, Kemendaman. Sehat Bu Lilis?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, dari kemarin cuma WA aja nggih?
1: Iya.
0: Alhamdulillah bisa nelpon ini, nomor satu lagi nih. Nah.
1: Kadang-kadang juga kepengen on air.
0: Biar hafal gitu suaranya.
1: Iya,
0: Bu Lilis sudah dahar siang?
1: Sudah ini habis makan Mas Anji.
0: Cuaca di sana Kemendaman panas nopo? Panas nggih sami nggih. Waduh, mboten niki, mboten mumet nek jaringane langsung garing nggih.
1: Mboten mumet-mumet pakaiannya langsung garing, langsung nanti disetrika.
0: Langsung besok bisa dipakai, gitu.
1: Oh, biar nggak numpuk-numpuk, anu Mas Panji, nggak numpuk-numpuk apa? Itu kan kalau setrika ditumpuk-tumpuk kadang-kadang terus males tuh mau nyetrika.
0: Aduh, segunung gitu, nggih?
1: Iya.
0: Dimulai dari mana?
1: Kering langsung saya setrika. Jadi tiap hari saya nyetrika.
0: Wah, berarti pakai ini apa namanya metode Mbah Ringo?
1: Garing kanggo. Ringgo. Langsung ringgo.
0: Mau dahar nopo nih, Bu Lilis?
1: Ini saya masak sop ya, Mas Anji.
0: Wah, berkuah, Anji.
1: Berkuah.
0: Meskipun tetap panas ngenteng-ngenteng,
1: panas. Dingin, tetap
0: tetap seger. Tetap jadi seger gitu ya.
1: Iya, tapi ini saya bikin sopnya, sop bayam pakai jagung itu loh, Mas Anji.
0: Wah, ya seger banget nih, kok.
1: Iya, sop jagung pakai... bayam pakai jagung dipotong-potong itu.
0: Waduh.
1: Diberi brambang salam.
0: Waduh. Waduh, seger banget nih niku. Waduh.
1: Iya, pakai sambal tomat.
0: Nah, tempe garit. Wih, pas nih niku.
1: Sambal tomat pakai terasi sedikit.
0: Aduh. Kuat ini cobaan, nggih. Oke, Bu Lilis mau request lagu apa?
1: Biar suasananya adem, saya tak request lagunya Ika Mawarni saja ya. Bu saya yang Kasmaran.
0: Ika Mawarni akhirnya ada yang request nih yang
1: Kasmaran.
0: Kasmaran siap sudah dipersiapkan langsung ini karena masuk playlistnya kita ini. Monggo silakan salam-salamnya.
1: Salamnya untuk Bu Gus, Bu Mawar Kuning, Bu Tuti, Bu Ali, Bu Satila, Mbak Christine, Pak Adi, Mas Ipul, Pak Budi Santoso. Ini Mas Ipul lama udah nggak, anu ya, nggak
0: ada ya Mas? Iya, lagi touring.
1: Oh, touring, iya. Dan untuk Mas Panji juga, semoga sehat-sehat.
0: Amin, sami-sami.
1: Dan untuk semuanya saja Mas Panji yang... sebagai penggemar Pro 1 untuk semuanya semoga sehat selalu.
0: Amin. Ya. Terima kasih Bu Lili.
1: Ya, terima kasih juga Mas Panji. Selamat bertugas dan sukses selalu.
0: Amin, sami-sami Bu Lili.
1: Ya, terima kasih ya Mas Panji.
0: Selamat siang Bu Lilis di Kemendaman nggih. Bisa membaca pikiran saya ini sudah dimasukin ke playlist ini ya, jadi gampang.

0: Dibuka ya di 580333 atau di 0811271111. Monggo silahkan. Sudah ada yang bergabung, langsung kita angkat saja nih. Selamat siang Indonesia banget, dengan siapa di mana?
1: Bangga Musik Indonesia.
0: Bangga Musik Indonesia, Mbah Jati, kabar sehat?
1: Baik-baik sayang.
0: Alhamdulillah, baik-baik sayang, luar biasa ini Mbah Jati. Merayakan ulang tahun yang keberapa ini Mbah Jati? Kalau RRI kemarin baru aja 81.

0: Kalau RRI kemarin tanggal 11 ini merayakan ulang tahun yang ke-81. Nek Mbah, jadi ulang tahun keberapa? Amin, luar biasa. Sekali di udara tetap di udara, luar biasa ini. Kalau Mbah jadi ulang tahun yang keberapa?
1: Saya?
0: Mm-mm.
1: Yang ke-15.
0: Tak cariin lagunya Sherina, Nje.
1: 9 sama 6.
0: Pinten?
1: Angkanya rata 5 sampai 9 sama 6.
0: Wih, 96. Loh, tuaan baja dino daripada RRI.
1: Memang gua saya kok.
0: Waduh, baja. Wah, luar biasa ini. Mbah Jadi, waduh ini saya temanya langsung berubah kalau sama Mbah Jadi ini. Saya mau nostalgia dulu ini, Mbah Jadi. Mbah Jadi?
1: Lagu-lagu itu di Nusantara 2 itu.
0: Oh, ya. Dulu masih namanya Nusantara 2, Nje.
1: Ya, masih di lor ngalun-ngalun.
0: Oh, ya. Oh, dulu di gedung bank itu, Nge.
1: Makanya 96 lah itu.
0: Mbah, jadi ini ceritain sedikit dong, kalau Jogja dulu banget ini kayak apa sih? Sedikit aja.
1: Oh, dulu.
0: Mm-mm.
1: Dulu Jogja itu belum seindah pas sekarang.
0: Pripun?
1: Ya, cuma Malioboro itu namanya Tugu.
0: Mm-mm.
1: Tugu mengalun. Alas.
0: Selebihnya alas?
1: Iya, Tugu mengalun. Alas. Termasuk pinggir ngalun itu masih alas.
0: Alas? Hutan nggih.
1: Iya.
0: Enggak ada rumah-rumah, enggak ada keramaian gitu.
1: Yo. Masih jarang kan.
0: Masih jarang nggih.
1: Merupakan alas.
0: Nah, kira-kira Kota Baru dulunya apa?
1: Gimana?
0: Kota Baru.
1: Kota Baru di mana?
0: Nek di seputaran Kota Baru dulu tuh ingatnya dulu tuh Kota Baru kayak apa?
1: Oh ya, secara agama juga Kota Baru.
0: Kota Baru udah agak maju, udah ada rumah-rumah nggih.
1: Gara-gara itu
0: loh, serangan itu nggih.
1: Sudah kembali.
0: Wih, luar biasa, berarti mengalami ini Mbah Jadi ini.
1: Dulunya karena ada bendera merah putih itu sama Londo.
0: Wah, berarti sempat ketemu sama Londo ini Mbah Jadi. Masih ingat nggak ada satu namanya aja? Pernah kenalan nggak? Pernah kenalan sama Londo nih nggak?
1: Ya, belum.
0: Belum nggih. Waduh, angel jeneng iki saya cuma taunya Van Basten, Van der Sar gitu ya.
1: Yang mimpin dia itu Bung Tomo gitu.
0: Bung Tomo.
1: Bung Tomo yakin sendi rambutnya dapat.
0: Pernah ngeliat secara langsung?
1: Secara langsung di alun-alun itu dulu.
0: Aduh, luar biasa, mau nangis saya ini luar biasa ini Mbak Jadi. Mbak sering-sering ngobrol di RRI toh Mbak Jadi. Jangan ngilang-ngilang toh. Nyari ini saya. Anggih, aduh, kalau saya ngelihat fotonya Bung Tomo ini kita gagah ya.
1: Pagi sore, apa nih kita belajar tentang Allah
0: Alkarim. Waduh, langsung deredek nih kuku loh. Baik, Mbak Jadi mau request lagu apa? Mau request lagu apa?
1: Tahun berapa?
0: Tahun 90 hingga 2000-an. Ada Hervey, ada Rita Effendi, Ruth Sahanaya, ada Astrid. Ruth Sahanaya, oke deh. Bawa daku mau? Oke deh, salam-salamnya monggo Mbah Jadi.
1: Barusan Bu Lilis ya?
0: Bu Lilis, Nje?
1: Itu bukan di Kemen Gama.
0: Di Bundi. Di Godani loh Bu Lilis.
1: Ada Bu Lintara.
0: Nggih. Yeah.
1: Jadi ikuti monggo saya diendak.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Kata tindakan di kono di situ. Ada Biayu.
0: Nggih. Yeah.
1: Ada Mas Andi.
0: Nggih.
1: Yeah. Omar Mas Indro.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Da Andi.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Don Petan.
0: Nggih.
1: Yeah. Umar Kuning.
0: Heeh.
1: Kusuma Sata Mas.
0: Baik, untuk semuanya saja. Terima kasih Mbak Jadi, sehat selalu Mbak Jadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya, kalau diceritain apa ya, kayak Mbah Jadi ini udah dongeng gitu ya. Ditanya Jogja zaman dulu seperti apa gitu, bentukannya seperti hutan belantara kalau zaman dulu. Agak dibayangkan nih, agak susah nih ya, karena sekarang nih jangankan hutan di Jogja nih ya, kalau ada hutan di Jogja ini langsung jadi tempat wisata. Oke, kita beralih ke WhatsApp dulu aja ya, yang sudah masuk nih dari siapa nih? Mbak Christine ya. Selamat sore Mas Panji, dari Mbak Christine ini. Tolong diputarkan Kehilangan dari Firman. Salam buat Bu Sri Rahayu, Bu Satila, Bu Nani, Bu Sukaisi, Bu Sukandri, Pak Yuliarta, terus Bu Mawar Kuning, Mbak Novi, Mbak Andin, Mbak Ria, Mbak Aprilia, Mbak Lisanti, Mbak Ernas Intan, terus ada Mas Dodi, Mas Ipul, dan semuanya saja ini ya. Terima kasih untuk Mas Panji, semoga selalu diberikan kesehatan, amin. Sama-sama Njeh Mbak Christine, doanya kembali lagi ke Panjenengan. Mungkin ditahan dulu yang ingin bergabung ya di via telepon ataupun WhatsApp ya. Kita akan langsung ke lagu aja dulu, karena sudah menemukan 3 lagu nih, nanti kepanjangan. Requestan tadi ya, dari dibaca, karena bisa membaca playlist kita ini, langsung siap ini ya, dari Iga Mawarni Kasmaran.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Seperti apa lagu tahun 90-an dibawakan dan rilis ulang di era tahun 2000? Salah satunya coba diwujudkan Rini Wulandari dan Jevin Julian. Rini dan Jevin yang tergabung dalam grup Soundwave membawakan single ini Kah Cinta dengan cita rasa berbeda. Konsep dance elektrik mewarnai single Soundwave yang dirilis tahun 2019 ini.

Lagu Inikah Cinta pertama kali dirilis grup ME tahun 1998. Single ini terdapat dalam album terbuka, selain single terbuka.

kerjasama antara pencipta lagu, penyanyi, produser, bahkan jejaring musisi rupanya menjadi awal mula lahirnya single ini. Lewat single Inikah Cinta, Didan, Irfan, Ferry Martawijaya, Denny Sabah, serta Widi yang tergabung dalam ME berhasil mendapat penghargaan dari AMI Awards tahun 1998.

0: Tahukah Anda, tidur dengan lampu redup mengurangi resiko terkena rabun jauh? Menurut studi yang diterbitkan pada jurnal Nature, menunjukkan bahwa anak-anak yang tidur dengan cahaya buatan di malam hari memiliki insiden rabun jauh yang lebih tinggi. Terlalu banyak cahaya akan mendorong mata untuk tumbuh berlebihan dan membelokkan fokus alami.
1: Halo, Dok. Kapan le mulai?
2: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
1: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
2: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
3: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Indonesia Banget bersama saya Panji Wojo hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih dibuka ya di 580333 dan juga di 0811271111. Monggo silakan yang ingin bergabung di siang hari ini. Sudah nih bergabung nih, langsung kita angkat aja nih. Selamat siang Indonesia Banget. Tertutup. Boleh dicoba lagi ya di 580333 ataupun di 0811271111. Ataupun yang ingin request lagu, monggo silakan, sudah dipersiapkan nih playlist kita nih untuk hari ini ya. Era 90 hingga 2000-an ya. Mati lagi, boleh dicoba lagi nih ya. Atau mungkin kita beralih dulu nih di WhatsApp nih ya. Yang sudah gabung tadi ada Mbak Christine ya. Terus ini siapa sih nih? Dari RRI ini, dari Pro 1 ya. Selamat siang nih, salah nyebutin radio nih kayaknya nih ya. Dari Bunda Heru katanya nih. Bu Lilis di Kemendaman nih ya, nambah nih salam-salamnya, tambah dong buat Mbah Jadi ya. Oke, ini Mbah Jadi dapat salam spesial nih tambahan dari Bu Lilis ya. Sebenarnya asik tadi ngobrolin sama Mbah Jadi ya terkait dengan Jogja tempo dulu gitu. Tapi emang tema kita hari ini kan makanan ya. Jangan beralih, jangan teralihkan. Tapi asik ngobrolin, harusnya ada tema ya. Zaman dulu tuh Jogja seperti apa, atau pertama kali gitu ya. Nanti deh, minggu depan ya. Temanya sama Panci kayak gitu. Tapi kita angkat dulu nih yang sudah bergabung, semoga saja lancar ini. Selamat siang, Indonesia Banget. Waduh. Halo, suaranya kecil banget ini.
1: Iya, Po.
0: Bu Satila.
1: Sekarang bukan, Mas.
0: Bu Indra, Po.
1: Siapa?
0: Bu Indra. Sinten iki?
1: Bu Ama,
0: Mas. Bu Ama, Masya Allah, Bu Ama. Aduh, ketuker-tuker ini.
1: Ya,
0: Bu Ama, apa kabar?
1: Alhamdulillah,
0: Mas. Bu Ama tuh di mana tuh? Di mana, Bu Ama?
1: Lupa, Bu.
0: Tak catatnya.
1: Di Pangkis, Mas.
0: Di?
1: Pangkis.
0: Pangkis?
1: Iya, betul.
0: Pangkis, ya? Parangtritis, toh?
1: Bukan.
0: Kenapa beda?
1: Sampis, Mas, Pangkis.
0: Sampis.
1: Pangkis.
0: Oh, Tamsis, astagfirullah, aduh, Tamsis, aduh, dulu saya kuliahnya di situ,
1: Ya, iya.
0: Kan dulu saya ngekos di situ pernah, di Tamsis, toh? Oh, dulu saya belajar, ya itulah, salah satu kampus yang sekarang sudah menjadi SMA di situ. Ya. Bu Ama, sampun dahar siang. Beripun, Bu? Oh, sudah dahar nopo, wau.
1: Itu Mas Bangi.
0: Berketel. Oh, pakai sayur apa?
1: Sop.
0: Sayur sop lagi nih, aduh, sop-sopan terus ini. Sopnya ada kentangnya nggak?
1: Ada.
0: Ah, pas.
1: Tapi memang
0: itu sambalnya
1: aneh
0: lagi
1: aku itu. Kenapa? Sambalnya sambal rese.
0: Sambalnya?
1: Rese.
0: Sambal rese?
1: Iya.
0: Apa itu?
1: jam rih itu bawang merah, bawang putih,
0: hijau,
1: krece, itu nanti.
0: Oh.
1: Jadi berarti mau
0: krece toh? Krece.
1: Iya krece.
0: Oh, harus tak searching ini, kayaknya belum pernah ini sambel itu.
1: Kan gini ya, kita yang tadi mbak, itu nanti sama goreng tadi, itu mas goreng gitu. Digoreng sama
0: sambal
1: itu mas, enak sekali
0: dia
1: mas.
0: Tak catatnya bu, apa aja tadi? Ini satu bahannya. Kenapa?
1: Cabe
0: hijau. Terus?
1: Bawang
0: merah, bawang putih. Bawang
1: merah, bawang putih, nje. Ya, nanti itu mas, sama bawang putih.
0: Oh, waduh agak ribet ya.
1: Nanti ngelurnya jangan, itu mas, jangan, apa tuh?
0: Ah ini nih teknik mengulek, ini seni mengulek ini, katanya kalau yang ngulek beda rasanya beda ya. Nguleknya sesuai jarum jam atau melawan arah jarum jam ini? Alun-alun mawon. Oh jangan alus ya, berarti main dibiarin nggak sampai lembut gitu nggih? Terus dicampur nje?
1: Enggak, campur.
0: Oh, enggak dicampur. Itu buat lauknya nje. Tahunya tipis-tipis atau kotakan?
1: Kotakan.
0: Waduh. Entarlah saya nyari ini ya, komposisinya sambal rese ini nih. Saya penggemar agak penggemar.
1: Ayo Mas, Mas Andi. Kalau Mas Andi suka tahu. Gorengnya jangan langsung dikasih bumbu, gitu, gorengnya gitu.
0: Jangan langsung?
1: Jadi bumbu jangan gitu.
0: Oh.
1: Jadi gorengnya Mas Andi ini kan minyak. Terus soalnya masuk gitu. Jadi nanti bumbunya terserah sih, makannya sama garam apa sama satu manggol gitu. Jadi kasih kuah dikit gitu, jadi untuk kuahnya. Gitu.
0: Oh, ya. Ini langsung pada fokus loh di sini nyatetin resepnya loh ini, Bu Ama.
1: Iya, Bu.
0: Langsung yang di sini langsung pada serius dengerin. Nanti ya. Saya nitip biki-biki ini sama teman-teman aja. Udah dicatat. Baik, terima kasih Bu Ama tipsnya ini untuk siang hari ini nih. Patut dicobain Bu Ama. Mau request lagu apa ini Bu Ama? Di sini yang sudah siap ada Rita Effendi, ada Delon, ada Astrid, ada Dewa 19, ada Hervey Maliholo, ada Krisya, ada Yofi, ada Dinada, ada Anna featuring Krisdayanti, terus ada Romeo dan Ahmad Albar.
1: Kan gini Mas Landi, kan ibu suka lagi Januari itu langsung gitu.
0: Januari?
1: Iya.
0: Januari lagi, kayaknya kemarin Januari ya.
1: Bukan yang ini mas, bukan
0: cowok yang nyanyi. Bukan judulnya Januari.
1: Gitu, mas.
0: Judulnya ya, Januari itu bukannya ini ya Glenn Fredly ya?
1: Bukan mas, itu kan salah itu mas.
0: Di sini kalau yang Januari ini, kalau yang bukan Glenn Fredly adanya Januari yang biru dari Andi Mariem Matalata. Gimana?
1: Januari itu
0: apa diganti bulannya aja September, mau enggak? Ada ini Vina Panduwinata nih, September ceria.
1: Ya udah mas, yang Januari yang dari itu apa?
0: Glenn ya?
1: Bukan, yang selalu ya.
0: Yang Januarinya yang dari Andi Mariem ya. Cobain ya. Oke deh, moga salam-salam ya Bu Ama.
1: Salamnya Mas Tandi deh, mati kas aja. Sudah siapa dulu ngganti keluarga. Untuk Mas Ipe Mas Yang, Ibu Ali juga Mas Yang.
0: Iya.
1: Untuk Ibu Sarti ya Mas, itu kan. Tidak, Mas Sarti, tidak. Ibu Sabila juga, untuk Pak Doni dan Bu Perkuni dan Pak Nusmana.
0: Baik, terima kasih Bu Ama.
1: Terima kasih. Panji Wojo yang sakit, terima kasih Mas Panji.
0: Sami-sami Bu Ama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kecil dan terputus-putus suaranya. Sampai saya segede ini nih. Oke, tadi minta requestnya yang kita cobain ya, yang Januari yang biru ini lagunya seperti apa. Tapi tadi tipsnya lumayan nih. Beralih ini kita ke WhatsApp nih ya, sembari kita menunggu yang bergabung. Ini ada Pak Budi Santoso ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Budi Santoso di Wonogiri. Salamnya untuk Bu Lilis, Bu Tuti, Bu Ali, Bu Kus, Bu Mawar Kuning, Pak Ipul, Pak Yono, Pak Hadi, Mas Ardi, Mas Rianto, Pak Puji dan semuanya saja. Request lagunya Rosa Nada Nada Cinta. Nanti kita carikan ya Pak Budi ya. Kita langsung angkat dulu nih yang sudah bergabung nih di 580333. Selamat siang, Indonesia banget.
2: Bangga musik Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Ali sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Luar biasa ini. Sudah dahar siang?
2: Sudah.
0: Apa?
2: Alhamdulillah. Belum 3 kali. Kenapa?
0: Makan apa Bu Ali?
2: Saya sering ngesop bang tadi.
0: Ngesop lagi ini udah 3 orang ngesop. Seger banget ya.
2: Iya kan sudah berapa hari yang lalu ngesopnya. Jadi karena ada cucu, jadi ya ngesop lah yang berkuah-kuah.
0: Bisa buat bareng-bareng. Kalau ngesop kan bisa buat bareng-bareng gitu.
2: Oke, ada pentolnya gitu.
0: Aduh, ada basone.
2: Tapi tahunya juga dicemplung di situ bang, kecil-kecil dipotong.
0: Sama ya, kecil-kecil dipotong-potong gitu. Sambelnya apa?
2: Sambelnya ya sambel tomat bang.
0: Sambel tomat ya?
2: Ya lombok terus. Pakai bawang merah, bawang putih gitu.
0: Pakai minyak nggak sambelnya? Atau mentah aja?
2: Pakai mentahan itu kok kayak langu ya. Terus kalau digoreng gitu kan awet bang.
0: Iya, dan lebih enak pasti. Aduh,
2: digoreng lagi habis itu. Habis
0: aduh, pakaian. Enak.
2: Jadi habis digoreng di ulek itu, digoreng lagi. Jadi awet gitu loh bang. Males soalnya. Males bikin sambelnya.
0: Iya ya, kenapa kalau digoreng atau dikasih minyak gitu lebih awet ya?
2: Kan memang pengawet tuh kan
0: minyak ya.
2: Alami yang minyak. Terus apa lagi ya? Garam.
0: Garam, gula itu ya.
2: Makanya kadang-kadang saya beli apa ya? Beli yang keripik bayam itu kok asin ya. Itu ternyata biar awet.
0: Gitu. Buat enak itu keripik bayam itu ya.
2: Ini cuman saya belum pernah bikin
0: ya.
2: Belum. Wah. Dan enggak kepengen nyoba.
0: Sekali-kali lah, Mama gitu. Bu Ali, aduh kebalik-balik jadinya ini. Tapi ini apa namanya yang kopi kemarin masih nyobain nggak?
2: Kopi belum lagi bang.
0: Kopi jahe. Kan
2: kapan-kapan kesana lagi. Nyoba sendiri di rumah belum nyoba.
0: Kan sekarang ada jahe bubuk toh, Bu Ali?
2: Oke, makanya ini kan baru kemarin dibahas kan, jadi saya belum belanja lagi. Nanti kalau belanja mau beli. Padahal sebenarnya enak dikeprek loh bang.
0: Kalau iya ya.
2: Niat mau bikin kan. Iya.
0: Jadi kopinya benar-benar dicelup jahe asli gitu ya?
2: Iya mestinya begitu.
0: Ah, ini.
2: Tapi nanti pengen nyoba, masih ada bubukan itu.
0: Ah, kan ada tuh sekoteng itu, gampang itu.
2: Bener saya kok enggak ini kok banget nikmat gitu loh. Aduh.
0: Nah, harus kok dicobain.
2: Nggih, sudah usia di atas 60 bener-bener ngerasain gara-gara ngikutin Akung di kafe kok.
0: Oh lah, Bu Ali nih boba terus.
2: Iya, itu bukan gitu bang. Boba itu yang enggak bagus juga. Iya. Paling sebulan sekali.
0: Tapi kalau ya kalau
2: ini loh bang. Gara-gara ini pas COVID itu anak saya yang ini sama cucu saya itu yuk jalan-jalan pas sepi kan COVID itu bang memang di jalan-jalan. Loh kok sudah ngerasain boba katanya anak saya itu. Belum kayak apa sih? Ngerasain besar kan bang ininya. Tapi saya beli untuk berdua sama aku. Kok enak ya? Ketagihan juga.
0: Kok rasanya gak beda jauh sama Dawet ya? Gitu ya.
2: Tapi beda sih Bang.
0: Beda. Kan pakai gula aren juga toh?
2: Iya, ada yang aren, tergantung kita mintanya apa. Saya kalau di Pamekasan alhamdulillah ada gitu loh boba itu. Alhamdulillah tinggal pesan lewat Gojek juga. Waduh. Tapi ya harganya ini juga loh mehong untuk ukuran pensiunan Bang.
0: Alah.
2: Masa saya pesan berapa tiga kapannya itu bisa.
0: Enggalah.
2: Bisa berapa ya? 90-an Bang.
0: Iya mahal itu.
2: Iya.
0: Itu kayaknya saya kalau saya itu 3 bulan sekali lah.
2: Enggak, saya sebulan sekali lah paling enggak pengen gitu loh. Sebenarnya maunya sih seminggu sekali tapi kan enggak bagus lah.
0: Iya. Betul. Waduh, jangan ya. Baik, Mbak Ali mau request lagu apa?
2: Apa yang ada di situ Bang?
0: Di sini ada yang belum terputar, ada Rita Effendi, Dewa 19, Astrid, Harvey, Miley, Hollow, ada Club Project.
2: Apa?
0: Rita Effendinya di sini terima kasih mawarnya.
2: Terima kasih mawarnya deh.
0: Oke okay, deh, monggo silakan salam-salamnya.
2: Salamnya tadi ada Bu Ama nih.
0: J.
2: Bu Ama, terus Ibu Wigati, Bu Tuti, Ibu Lili, Ibu Kus, Pak Benny, Pak John, Pak Yono, Pak Hadi, Pak Hasan, Pak Puji, Pak Budi, terus Pak yang jauh di sana, Pak Ramadan, sama Pak Ahmad nih, Ahmad Fauzi.
0: Ahmad Fauzi, baik.
2: Bang, sehat dan bahagia selalu.
0: Sami-sami doanya kembali ke Bu Ali, amin. Terima kasih Bu Ali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dapat 3 lagu ya. Mungkin kita langsung ke lagu aja dulu. Tadi yang pertama ada yang minta lagunya Januari yang biru, mau nyobain lagunya kayak gimana, kita langsung putarkan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan.

0: perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi masih menemani ruang dengar Anda tentunya di Indonesia banget, 100% Indonesia ya. Dan udah di cut terakhir karena sudah terdengar nih suara lantunan azan asar ya untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Saat ini tepat pukul 14.52. Dan kita mungkin akan bacain aja yang bergabung di WhatsApp ya. Ini yang belum terbaca, ini dari Mbak Ernest nih, Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Selamat siang Mas Panji, selamat siang, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia. Terima kasih, sama-sama. Dari Mbak Ernest di Temanggung, hadir kirim salam buat Pak Puji Graito, Pak Yono, Pak John Ahmad, Pak Uzi, Mas Ipul, Mas Ardi, Mas Rianto, Mas Teguh, Mbak Kristin, Mbak Andin, Mbak Yeni, Bu Endra, Bu Tuti, Bu Sri Rahayu, dan semuanya saja. Terima kasih. Minta lagunya Sandiwara Cinta Nike Ardila ya. Tapi kalau Nike Ardilanya kayaknya tadi udah ini ya, Sandiwara Cintanya tadi udah keputer yang punya Dedi ya. Mungkin kita akan ganti lagunya Nike Ardila yang lain ya. Di sini nanti akan puterin. Dan ada lagi nih yang barusan banget hadir nih, Bu Tuti ya. Dino Gotirto nih. Selamat sore nak, selamat sore Bu Tuti, sehat selalu. Terima kasih sudah mendengarkan ya. Nggak nelpon. Oke, baik pendengar ya. Indonesia banget edisi hari Rabu 16 September 2026 ya. Harus berakhir, tapi tenang saja, besok masih ada saya di Indonesia banget. Jadi tadi asik kayaknya ya, kalau temanya buat besok tolong diingetin nih, kita akan ngobrolin Jogja tempo dulu. Ya, keren tuh. Bisa cerita-cerita tuh masa lalu tuh ya. Oke, baik pendengar, saya Panji Wojo harus mengakhiri Indonesia banget untuk hari ini. Tapi tenang saja, saya akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Menyapa pendengar di Jogja sore hari ini, masih bersama saya Panji Wojo ya, hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kita beralih nih ke segmen Jogja sore yang akan hadir sesaat lagi. Kita akan bergabung ke RRI Pro 1 Semarang untuk menyimak Indonesia Cerdas Beranda Asta Cita dengan tema kita hari ini, Indonesia Cerdas Cara Hukum, Masyarakat Sadar, Hak dan Kewajiban. Dan nantinya akan dipandu oleh rekan kami dari RRI Semarang, ada Galih, dan nantinya yang akan menjadi narasumber ada Bapak Mujiono Hafidz Prasetyo. Beliau adalah salah satu dosen di Universitas Diponegoro. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: Beranda Asta Cita. Disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar Pro1, dimanapun Anda berada saat ini. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, untuk program Beranda Asta Cita edisi kali ini persembahan dari RRI Pro1 Semarang. Dan Anda pun juga bisa mendengarkan Beranda Asta Cita melalui RRI Pro1 Yogyakarta, Surakarta, dan juga Purwokerto. Satu topik kami hadirkan mengenai Indonesia cerdas secara hukum, masyarakat sadar hak dan juga kewajiban. Kami akan bahas lebih lanjut bersama dengan perwakilan dari Universitas Diponegoro, Pak Mujiono Hafid Prasetyo SHMH LLM, yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon pergar. Kami coba sapa terlebih dahulu, selamat sore Pak Hafid.
2: Selamat sore Mas Deli.
1: Baik. Pak Hafid, sore hari ini kabar baik, sehat ya?
2: Alhamdulillah, sehat, baik Mas.
1: Baik, dan kami sampaikan terima kasih juga Pak Hafid karena sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi pada sore hari ini bersama dengan pendengar Pro1 Bapak.
2: Baik. Iya, siap Mas.
1: Oke, sekaligus kami juga mengajak Anda pendengar yang mau bergabung, silakan ya di telepon 024-8316-686 atau juga di WhatsApp 081-6666-886 dan di aplikasi RRI Digital, silakan Anda mampir di RRI Pro1 Semarang di kolom live chat sampai nanti kami nantikan di jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baik, Pak Hafid, terkait dengan Indonesia cerdas secara hukum, kalau melihat masyarakat di era sekarang, apakah mereka sudah cukup sadar dan juga memiliki pengetahuan yang cukup mengenai hukum ini?
2: Oke Mas Gali, jadi kalau dikatakan masyarakat itu sudah sadar atau cerdas secara hukum, jadi masyarakat itu yang cerdas secara hukum itu bukan berarti harus hafal semua undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang ada di negeri ini, begitu. Jadi dikatakan masyarakat itu cerdas secara hukum, saya jelaskan dulu, yaitu masyarakat yang tahu aturan, paham makna aturan, dan mau bersikap sesuai aturan. Tahu bahwa misalnya buang sampah sembarangan itu dilarang. Paham kenapa, mengapa dilarang, karena merugikan orang lain, dan mau tidak melakukannya. Mengapa penting, ini secara teori, mengapa penting, karena hukum itu melindungi kita sehari-hari. Di jalan, dijual beli online, ya, apalagi bidang saya di hukum pidana ya, ya lebih umumnya dengan hukum publik, di pekerjaan, di keluarga, di kampus, kalau lingkungan kita akademisi. Jadi kalau kita buta hukum, kita mudah dirugikan, mudah ditipu, mudah melanggar hukum tanpa sadar, begitu. Jadi dikatakan itu. Bagaimana sederhananya kita misalnya, cara yang sederhana adalah dengan prinsip menimbang, prinsip timbangan bahasa begitu ya, antara hak dan kewajiban tadi itu harus seimbang. Kita ingat dalam sumber utama yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai norma yang paling dasar di negara kita, yaitu di situ jelas kita punya hak untuk hidup misalnya, bekerja, mendapatkan pendidikan, kebebasan berpendapat. Tetapi kita juga mempunyai kewajiban membela negara, membayar pajak, menghormati hak orang lain. Yang kedua misalnya kita juga KTP dalam kehidupan sehari-hari, kita mau menuntut hak jalan yang bagus, yang baik, tidak yang jelas tidak terjadi kecelakaan misalnya gitu. Ingat kewajiban kita untuk tidak merusak jalan, mau menuntut hak dapat pelayanan publik yang baik. Karena ingat kewajiban kita juga antri dan nganter tip, mulai dari hal yang sekecil itu. Jadi yang jelas kondisi masyarakat kita ya masih budayanya masih belum tertib hukum Mas, pada faktanya. Dari hukumnya ada, aturannya ada, tapi masih banyak pelanggaran hukum. Misalnya saja kita di era digital ini juga kita lihat bahwa kita mau tidak mau punya gadget ya Mas ya, entah itu Android, entah itu iPhone atau sejenisnya ya. Tapi ternyata banyak juga yang tergoda, tertipu adanya jual beli online, apa yang pinjol, pinjaman online, judi online, dan lain sebagainya, apalagi di kota-kota besar. Begitu. Itu Mas, kira-kira gambaran pertama terkait Mendeley Charter. Apa namanya? Indonesia secara cerdas hukum, yeah. Masalahnya secara hak kewajibannya.
1: Baik, cerdas secara hukum ini bukan berarti paham semua pasal ya Pak ya, tapi lebih ke melek secara aturan dan pastinya juga bijak dalam bertindak supaya dalam kehidupan sosial ini bisa nyaman dan sesuai dengan aturan itu tadi ya Bapak ya.
2: Betul Mas.
1: Nah, kemudian seperti apa untuk cara sederhana supaya masyarakat ini bisa memahami terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara khususnya dalam hukum?
2: Ya, cara sederhananya tadi bahwa kita dan hak dan kewajiban itu yang sudah saya sampaikan juga tadi sudah disinggung harus seimbang ya. Sederhananya seperti timbangan itu, kira-kira timbangan ya, kalau timbangan itu kan tidak boleh berat sebelah.
1: Iya, iya.
2: Ya tadi kita punya hak untuk mendapatkan pelayanan, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk hidup dan lain sebagainya. Tapi kita juga punya, kita mendapatkan pelayanan misalnya di jalan raya, itu jalan supaya bagus, maka kita juga punya kewajiban untuk membayar pajak. Selama ini ada keseimbangan. Ada juga kita kita juga harus dihormati, kita juga harus menghormati orang lain. Seperti itu sederhananya.
1: Baik, dalam kehidupan sehari-hari tadi juga sudah dicontohkan ya, untuk membuang sampah tidak boleh sembarangan karena secara aturan pun juga sudah dicatat begitu. Tapi untuk sampai saat ini kenapa masih ada beberapa masyarakat yang bisa dibilang ini masih cukup acuh terhadap aturan Bapak?
2: Ya, itu memang sebenarnya banyak faktor Mas. Kalau dari teori yang ada, teorinya sosiologi hukum Suryono Sukanto, faktor-faktor efektivitas hukum itu yang jelas, karena yang jelas aturan hukumnya sudah baik, sudah bagus, sudah mengakomodir sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Kemudian kedua adalah faktor kelembagaan si pembentuk hukum ini sendiri, eksekutif, legislatif, siapa yang membentuk hukum lah sampai di sana DPR, presiden, dan juga nanti sampai turunnya ke bawah ke lokal, ke pemerintah lokal, provinsi, gubernur, dan sebagainya, nanti teknis sampai ke desa begitu. Kemudian faktor efektivitas yang lain adalah sarana dan prasarana. Sarana prasarana dalam untuk mendukung penegakan hukum masih lemah Mas. Kita punya CCTV, tapi terkadang CCTV ternyata belum berfungsi. Kemudian terutama yang sekarang tindak pidana mayantara, siber di dunia maya, polisi sibernya, sumber daya manusia di aparat penegak hukum terutama di kepolisian masih rendah, masih nggak banyak yang paham tentang teknologi. Karena pakai alat juga Mas itu. Ya, itu faktanya banyak mahasiswa, banyak masyarakat, bahkan kita akademisi pun tertipu dari tindak pidana online itu tadi, tindak pidana teknologi. Kemudian budaya dan masyarakatnya Mas. Budaya dan masyarakatnya itu kan kita kan udah tahu aturannya sampah, kita kan sebenarnya udah aturan sampah itu, oh sampah organik, anorganik, harus mana, yang ini kaca, ini yang kertas, ini yang bisa didaur ulang. Tapi faktanya kita sendiri pun masih begitu Mas. Makanya itu masih terjadi permasalahan yang tidak tertibung karena budaya kita turun-temurun seperti itu. Kalau kita membuat culture yang harus mengubah, setiap masing-masing individu bisa mengubah culture, maka ya salah satu faktornya bisa.
1: Baik, berarti masyarakat ini bukan hanya sekedar paham dan mengerti saja ya terkait dengan aturan, tapi kalau semisal tidak dijalankan di kehidupan sehari-hari juga tidak ada bedanya berarti Pak Hafidz ya. Nah, saya juga ingin menyoroti seperti yang tadi disampaikan mengenai tantangan di teknologi ya, karena secara kehidupan nyata atau real life beberapa aturan saja masih tidak dilaksanakan dengan baik begitu. Nah, sekarang ditambah dunia digital yang cakupannya lebih luas dan ada beberapa orang-orang yang cukup ekspresif dalam melakukan tindakan begitu. Nah, ini tanggapannya seperti apa Pak? Apakah juga secara hukum masyarakat kita juga masih cukup diberikan sosialisasi untuk ranah digital?
2: Ya, perlu Mas. Kalau kita kan di sini kan banyak contoh persoalan yang sini dihadapi tanpa disadari ya. Ya, termasuk tadi misalnya kalau ranah hukum pidana itu jual beli online, hutang di media sosial, sehingga yang punya hutang sebarkan, bahkan buat status data pribadi orang yang berhutang disebarkan, pencemaran nama baik di WhatsApp grup atau di media sosial lainnya. di TikTok, di Twitter, kita sebut nama ya, tapi salah satunya kan medsos yang paling juga kita banyak medsos yang kita pakai ya. Sehingga di sini kan terkena namanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pelanggaran, misalnya penyebaran berita bohong, kemudian ujaran kebencian dalam hal apapun begitu. Seperti itu misalnya. Tadi judi online, pinjaman online, ya ini juga menjerat masyarakat. Hati-hati. Memang menggiurkan sih ini pastinya ketika melihat fakta itu. Kita butuh kan, karena negara kita juga tidak baik-baik saja faktanya. Sehingga, oh dengan kondisi kebutuhan kita ada tawaran pinjaman online. Ya kan, pinjol. Ternyata itu lebih menguntungkan daripada dunia perbankan yang legal. Itu mas gambarannya seperti ini.
1: Baik, kita jeda sejenak terlebih dahulu Pak Hafidz. Setelah tadi kita membahas beberapa background dari masyarakat yang ternyata beberapa masih ada yang butuh sosialisasi yang lebih dalam lagi terkait dengan hukum supaya bisa mengerti haknya ya. Nanti kita akan coba bacakan juga yang sudah bergabung di WhatsApp, tapi kita tahan terlebih dahulu. Dan untuk para pendengar yang mau bergabung lewat telepon kami juga boleh, silahkan ya di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp 081-6666-886 dan juga di aplikasi RRI Digital ya. Silakan mampir di RRI Pro 1 Semarang di kolom live chat, kami nantikan sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan sekali lagi kami ingatkan untuk siaran ini juga bisa Anda dengar melalui RRI Pro 1 Semarang, Yogyakarta, Surakarta, dan juga Purwokerto. Tetap bersama dengan kami.

0: Dari Utalikumahua, Puncak Asmara, kami hadirkan untuk menemani jeda kita pada program Berenda Stacita edisi kali ini. Dan siaran ini juga bisa Anda dengar melalui RRI Pro 1 Semarang, Pro 1 Yogyakarta, Surakarta, dan juga Purwokerto. Silahkan yang mau bergabung, kami nantikan di telepon 024-831-6686 atau juga di WhatsApp 081-666-686 atau juga di aplikasi RRI Digital. Silahkan cek di RRI Pro 1 Semarang. Anda bisa menyampaikan pertanyaan di kolom live chat. Kami nantikan sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baik, Pak Hafidz, seperti yang kita tahu bahwa secara kesadaran hukum ini dibangun supaya masyarakat ini bisa memahami pentingnya aturan begitu. Tapi di sisi lain ternyata masih banyak yang merasa masyarakat ini cukup takut karena sanksi yang dibuat oleh hukum. Nah, ini seperti apa tanggapannya?
1: Oh iya, jadi kan kenapa kesadaran hukum sebaiknya bukan karena takut sanksi. Kalau tak karena takut polisi, takut denda, maka ketika polisi tidak ada, kita akan melanggar, begitu mas. Tetapi kalau kita itu taat karena paham manfaatnya, kita akan taat di mana saja. Kita misalnya contoh sederhana, kita memakai helm bukan karena takut ditilang, tapi karena sayang nyawa kita, ya kan? Jadi helm itu penting bukan karena pengen ditilang, tapi nyawa kita nanti misal terjadi benturan atau kecelakaan kan kepala aman. Misalnya lagi kita tadi terkait dengan sampah, kita tidak bisa membuang sampah di sungai bukan karena takut Satpol PP, tapi karena tidak mau kampung kita terkena banjir. Gitu. Nah, jika kesadaran yang lahir dari pemahaman itu bukan lebih langgeng daripada kesadaran yang lahir dari karena ketakutan.
0: Baik, gitu, dan ketika aturan sudah ditegakkan pun juga rasa nyaman dan aman kita sendiri sebagai masyarakat yang merasakannya ya Pak ya.
1: Ya betul mas, kita kan bisa merasakan bersama bukan karena ukuran individu, bukan untuk kitanya atau sama-sama kita merasakan lebih nyaman.
0: Baik, nah ketika masyarakat ini sudah cukup cerdas ya dengan penerapan hukum yang sudah dilaksanakan dan bukan hanya sekedar pengetahuan saja, tetapi ketika di kehidupan sehari-hari pun juga sudah diterapkan dengan sangat bagus. Nah, ketika melihat adanya sebuah hak yang dilanggar begitu ya, nah kira-kira seperti apa untuk kita bisa bersikap kepada suatu pihak yang melanggar tadi, Pak?
1: Oke, jadi ini mas, kalau bagaimana sikap kita ketika merasa haknya dilanggar. Jadi langkahnya adalah jangan emosi dulu yang pertama. Ada tiga langkah kita. Yang pertama, jangan emosi. Yang kedua, mengumpulkan bukti. Kemudian yang ketiga adalah tempuh dengan jalur yang benar. Nah, kita jangan sampai main hakim sendiri. Jangan viralkan dulu sebelum jelas. Apalagi kita di era teknologi informasi yang sudah semakin canggih pastinya. Ada AI, ada semacam itu ya. Kemudian langkah pertama tadi kita tidak emosi ya. Kemudian kita ngumpulkan bukti selanjutnya. Misalnya foto, rekaman, chat, kwitansi, apalagi di media sosial. Ya kan? Kita kan seperti itu. Siapa tahu ada orang yang berbuat jahat. Itu, kumpulkan itu dulu. Kita screenshot ada hal terduga atau tidak, sebenarnya kita perlu aman. Siapa tahu itu langkah yang berikutnya. Kemudian selanjutnya adalah bicarakan dengan baik-baik. Bisa dimusyawarahkan dulu, dengan musyawarah dulu, pertemuan, bagaimana sebaiknya para pihak. Kemudian di kepolisian ada jalur namanya restorative justice atau mediasi. Itu kalau di kepolisian. Sebelum masuk ke situ kan sebaiknya kita musyawarah dulu para pihak yang merasa tadi antara korban dan pelaku. Langkah berikutnya adalah jika tidak selesai, lapor ke lembaga yang berwenang. Bisa saja kalau tingkat ke bawah itu bisa ke RT RW, bisa lanjutnya kelurahan, kalau di kepolisian di masyarakat adalah Babinkamtibmas, atau juga bisa ke pos bantuan hukum di pengadilan. Kan negara kita sudah menyediakan banyak jalur, jangan langsung anarkis main hakim sendiri. Begitu kalau merasa haknya dilanggar. Mas dan para pendengar semuanya.
0: Baik, harus tetap tenang ya, jangan sampai ada sebuah konfrontasi meskipun kita sendiri pun juga haknya dilanggar dan memiliki pengetahuan. Kurang lebih seperti itu Pak Hafidz ya. Baik, ini kita coba langsung bacakan yang sudah bergabung di WhatsApp dari Bu Citra yang ada di Semarang, Pak Hafidz. Selamat sore untuk Bapak Narasumber dan selamat sore untuk Mas Penyiar. Semoga keduanya dalam keadaan bahagia dan juga sehat selalu. Izin bertanya, untuk cerdas secara hukum, apakah juga bisa diterapkan dalam kehidupan rumah tangga? Bagaimana tanggapannya dari Bu Citra, Pak Hafidz?
1: Oke, bisa diterapkan di dalam rumah tangga. Seperti apa kalau cerdas dalam hukum ya? Bisa Ibu tadi dengan Ibu Citra yang di Semarang. Jadi misalnya kalau kita cerdas hukum di kaitannya dengan bagaimana dalam rumah tangga, kaitannya misalnya soal misalnya tadi KDRT, paham batasnya. Banyaknya orang menganggap KDRT banyak hanya fisik, padahal menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga itu ada 4, misalnya kekerasan fisik, memukul, berarti kan fisik, tidak hanya fisik tapi juga psikis, membentak terus menerus, mengancam, membuat takut pasangan atau orang tua kepada anaknya atau sebaliknya anak kepada orang tuanya. Ada lagi juga penelantaran, tidak memberi nafkah berbulan-bulan padahal mampu. Mohon maaf tadi, lebih sensitif lagi adalah masalah seksual, memaksa hubungan. Ini kan cerdas hukum tuh tahu kalau itu bukan urusan internal saja, tapi juga bisa dilaporkan, walaupun kategorinya adalah delik aduan, merasa yang dirugikan mengadu, begitu Mas.
0: Baik, semoga bisa tercerahkan ya untuk Bu Citra yang sudah bergabung, dan ternyata pengetahuan secara hukum ini juga bisa menjadi sebuah pelindung ya di rumah tangga ya Bapak ya, jikalau mungkin menemui sebuah tindakan kekerasan yang ada di dalamnya. Baik, dari Bu Citra, kita beralih ke Pak Didi yang ada di Kendal. Selamat sore, kira-kira seperti apa untuk kita bisa membentuk generasi yang sadar hukum sejak dini? Kalau dari praktisi akademisi seperti apa tanggapannya? Baik, kebetulan Pak Hafidz sebagai dosen ini bagaimana dari Pak Didi yang ada di Kendal?
1: Oh, izin Mas, tadi ada yang terputus, mungkin bisa diulang dari Baik. Pak Didi.
0: Dari Pak Didi yang ada di

0: kita dari keluarga ya, walaupun kita nggak harus backgroundnya orang hukum, tapi hal-hal yang kecil misalnya dari contoh-contoh misalnya anak tidak akan percaya kata jangan merobos lampu merah kalau melihat bapaknya sendiri juga merobos misalnya. Contoh di usia yang 3 sampai 7 tahun misalnya prasekolah, sebelum sekolah ya, walaupun mungkin di situ ada TK, ada PAUD. Ajarkan konsepsi antri, pinjam harus izin, kembalikan harus terima kasih. Ini adalah cikal bakal peraturan misalnya begitu. Kemudian di usia sudah SD misalnya, di usia 7 sampai 12 tahun, libatkan membuat peraturan rumah bersama. Misalnya jam main HP, apalagi kita nggak mungkin akan menghindar teknologi, tidak mungkin mas, begitu. Kemudian tugas mencuci piring, walaupun nanti bersih atau enggak, tapi ada tugas-tugas begitu, kita ulang nggak apa-apa, tapi sedangnya mempelajari. Misalnya kalau melanggar, ada konsekuensi yang disepakati. Ini melatih mereka taat pada perjanjian. Misalnya begini, kalau nanti nggak mencuci piringnya sendiri atau gelasnya, nanti ya tidak dibelikan jajan atau tidak diberikan apa keinginannya, misalnya begitu. Kalau usia remaja misalnya, ajarkan tanggung jawab digital, misalnya kasih tahu, memberitahu screenshot chat bila itu nanti terjadi bukti ada bentuk pelanggaran hukum atau misalnya tadi penipuan dan lain sebagainya, itu nanti ada kaitannya dengan undang-undang ITE, begitu. Kemudian pilar sekolah, kalau kita sekolah ya, ke misalnya di situ ada pelajaran bagaimana belajar untuk duta sadar hukum, tunjuk siswa jadi contoh, bukan polisi sekolah yang menakuti. Ada juga di pojok hukum, di mading sekolah, tempel info hoax hukum yang beredar di TikTok, biar anak tidak mudah percaya. Kemudian di medsos, saya kira banyak ya ini, buat konten hukum nomor detik, utang 200 ribu bisa dipenjara, tidak ya. Misalnya begitu, gunakan bahasa mereka, jangan pakai asas, misalnya asas praduga tak bersalah, hilang, jangan main hakim sendiri sebelum tahu faktanya. Besti, ya sekarang kan generasi sekarang mas begitu. Satu menit cerdas hukum untuk Gen Z, misalnya kalau RRI, misalnya begitu ya mas ya. Dan lain sebagainya, kira-kira seperti itu. Belum nanti liput di masyarakat, lingkungan, ya bagaimana kita sadar bersama, tadi buang sampah, terus kemudian kita tidak berteriak-teriak seenaknya gitu kepada generasi-generasi. Bukan pelajari lingkungan sekolah, sudah di lingkungan kampus, apalagi nanti kita pelajari bagaimana bersikap, bagaimana, apalagi untuk saya kebetulan di bidang hukum, maka mengajarkan, Pak, biasa bertanya, mahasiswa bertanya, Pak, ini banyak hukum, tapi banyak pelanggaran hukum. Ya tadi kan banyak faktor yang Indonesia masih tahapan berkembang. Belum maju, kalau maju pasti akan tertib hukum semuanya. Harapannya begitu. Karena budaya kita juga bagaimana kan itu, kita harus bersama-sama. Begitu mas.
1: Baik, semoga bisa tercerahkan untuk Pak Didik yang baru saja bergabung ya. Baik, berarti pendekatan melalui media sosial pun juga harus terus digencarkan ya. Tapi perlu diingat harus menggunakan bahasa khas dari anak-anak muda zaman sekarang ya, supaya pesannya bisa tersampaikan kurang lebih seperti itu Pak Hafid ya. Baik, namun kembali lagi ketika di dalam rumah juga harus menerapkan prinsip reward and punishment ya, karena hukum pun juga seperti itu, ketika melanggar nanti akan mendapatkan punishment, sehingga nanti kedepannya pun juga diharapkan untuk anak-anak yang ada di rumah, ketika keluar di rumah, entah itu mungkin di sekolah atau di rumah temannya, bisa paham terkait dengan aturan yang sudah tersedia ya.
0: Baik. Ya, betul mas.
1: Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut Pak Hafidz, dan sekaligus kami nantikan juga untuk Anda pendengar yang mau bergabung. Line telepon kami buka di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp 081-6666-686, dan silakan di aplikasi RRI Digital di Pro 1 RRI Semarang yang mau bergabung, kami nantikan di kolom live chat. Dan siaran Brenda Stacita edisi kali ini bisa Anda dengar melalui RRI Pro 1 Semarang, Yogyakarta, Surakarta, dan juga Purwakarta. Hanya butuh waktu 1 menit saja pendengar untuk kami hadirkan kembali, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.

0: Kita masuk pada segmen terakhir pada program Berenda Stacita edisi kali ini, dan Anda bisa mendengarkan siaran ini melalui RRI Pro 1 Semarang, Pro 1 Yogyakarta, Surakarta, dan juga Purwokerto. Masih terhubung bersama dengan Pak Hafiz di telepon. Baik Pak Hafiz, kira-kira seperti apa tantangan yang mungkin sempat dirasakan oleh para praktisi hukum ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat? Seperti apa Pak pengalamannya?
1: Tantangannya ya Mas ya, tantangan aparat penegak hukum.
0: Halo, selamat ya, seperti apa Pak?
1: Ya, jadi kalau bicara tantangan aparat penegak hukum di pada masyarakat itu adalah krisis kepercayaan Mas. Salah satunya krisis kepercayaan di sini bahwa apa? Bicara APH itu, terutama di kepolisian itu kan, ini faktanya ya Mas, kita kan bicara fakta yang ada terbesar di APH di masyarakat. Jadi diserbasakan no viral, no justice. Ini tantangan terberat, masyarakat sekarang lebih percaya viral di TikTok daripada lapor ke kepolisian. Jadi faktanya kita lapor kepada kepolisian, ke polisi itu ternyata ya ada oknum sedikit, kasus oknum yang pungli atau arogan, langsung digeneralisir. Semua aparat begitu, padahal ribuan polisi dan jaksa bekerja baik tidak pernah viral. Dampaknya apa? Orang itu malas lapor, maunya main hakim sendiri atau pengadilan netizen yang kita banyak kan contoh masyarakat akhir-akhir ini yang akhirnya masyarakat lebih baik main hakim sendiri. Kemudian masyarakat sudah cerdas tapi kebablasan atau setengah paham hukum. Dulu masyarakat kan buta hukum, sekarang setengah paham hukum dari TikTok, ini lebih repot. Contoh di lapangan misalnya ditilang-tilang, mana surat tugasmu? Saya tahu hak saya. Ya, tapi dia sendiri tidak bisa, tidak bawa SIM. Misalnya lagi berhutang tidak mau bayar, lalu bilang ini kasus perdata kok polisi tidak boleh ikut campur, padahal sudah ada unsur penipuan. Sehingga APH ini aparat penegak hukum harus menghadapi warga yang pintar membantah, tapi belum tentu benar. Contoh lagi hukum kalah cepat dengan teknologi. Kejahatan sekarang bukan lagi curi motor, main motor di kampung, tapi penipuan online tadi, pinjol ilegal, judi online, judol ya, pencemaran nama baik di WhatsApp grup, WhatsApp grup RT misalnya, ada deepfake, ada pemerasan video asusila, pelaku di luar negeri, korban di kota mana misalnya, di Semarang atau di Kendal atau di Salatiga misalnya, apa dituntut paham IT, tapi regulasi dan alat bukti digital masih terbatas. Ini kita kalau ada kejadian teknologi, tidak pidana kejahatan teknologinya adalah harus lapornya ke Reskrimsus yang Direktorat Tindak Pidana Siber Mas. Tidak semuanya polsek-polres tahu. Polda pun juga harus spesifik gitu. Korban kan maunya kasus selesai 1x24 jam seperti di film misal gitu. Terus lagi tantangan lagi adalah budaya ewoh pekewoh walau dalam tradisi Jawa, damai kekeluargaan. Di Jawa, terutama di Jawa Tengah, ada budaya tidak enakan. Melopor tetangga yang serobot tanah tidak enak karena masih saudara. Melopor KDRT dianggap aib keluarga. Sudah lapor polisi di tengah jalan, dicabut lagi karena dimediasi keluarga besar. Jadi APH ini aparat penegak hukum serba salah. Ditangani dibilang tidak punya hati, tidak ditangani dibilang tidak bekerja. Dan masih banyak ya, misalnya ada intervensi dan tekanan massa misalnya. Ini sensitif ketika APH menangani kasus yang melibatkan toko, orang berduit, ya kan? Uang gitu bahasanya masa selalu ada tekanan, Pak tolong dibantu anak saya, kalau kasus ini lanjut kami akan gerutuk polsek ya, misalnya begitu. APH kan dituntut profesional dan independen, tapi di lapangan mereka juga manusia yang hidup di tengah masyarakat itu sendiri. Lah kira-kira bagaimana solusinya supaya tantangan tidak bisa dijawab oleh APH saja, tapi harus dua arah. Untuk APH misalnya transparan dan humanis, jelaskan proses, jangan diam. Aktif edukasi bukan hanya penindakan seperti siaran RRI hari ini, ya misalnya begitu. Yang ketiga, memanfaatkan restoratif justice untuk perkara kecil, biar tidak semua masuk ke penjara. Untuk masyarakat bagaimana? Hormati proses hukumnya, jangan pakai jalur viral dulu, karena kita kan sudah berhubungan. Jadi pelapor yang tertib, bahwa yang terakhir, dukung apa yang baik, laporkan orang yang nakal lewat jalur resmi propam, bukan malah menyuap. Begitu Mas, kira-kira gambaran penjelasannya terkait dengan APH tadi.
0: Baik, berarti harus ada sebuah sinergi antara masyarakat dan juga aparat penegak hukum supaya tidak terjadi hal-hal yang tadi disampaikan ya Bapak ya?
1: Ya, betul.
0: Baik. Nah, karena keterbatasan waktu yang kita punya, sebenarnya juga masih banyak yang mau bergabung. Pak Hafidz, terakhir mungkin bisa menyampaikan pesan ya kepada masyarakat supaya lebih cerdas lagi mengenai memahami hukum, kemudian juga sadar akan hak dan kewajibannya, dan pastinya ikut serta dalam menciptakan kehidupan yang tertib dan juga adil. Silakan Pak Hafidz.
1: Oke Mas, jadi sebagai closing, bagaimana supaya masyarakat tadi cerdas hukum, bahwa yang jelas mari kita ubah mindset. Hukum itu bukan untuk ditakuti, tapi hukum itu untuk dipahami dan dimanfaatkan untuk melindungi kita. Menjadi cerdas hukum tidak perlu jadi sarjana hukum, cukup mulai dari tiga hal, yaitu tertib, peduli, dan berani. Tertib dalam menjalankan kewajiban, peduli terhadap hak orang lain, dan berani untuk bersuara dengan cara yang benar ketika hak kita itu dilanggar. Karena Indonesia yang tertib dan adil tidak akan datang dari Jakarta saja, di kota besar, di pusat ibu kota, tapi dimulai dari rumah kita, dari RT kita, dan dari diri kita sendiri. Menjadilah warga negara yang tahu hak, sadar, kewajiban, dan bijak dalam bertindak. Itu pesan saya, Mas, sebagai closing statement dari saya pada hari ini.
0: Baik, terima kasih Pak Hafidz untuk kesempatannya yang sudah hadir dan juga berbagi informasi sore hari ini bersama dengan pendengar Pro 1. Harapannya semoga semakin banyak ya masyarakat yang bukan hanya sekedar cerdas secara hukum, tetapi juga cerdas dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari. Baik, lain kali kita ngobrol lagi Pak Hafidz dengan topik menarik lainnya. Selamat sore, selamat kembali melanjutkan aktivitas Bapak.
1: Selamat sore Mas.
0: Baik.
1: Kelly dan pendengar semuanya.
0: Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda program Beranda Stacita. Satu tema mengenai Indonesia cerdas secara hukum, masyarakat sadar hak dan juga kewajiban bersama dengan perwakilan dari Universitas Diponegoro, Pak Mujiono Hafidz Prasetyo SHMH LLM yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan siaran ini juga Anda dengar melalui RRI Pro 1 Semarang, Yogyakarta, Surakarta dan juga Purwokerto. Nantikan untuk tema menarik lainnya pendengar, tetap bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang. Dan jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan untuk Anda Lintas DIY Jawa Tengah, persembahan dari RRI Pro 1 Purwokerto.
2: Beranda Astacita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, saat lagi kita akan ikuti berita lintas DIY Jateng yang akan kami relay dari RRI Pro 1 Purwokerto. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Info Lintas DIY Jateng kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya Universitas Diponegoro atau UNDIP berkomitmen membantu mengatasi berbagai persoalan lingkungan yang semakin nyata dirasakan masyarakat. Dinas Pendidikan Kota Surakarta secara tegas menyatakan tindakan pendisiplinan fisik dan kasar terhadap siswa sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan di satuan pendidikan. Hukuman bernuansa kekerasan dinilai justru berpotensi memicu anak untuk mereplikasi sikap tersebut di masa depan. Inilah Buletin Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Undang Rizky. Dengar Pro, satu informasi pertama dari RRI Semarang, Universitas Diponegoro atau UNDIP, berkomitmen membantu mengatasi berbagai persoalan lingkungan yang semakin nyata dirasakan oleh masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rival.
1: Jadi masalah-masalah lingkungan ini masalah-masalah yang sangat penting yang
2: Universitas Diponegoro UNDIP menegaskan komitmennya membantu mengatasi berbagai persoalan lingkungan yang semakin nyata dirasakan masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan riset, tata kelola serta inovasi yang dapat menjawab persoalan lingkungan di tingkat lokal maupun global. Wakil Rektor 4 UNDIP Wijayanto mengatakan, persoalan lingkungan menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi dunia saat ini. Selain disinformasi global, isu lingkungan menjadi salah satu persoalan mendesak yang harus mendapat perhatian bersama. Menurutnya persoalan lingkungan penting menjadi bagian dari percakapan global karena dampaknya telah dirasakan secara nyata oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Menurutnya jika persoalan lingkungan tidak menjadi perhatian, Indonesia akan tertinggal dalam percakapan global mengenai masa depan kehidupan manusia.
1: Jadi masalah-masalah lingkungan ini masalah-masalah yang sangat penting, yang jika kita tidak bicara tentang lingkungan ya, maka kemudian kita tertinggal dari percakapan dunia. Mengapa? Karena percakapan dunia hari ini adalah tentang masalah-masalah lingkungan hidup. Ini adalah hutang kita kepada generasi yang akan datang.
2: Wijayanto beberapa waktu lalu menjelaskan, sebagai kampus yang berada di kawasan Pantura, UNDIP berusaha menghadirkan solusi atas persoalan tersebut. Salah satunya melalui pengembangan dan pemanfaatan mesin desalinasi untuk mengubah air asin atau air payau menjadi air bersih yang siap dikonsumsi masyarakat. Wijayanto menegaskan langkah tersebut sejalan dengan tagline UNDIP, yakni bermartabat dan bermanfaat. Sementara itu, Dekan FISIP UNDIP Profesor Dr. Dr. Andes Teguh Yuwono mengatakan, salah satu aksi dari FISIP UNDIP adalah dengan menggelar seminar internasional tentang penguatan tata kelola lingkungan. Menurutnya, kegiatan tersebut menghadirkan akademisi dan narasumber dari dalam maupun luar negeri untuk membahas hubungan antara tata kelola pemerintahan, kebijakan negara, serta persoalan lingkungan dan perubahan iklim.
3: Memperkuat governance and ecology. Jadi tata kelola pemerintahan, kebijakan negara, lingkungan, dan tata kelola climate, ya, tata kelola lingkungan.
2: Prof. Teguh menambahkan, perkembangan teknologi digital juga menjadi bagian penting dalam tata kelola lingkungan saat ini. Ia mengungkapkan diperlukan kolaborasi lintas disiplin dan lintas negara untuk menghasilkan kebijakan serta solusi yang mampu menjawab persoalan lingkungan secara berkelanjutan. Bahtiar Rifai melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Palang Merah Indonesia PMI Kendal selalu aktif memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebelum menyuplai air, PMI melakukan survei terlebih dahulu agar bantuan tepat sasaran. Berikut laporan dari Faiz Rozi untuk Anda.
4: Kita dari informasi dari masyarakat yang membutuhkan air karena kekurangan ya, kemudian kita assessment, kemudian kita kirim. Kita juga tetap bekerja sama dengan BPBD selaku leading sektornya.
5: Palang Merah Indonesia PMI Kendal selalu aktif memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam penyaluran bantuan air bersih, PMI berkolaborasi dengan BPBD Kendal. Kepala Markas PMI Kendal Nur Fatoni mengatakan pihaknya tidak hanya menunggu laporan atau permintaan warga, PMI juga melakukan survei langsung ke desa-desa yang tahun-tahun sebelumnya pernah kesulitan air bersih. Sementara ini PMI Kendal mengirim bantuan air bersih di desa Sidodadi dan Sidokumpul Kecamatan Patean. Pengiriman per hari rata-rata 2 hingga 3 rit untuk satu lokasi.
4: Kita dari informasi dari masyarakat yang membutuhkan air karena kekurangan ya, kemudian kita assessment, kemudian kita kirim. Kita juga tetap bekerja sama dengan BPBD selaku leading sektornya. Oh, untuk September ini kami lebih instan, lebih banyak mas. Karena hampir tiap hari kita kirim minimal 2 trip dalam 1 hari.
5: Di pihak lain, petugas Pusdal Ops BPBD Kendal, Hamam Basuki mengatakan permintaan air bersih di bulan September ini makin meluas. Pada Agustus lalu, permintaan air bersih berada di 5 dukuh dari 4 kecamatan, sedangkan bulan September ini berada di 8 dukuh dari 6 kecamatan.
6: Untuk hari ini ada tambahan satu kecamatan, yaitu Singorejo, desanya Desa Kalirejo, dusunnya Kalipuru dan Suwokan.
5: Bertambahnya permintaan bantuan air bersih ini seiring dengan panjangnya musim kemarau tahun ini. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi berikutnya pendengar dari RRI Surakarta. Dinas Pendidikan Kota Surakarta secara tegas menyatakan tindakan pendisiplinan fisik dan kasar terhadap siswa sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan di satuan pendidikan. Hukuman bernuansa kekerasan dinilai justru berpotensi memicu anak untuk mereplikasi sistem sikap tersebut di masa depan. Berikut laporan dari Dania Rahma.
7: Metode seperti itu masih relevan enggak? Nah, saya menegaskan sudah enggak relevan.
8: Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Pendidikan menegaskan penerapan metode disiplin dengan pendekatan fisik dan kasar kepada siswa sudah sama sekali tidak relevan. Penegasan ini disampaikan menyusul munculnya pro dan kontra terkait tindakan indisipliner berbasis kekerasan di satuan pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariyatno, menegaskan metode kekerasan merupakan warisan pola lama yang mutlak harus ditinggalkan, karena guru sejatinya merupakan sosok panutan yang segala sikapnya akan diyakini sebagai sebuah kebenaran oleh anak didiknya.
7: Metode terkait dengan proses pendisiplinan dengan pendekatan keras dan kasar itu bagian dari replikasi sikap. Anak-anak mau ajari keras dan kasar, itu dia akhirnya kemudian menerima itu sebagai sebuah nilai dan dia mempraktekannya di kehidupan berikutnya. Walaupun pastinya dia akan ketemu, tapi jangan dari gurunya, gitu loh Mas. Karena dia menganggap berkeyakinan bahwa itu kebenaran.
8: Menyikapi kasus kekerasan oleh oknum guru yang baru-baru ini terjadi, Dwi menyebut pihak dinas telah memberikan sanksi berupa teguran agar tenaga pendidik tersebut mengubah pola asuhnya. Di sisi lain, Dwi juga menyadari adanya kekosongan pedoman teknis yang merinci bentuk pendisiplinan yang aman, sehingga seringkali membuat guru berada dalam posisi dilematis.
7: Kan merungono pedoman, rujukan. Nah, itu yang penting, bagaimana menyusun metode pendisiplinan anak, kalau memang itu bentuk kesalahan ya, bentuk kesalahan atau bentuk anak. Karena ini harus ada proses yang mengatakan atau yang penilaian bahwa perbuatanmu salah, sehingga kamu konsekuensinya dihukum. Ini harus difahamkan ke anak, supaya apa? Supaya dia tahu konsekuensi dan tanggung jawab.
8: Guna menjembatani hal tersebut, Dinas Pendidikan mendorong setiap sekolah untuk menyusun kesepakatan tata tertib yang terstruktur bersama paguyuban orang tua murid. Hal ini penting agar guru memiliki acuan resmi dalam memberikan teguran tanpa harus menggunakan kekerasan. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Pendengar Pro 1 viral, aksi tak senonoh dilakukan sejoli muda mudi di Taman Edu Park, Gemolong, Kabupaten Sragen. Camat Gemolong Nugroho Dwi Wibowo mengaku kecolongan atas tindakan mesum tersebut dan kedepannya akan meningkatkan pengawasan kolaborasi dengan masyarakat dan dinas terkait. Berikut laporan bersama Mulato Ihsan.
9: Itu memang sudah lebih dari sekali kayak gitu. Di Taman Edu Park ya dua kali.
10: Sekat media sosial di Kabupaten Sragen beberapa hari terakhir digemparkan sebuah video yang memperlihatkan aksi tidak senonoh sejoli muda-mudi di kawasan Taman Edu Park Gemolong, Sragen. Dalam rekaman video yang viral tersebut, sepasang sejoli terlihat asik berciuman tanpa canggung meski area taman sedang dikunjungi masyarakat umum. Peristiwa tersebut memantik keprihatinan dan perhatian publik. Menyikapi hal itu, Camat Gemolong Nugroho Dwi Wibowo mengonfirmasi bahwa insiden bermesraan hingga berbuat tak pantas di fasilitas umum bukan kali pertama. Menurutnya, kejadian serupa diperkirakan sudah dua kali terjadi di lokasi yang sama. Nugroho menjelaskan salah satu kendala utama dalam penanganan dan pengelolaan Taman Edu Park Gemolong adalah pembagian kewenangan. Pengelolaan aset dan pengamanan taman sejatinya berada di bawah naungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disperkim Kabupaten Sragen. Ia menambahkan posisi taman yang luas serta rimbun membuat sejumlah titik di area belakang menjadi tidak terkontrol dan kerap dimanfaatkan oknum warga atau remaja untuk berbuat hal yang tidak pantas. Selain itu, belum ada tersedianya fasilitas CCTV di area taman juga membuat pemantauan pergerakan pengunjung yang berniat buruk menjadi semakin sulit.
9: Pengawasannya ya, dari petugas pergim yang ada di situ. Ya mungkin kurang maksimal karena petugasnya di depan, di taman depan itu. Yang belakang kan tidak ada. Rata-rata memang yang masuk lewat pintu samping itu kan nggak terkontrol, Mas. Kalau lewatnya pintu depan, insyaallah di situ kan ada yang lukis-lukis itu gitu. Dan itu terjadi kebanyakan agak ke belakang, mendekati sing jalan yang di situ. Ko warung kita, ko jalan yo kita. Nah, itu memang sengaja.
10: Camat Nugroho mengatakan pihak kecamatan bersama paguyuban lokal masih berupaya mengidentifikasi identitas sepasang muda-mudi dalam video viral tersebut. Guna mencegah terulang kembali kejadian serupa, pihak kecamatan Gemolong mendorong adanya langkah preventif yang lebih tegas. Pihaknya meminta pengawasan di kawasan taman diintensifkan, termasuk pengusulan pemasangan papan petunjuk atau banner larangan berbuat tindakan tak senonoh di lokasi taman.
9: Itu kan depan taman Edupak itu kan sudah ada paguyuban masyarakat Gemolong Asri, Mas. Kita sebenarnya kalau diajak kolaborasi siap kita itu. Nggih, okay, ada pomas yang kita kan gini, kan tiap malam minggu ada car free night itu nggih, dari paguyuban. Seandainya memang kita perkim kekurangan personil atau dan sebagainya, paguyuban masyarakat Gemolong Asri siap untuk diajak kolaborasi, mungkin untuk petugas keamanan atau nambahi parkir untuk pengawasan dan sebagainya. Insya Allah teman-teman siap.
10: Selain itu, Camat Nugroho juga membuka ruang kolaborasi antara dinas perkim, pihak kecamatan, serta paguyuban masyarakat Gemolong Asri yang selama ini aktif mengelola kegiatan masyarakat di sekitar taman. Pihaknya mengaku siap untuk berkolaborasi untuk membantu pengawasan petugas keamanan maupun pengaturan parkir dan juga pengunjung di kawasan Taman Edupark. RRI Surakarta Meletoy Saan melaporkan.
0: Dengan Pro 1 Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia, 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Informasi berikutnya dari RRI Yogyakarta. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul bagikan 95 alat bantu disabilitas hasil kolaborasi Bapel Jamkesos DIY dan APBD. Kegiatan ini dilakukan sebagai wujud pemenuhan hak penyandang disabilitas. Berita selengkapnya bersama reporter Ulfa Nurul Aziza.
11: Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menyalurkan 95 alat bantu disabilitas kepada masyarakat di Bangsal Sewoko Projo Wonosari. Bantuan tersebut terdiri dari 57 unit yang bersumber dari Bapel Jamkesos Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan 38 unit dari APBD Kabupaten Gunung Kidul. Jenis bantuan antara lain kursi roda, alat bantu dengar, dan kaki palsu. Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsih mengatakan pemberian alat bantu disabilitas merupakan bagian dari pemenuhan hak warga.
12: Bantuan alat bantu disabilitas bagi 38 penerima manfaat serta fitting alat bantu disabilitas ini APBD bagi 57 penerima manfaat.
11: Menurutnya, penyandang disabilitas memiliki kedudukan dan hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat.
12: Warga yang kuyuk, kita ingin membangun tatanan kehidupan yang harmonis, yang toleran, dan penuh rasa cinta kasih dan kekeluargaan.
11: Pemkab Gunung Kidul berharap bantuan tersebut dapat meningkatkan mobilitas penerima, membantu aktivitas sehari-hari, serta mendorong kepercayaan diri dan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas. Proses fitting juga dilakukan untuk memastikan alat bantu yang diberikan sesuai dengan kondisi fisik dan kebutuhan masing-masing penerima manfaat.
0: Berita selanjutnya, pendengar, untuk meningkatkan efisiensi pembayaran retribusi pasar tradisional di Bantul, didorong menggunakan non-tunai. Berikut selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono.
13: Jadi mereka bisa bayar melalui satu laken laku pandai, yang kedua M-Banking.
14: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan atau DKUKMPP Kabupaten Bantul terus mendorong digitalisasi pelayanan di pasar tradisional. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah menerapkan sistem pembayaran retribusi pasar secara non-tunai atau e-retribusi. Kepala Bidang Sarana Perdagangan DKUKMPP Bantul Zona Paramita menjelaskan, pembayaran yang semula dilakukan secara konvensional atau tunai setiap hari, kini beralih menggunakan sistem e-retribusi. Langkah ini diambil untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta mempermudah para pedagang dalam memenuhi kewajiban retribusi harian. Proses transaksi yang cepat juga membantu mencegah terjadinya antrean atau gangguan aktivitas jual beli di pasar. Menariknya, proses transisi ini justru diawali dari kelompok pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di area depan pasar.
13: Jadi kita memang mulai dari klasternya ya. Dulu di setiap pasar itu kan ada pedagang kaki lima tuh yang di depan-depan itu mas. Yeah. Itu mereka yang awalnya dulu malah menginfluence pedagang pasar yang sudah menetap gitu.
15: Angkanya itu beda-beda ya Pak setiap pasar ya atau di...
13: Iya beda-beda sesuai jumlah populasi pedagang pasarnya di setiap masing-masing pasar.
14: Selain itu, upaya digitalisasi juga diterapkan dalam sistem pembayaran. DKU KMPP Bantul menyebut, kini seluruh pasar tradisional di Kabupaten Bantul hampir semuanya menerima pembayaran melalui QRIS.
13: Nah ini tetapi kita tekankan pertama langkahnya kita sediakan dulu. Berarti ketika pembayaran di pasar itu bisa milih dua cash atau non tunai gitu. Jadi nanti lama-lama juga pasti.
14: Lebih lanjut, Pemkab Bantul juga memastikan akan terus melakukan sosialisasi dan pendampingan secara masif kepada para pedagang terutama pedagang lansia agar proses transisi dari sistem manual ke digital berjalan lancar tanpa kendala.
0: Beralih ke informasi berikutnya pendengar dari RRI Purwokerto, Trans Banyumas yang sempat berhenti beroperasi akibat persoalan anggaran ditargetkan kembali melayani masyarakat pada tanggal 18 September 2026 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
16: Layanan Trans Banyumas yang sempat berhenti beroperasi ditargetkan kembali melayani masyarakat pada 18 September 2026. Penghentian sementara sebelumnya terjadi karena persoalan anggaran operasional. Semula biaya operasional Trans Banyumas ditanggung pemerintah pusat, namun anggaran tersebut kemudian dibebankan kepada pemerintah daerah. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengatakan anggaran yang dibutuhkan sekitar 14 miliar rupiah untuk operasional Trans Banyumas hingga akhir 2026.
17: Dibutuhkan 13 miliar. Saya tidak mau menanggapi polemik-polemik itu ya, tapi kami kan betul-betul memikirkan bagaimana pelayanan kepada masyarakat yang sudah berjalan jangan sampai berhenti.
16: Sementara itu Sekretaris Daerah Banyumas Agus Nurhadi menjelaskan penggunaan anggaran tersebut masih menunggu hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah terhadap perubahan APBD 2026. Setelah hasil evaluasi gubernur diterima, Pemkab Banyumas dapat melaksanakan program yang tercantum dalam APBD perubahan. Tahap selanjutnya adalah penetapan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Di sisi lain, pengguna Trans Banyumas menyambut positif rencana pengoperasian kembali layanan tersebut. Salah seorang pengguna, Setia, menilai Trans Banyumas membantu masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi, termasuk kelompok lanjut usia.
18: Mau dioperasikan lagi itu aku setuju banget, karena Trans Banyumas itu lumayan membantu masyarakat sekitar yang ya nggak punya kendaraan atau nggak bisa naik kendaraan gitu. Kayak misalkan orang tua gitu kan biasanya kan nggak bisa naik kendaraan, ya itu lumayan membantu.
16: Setia mengaku cukup sering menggunakan Trans Banyumas sehingga penghentian sementara layanan tersebut turut berdampak pada mobilitasnya. Damara Sakti melaporkan.
0: Tingkat literasi yang tidak sebanding dengan tingkat inklusi keuangan disinyalir menjadi penyebab maraknya kasus penipuan berkedok investasi. Berikut laporan bersama Faisal Raihan.
19: Maraknya kasus investasi bodong di Indonesia disinyalir akibat masih rendahnya tingkat literasi keuangan dibandingkan dengan tingkat inklusi keuangan di tengah masyarakat. Akademisi Universitas Jenderal Sudirman Dr. Dian Purnomo Jati mengungkapkan, terdapat kesenjangan atau gap yang signifikan antara masyarakat yang menggunakan produk keuangan dengan mereka yang benar-benar memahaminya. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan oleh OJK, tingkat inklusi atau penggunaan instrumen keuangan di Indonesia sudah mencapai di atas 80%, namun tingkat literasinya masih tertinggal di angka 60-70%. Kondisi ini menurutnya membuat masyarakat rentan menjadi sasaran empuk bagi pelaku investasi bodong yang menawarkan keuntungan fantastis. Guna menghindarinya, masyarakat diminta untuk selalu memegang prinsip logis dan legal dengan membandingkan tawaran imbal hasil terhadap standar perbankan yang wajar. Menurut Dian, jika ada tawaran imbal hasil hingga 10% dalam setahun, maka hal tersebut patut dicurigai. Selain mengecek logika keuntungan, masyarakat juga diminta memastikan legalitas lembaga keuangan dan tidak mudah percaya pada layanan jemput bola tanpa verifikasi identitas yang jelas.
20: Kita menggunakan benchmark atau pembanding, misalnya yang paling resikonya rendah adalah deposito perbankan saat ini adalah berkisar antara 2,5-4%. Untuk BPR mungkin sekitar 5-6%. Nah, mungkin investasi dalam kategori bulanan ya tentunya adalah 1-1,5%. Nah, yang kita pastikan adalah dalam 1 tahun itu, karena investasi itu kan rate-nya imbal hasilnya adalah dalam 1 tahun. Nah, 1 tahun itu 6% sudah wajar ya, 10% perlu kita pastikan lagi bahwa ini asal-usul atau bisnis prosesnya seperti apa. Jadi jangan hanya melulu percaya kepada imbal hasil yang fantastis.
19: Dian menambahkan selain peningkatan literasi keuangan, peran keluarga juga penting untuk saling mengingatkan dan mendampingi sebelum mengambil keputusan investasi. Masyarakat juga diminta tidak mudah mengikuti rekomendasi influencer di media sosial, tetapi tetap mempertimbangkan legalitas, keuntungan, dan risiko dari setiap investasi yang dipilih. Faisal Raihan melaporkan.
0: Baik, pendengar Pro 1, laporan dari Faisal Raihan mengakhiri buletin lintas DIY Jateng yang disiarkan langsung dari RRI Purwokerto. Saya undang Rizky dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Jogja sore ini.
1: Kembali lagi dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali menyapa ya, saya Panji Wojo, masih menemani pendengar hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: Kowe wis ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Jogja istimewa. Bangunan terluar yang mengelilingi Keraton Yogyakarta dikenal dengan istilah beteng. Dibangun sejak masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, selesai pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ketinggian tembok mencapai 4 meter dengan ketebalan 6 meter. Bangunan dilengkapi dengan parit atau jagang yang dalamnya mencapai 8 meter. Terdapat unsur lain dari beteng, yaitu kubu benteng yang berfungsi sebagai tempat penjagaan. Letaknya ada di sisi barat laut, timur laut, barat daya, dan tenggara.

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Salah satu karya legendaris dari Rinto Harahap adalah lagu Benci Tapi Rindu. Dinyanyikan Diana Nasution, terdapat dalam album dengan judul yang sama tahun 1978. Lagu Benci Tapi Rindu menginspirasi pembuatan sebuah film dengan judul yang sama, tepatnya di tahun 1979. Film disutradarai Ratno Timur, dibintangi Yati Octavia dan Pangky Suwito.
1: Kau datang dan pergi sesekan hatimu, oh kejamnya di kau.
0: Di tahun 2010, penyanyi Marcelo Tahitu atau Elo, yang tak lain adalah putra dari Diana Nasution, membawakan ulang lagu Benci Tapi Rindu dalam album kompilasi bertajuk The Masterpiece of Rinto Harahap. Selain Elo, album garapan Tohpati ini didukung penyanyi lain seperti Maya Estianti, Rio Febrian, Andi Rif, Pinkan Mambo, Astrid, dan masih banyak lagi. Menampilkan 14 lagu terbaik karya Rinto Harahap dengan produser Ian Johari.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi masih menemani ruang dengar Anda di Jogja sore hari ini ya, bersama saya Panji Wojo yang sedang di jalan nih ya. Harap hati-hati ini ya. Pastinya di jam rush hour ini ya, banyak sekali di jalan nih pasti keramaian dan mungkin kemacetan juga karena berbarengan begitu ya ketika kita akan pulang ke rumah. Karena pastinya setiap kita akan pulang ke rumah ada orang-orang yang menunggu kita. Nah, jadi tetap berhati-hati dalam berkendara, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Kuah pliu merupakan salah satu makanan khas tradisional dari Aceh dan menjadi makanan favorit masyarakat di Aceh sejak zaman dulu. Salah satu bumbu dasar dalam membuat makanan ini adalah bumbu pliu atau yang lebih dikenal dengan patarana. Pliu sendiri merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Bagi masyarakat pedesaan di Aceh, minyak kelapa ini biasanya dijadikan minyak goreng yang disebut dengan minyak reti. Sedangkan sisa atau ampasnya dijemur kemudian dijadikan pliu yang merupakan bumbu dasar dari kuah pliu itu sendiri. Isian kuah pliu sebenarnya hampir sama dengan sayur lodeh pada umumnya. Hanya saja yang membedakan kuah pliu dengan yang lainnya adalah asam sunti yang dicampurkan ke dalam kuah pliu. Asam sunti merupakan olahan fermentasi belimbing wuluh yang sudah dijemur selama beberapa waktu di bawah sinar matahari yang sangat panas. Kemudian diberi garam agar awet dan bisa tahan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Asam sunti yang berasal dari belimbing wuluh inilah yang merupakan salah satu tambahan bumbu yang membuat kuah pliu berbeda dari sayuran pada umumnya. Bagi masyarakat Aceh, kuah pliu bukan hanya sekedar makanan, tetapi juga bagian dari identitas budaya. Setiap keluarga mempunyai resep turun-temurun yang unik dan nagih, menjadikan setiap sajian kuah pliu memiliki keistimewaan tersendiri.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi masih menemani di Jogja sore hari ini ya, menuju senja tentunya ya, bersama saya Panji Wojo. Dan tentunya informasi kali ini Panji ingin menginformasikan terkait dengan azan maghrib yang akan berkumandang untuk hari ini di pukul 17.39 waktu Indonesia Barat. Dan untuk menunggu kumandang azan, tentunya kami akan temani ruang dengar Anda dengan lagu-lagu Islami.

Hanya mereka yang kuat yang mampu mengucapkan kata maaf. Namun, bagi yang memberi maaf adalah orang yang lebih kuat.

0: Matahari perlahan tenggelam menandakan bergantinya siang menjadi malam. Saatnya kita sejenak melepaskan segala kepenatan, merapikan niat, dan menyambut panggilan azan maghrib dengan penuh rasa syukur.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Lantunan azan telah usai dikumandangkan. Mari sejenak kita lepaskan segala urusan duniawi, ambil air wudu dan segerakan melangkahkan kaki menuju sajadah.
2: Dari Abu Al-Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, "Wahai Ananda, saya akan mengajarkan kepadamu beberapa perkara. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Dia akan selalu berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah sesungguhnya jika sebuah umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu atas sesuatu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat sedikit pun kecuali apa yang Allah telah tetapkan bagimu. Dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakanmu atas sesuatu, niscaya mereka tidak akan mencelakakanmu kecuali kecelakaan yang Allah telah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering." Riwayat Tirmidzi, dan dia berkata hadis hasan sahih. Dalam sebuah riwayat selain Tirmidzi dikatakan, "Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkannya di depanmu. Ketahuilah Allah di waktu senggang, niscaya Dia akan mengenalmu di waktu susah. Ketahuilah bahwa apa yang ditetapkan luput darimu tidak akan menimpamu, dan apa yang ditetapkan akan menimpamu tidak akan luput darimu. Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, dan kemudahan bersama kesulitan, dan kesulitan bersama kemudahan."

Setelah panen, ada satu tahapan sebelum padi menjadi beras. Padi harus dijemur di terik matahari agar berasnya bermutu bagus. Demikian juga kita.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan sudah menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat, artinya saya Panji Wojo harus berpamitan di Jogja sore hari ini. Tapi tenang saja, sudah siap di belakang saya ada Agus Pramana yang siap menemani ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya saya berpamitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teringat akan banyaknya dolanan anak yang kita mainkan di masa kanak-kanak. Ya, salah satunya jamuran. Sembari menyanyikan lagu tradisional jamuran, anak-anak bisa bermain dan diulang sampai lelah. Saling kerjasama dan peduli menjadi salah satu nilai yang ada dalam dolanan ini. Tentu masih banyak dolanan anak dengan nilai filosofis yang tinggi. Gobak sodor yang mengajarkan kebersamaan. Engkrang

Selamat datang pendengar di mana pun Anda berada. Bahagia banget di kesempatan petang kali ini. Saya Agus Pramana, gak biasanya di Rabu petang menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya, dan di kesempatan petang kali ini semoga Anda senantiasa sehat setelah Anda mungkin seharian sudah melakukan berbagai aktivitas. Namun bagi Anda yang mungkin di hari ini, di petang kali ini juga masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, belum sempat pulang ke rumah, masih berada di kantor, tetap semangat. Namun jaga kesehatan ya. Dan akhir-akhir ini di daerah istimewa Yogyakarta cukup terik banget untuk cuacanya begitu ya. Apalagi di siang hari dan menuju ke sore juga masih terasa terik banget. Dan pastinya ini menjadi hal yang harus kita waspadai berkait dengan kesehatan tubuh kita. Apabila memang Anda belum cukup untuk mengkonsumsi air putih, dicukupi kebutuhan untuk mengkonsumsi air putih agar tidak terdehidrasi. Dan sisipkan waktu untuk olahraga sejenak, makan makanan yang bergizi agar tubuh kita tetap sehat begitu ya. Baik pendengar, kami akan hadir di ruang dengar Anda yang jelas melanjutkan berbagai program acara yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Nantinya hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: akhirnya kita nyobain KRL juga ya. Seru banget deh. Sini Li, duduk nih di sini Li.
1: Aku duduk dekat jendela aja ya Rai. Setelah sekian lama pengen nyoba naik KRL, akhirnya naik juga nih. Naik kereta api tut-tut.
0: Li, itu lihat deh. Ada ibu hamil yang lagi berdiri di situ. Dia kayaknya gak kebagian tempat duduk ya. Ada nenek-nenek juga.
1: Rai, ternyata ini kursi prioritas KRL. Kita berdiri yuk, biar ibu hamil sama nenek itu aja yang duduk.
0: Kenapa emang, Li?
1: Ih, Rai, kursi prioritas KRL itu diperuntukkan buat ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Tuh, kamu lihat deh di situ, ada stikernya loh, Rai. Siapa aja yang diperbolehkan buat bisa duduk di kursi prioritas KRL?
0: Ibu, nenek, silakan duduk aja di sini, biar kita aja yang berdiri.
2: Makasih ya, Teh.
3: Terima kasih ya, Nak.
4: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
5: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
6: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, bagi Anda yang masih penasaran dengan Kelok 23, di mana memang sudah diuji coba dari tanggal 14 yang akan diakhiri tanggal 20 September 2026. Silakan saja begitu ya, karena memang di sana sudah dibuka, namun memang ada waktu yang ditentukan dari pukul 6 pagi sampai dengan pukul 6 sore. Jadi ketika Anda akan mencoba, pastinya Anda harus menggunakan roda 2 atau maksimal roda 4. Dan ketika Anda menikmati suasana jalan yang baru begitu ya, di sepanjang jalur tersebut, para pengendara dilarang berhenti maupun parkir. Ini harus ditaati karena memang mengganggu pengguna jalan yang lainnya begitu ya. Dan ketika Anda memang masih mempunyai imajinasi yang sampai saat ini belum bisa terrealisasikan, besok begitu ya pukul 6 Anda bisa menuju ke sana sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat, karena memang masih ada waktu untuk melakukan uji coba yang akan dilakukan hingga tanggal 20 September 2026. Saya juga penasaran nih, belum coba begitu ya. Dan informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujaran kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
4: UMKM merupakan usaha mikro kecil dan menengah. Bukan hanya sekedar penyelamat ekonomi saat krisis terjadi, namun juga sebagai penggerak ekonomi kerakyatan, sumber inovasi, dan menciptakan banyak peluang kerja. UMKM memiliki peran strategis dalam hilirisasi industri karena mampu mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai yang siap bersaing di pasar global. Hilirisasi industri juga menjadi jembatan antara kekayaan sumber daya dan kemajuan teknologi antara desa dan pasar global. Dengan adanya integrasi hilirisasi industri dan pemanfaatan platform digital, memungkinkan para pelaku usaha bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Bersama, kita mendorong transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju.

Ya, pendengar, pukul 18.32 menit waktu Indonesia Barat, bagi Anda khususnya kaum muslimin wal muslimah di daerah istimewa Yogyakarta yang belum menunaikan ibadah sholat maghrib, tunaikan segera karena memang sudah berkumandang azan maghrib tadi pada pukul 17.39 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami masih akan berbagi informasi untuk Anda dan kali ini terkait dengan MBG begitu. Sebanyak 189.473 orang tercatat menerima program makan bergizi gratis di Kabupaten Sleman hingga 16 September 2026. Dan pendengar, mayoritas penerima merupakan siswa yang berasal dari 1.489 sekolah. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Sleman mengatakan bahwa data tersebut berdasarkan catatan Korbil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Sleman per 16 September 2026. Dari total penerima tersebut, pendengar, kelompok sekolah menjadi sasaran terbesar program makan bergizi gratis. Jumlah siswa penerima mencapai 164.163 orang yang tersebar di 1.489 sekolah. Selain siswa, MBG ini juga diberikan kepada kelompok ibu hamil, balita, dan juga ibu menyusui. Rinciannya pendengar, sebanyak 2.413 ibu hamil, 15.308 balita, dan 7.589 ibu menyusui tercatat sebagai penerima. Baik pendengar, masih ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan di Indra Dengar Anda.

single utama dari kelompok vokal Warna di album perdananya di Blantika Musik Indonesia bertajuk Dalam Hati Saja tahun 1998.

Lagu ini diciptakan Anang Hermansyah, aransemen musik dikerjakan Pongki Barata. Lagu Rindu ini kembali dirilis grup Warna di tahun 2003 dalam album The Best of Warna, kompilasi lagu-lagu terbaik kelompok Warna.

terdapat di albumnya berjudul Let It Be My Way, pemilik nama lengkap Andini Aisyah Haryadi ini mengajak Dipa Barus untuk mengaransemen lagu Rindu ini. Nuansa dance tahun 90-an begitu kental dalam lagu ini dengan tetap mempertahankan otentisitasnya.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere, bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.

Terima kasih Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Sebuah koleksi lagu yang boleh dikatakan baru begitu ya, dari Jamal Mirdad, Nasi Hangat, yang menggambarkan begitu luar biasanya Presiden Prabowo yang pastinya sudah membagikan atau juga melaksanakan programnya, yaitu

MBG atau makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah, ibu menyusui, pastinya juga ibu hamil, dan tidak ketinggalan juga pastinya bagi warga masyarakat yang boleh dikatakan sudah menuju ke lansia. Begitu, ini hal yang sangat luar biasa menjadikan program dari Presiden Prabowo Subianto. Koleksi dari Jamal Medda sudah hadir di ruang dengar Anda dengan nasi hangat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub.
1: Terus ke manusia, karena Anda juga bangsa yang terjadi di Pasir Selatan juga, pemerintah di atas sentuhan kemanusiaan.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dengan rahmat Tuhan yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
3: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur, mungkin tidak fantastis, tapi kita maju setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang. Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub. Selama kita mau terima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
4: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
2: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
0: Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Janiago, mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
5: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.
6: Pasifik Selatan juga di Pasifik Selatan juga

0: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohzodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Nurwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut. Dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
1: Kegiatan Parsisi 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayanan mengubah yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Menko Polhukam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana.
0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohzodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohzodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasara Harja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
3: Adapun nilai santunan yang menjadi dari masyarakat sebagai perlindungan.
4: PT Jasara Harja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasara Harja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka, korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai Rp50 juta, dan korban luka-luka, baik luka sedang maupun ringan, itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai Rp20 juta.
4: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui ekstra cover dari anak perusahaan Jasara Harja dengan Jasara Harja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar Rp20 juta, sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga Rp10 juta. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasara Harja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
5: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
4: Jasara Harja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
6: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari...
7: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas, termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, Igusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
6: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
7: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Yuli Sulistyohadi mengatakan, emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
8: Dari sisi ESDM nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
7: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
9: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
7: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
10: Mengecil, ya, bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali Amendment.
11: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
10: Ozon itu berjalan dengan baik dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan dan kemudian menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka, dan kita juga menyediakan alat gitu. Jadi kalau dari sini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diingatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya kesana dan ada pekerjaan yang terlibat, itu disebut dengan pekerjaan hijau.
11: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum

nasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi

0: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
2: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. Plt Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini mengatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
3: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green, karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
2: Penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Payton Energy, Fazil Erwin Arfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaan kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
4: Jadi sebenarnya kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu, jadi ada juga edukasinya, edufannya.
2: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
5: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter. Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku. Kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
6: Pada bangsa ini, kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini, ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
5: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto, pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
7: Perpustakaan Nasional kami bangun berhubungan yang terakhir dari perjalanan bersama hari ini. Saat ini kami telah mengembangkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
8: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Di Jakarta, Rekaman Dasari, Rafida NRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Hadia.
9: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
10: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdiansyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran Pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di Pelatnas Cipayung, Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
9: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga ini bisa balik lagi lah ke apa saya bisa bersaing di level top elit kan. Jadi sebenarnya lebih karena Felix juga cukup pengalaman main mixed double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara main mix itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaannya.
10: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
11: Saya jalan sebentar sih lebih ke positif thinking aja, Mbak. Kalau misalkan emang jalannya udah gak bisa macam apa ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu, ya bukan gak mungkin sayanya, bukan makin maju malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
10: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Malam hari ini kami akan hadirkan untuk Anda mimbar agama Kristen yang akan tersaji hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nantinya bersama narasumber Ibu Oka Yudiana Sarjana Teologi, Penyuluh Agama Kristen, Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Dengan tema Kuasa Ilahi Memaksimalkan Kinerja. Selamat mengikuti.

Shalom, salam sukacita buat pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Jumpa kembali dalam acara Penyejuk Iman Kristen. Tema kita hari ini adalah Kuasa Ilahi Memaksimalkan Kinerja. Melalui tema ini, kita akan sama-sama belajar melihat betapa pentingnya kuasa ilahi itu dibutuhkan oleh setiap umat Tuhan dalam perjalanannya untuk menggenapi setiap panggilan yang Tuhan tetapkan atas setiap kita. Pertama-tama kita lihat kuasa ilahi. Kuasa itu dalam arti Yunani dunamis, artinya kekuatan, daya, kemampuan, kesanggupan, tenaga. Dan itu merupakan sesuatu kekuatan yang dahsyat yang tidak bisa terkatakan. Ilahi artinya berasal dari Tuhan. Maka dapat dikatakan bahwa kuasa ilahi berarti kekuatan yang setiap umat Tuhan peroleh yang berasal dari Tuhan. Berikutnya memaksimalkan, yaitu membuat sesuatu menjadi optimal. Kata kinerja artinya sesuatu yang dicapai sesuai dengan harapan karena ada cara kerja yang optimal. Sehingga dari tema kita, kuasa ilahi memaksimalkan kinerja, kita melihat ada kuasa Tuhan yang besar itu yang memampukan umatnya untuk melewati setiap perjalanan, menggapai setiap panggilan Tuhan, melakukan segala sesuatunya dengan maksimal sesuai target yang Tuhan tetapkan. Amin. Ayat firman Tuhan yang menjadi dasar kita hari ini adalah dari 2 Timotius 1 ayat 7, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Bicara kinerja berarti di sini tentang sebuah profesi, sebuah kepercayaan, sebuah tanggung jawab yang Tuhan berikan atas setiap orang-orang pilihannya, atas setiap umat Tuhan. Dan kita semua tahu profesi itu ada banyak macam. Profesi sebagai seorang guru, dosen, pengajar. Profesi sebagai seorang suster, dokter, atau tenaga kesehatan. Atau mungkin profesi yang ada di marketplace, seorang pebisnis. Atau profesi sebagai seorang petani, sebagai seorang nelayan kah? Sebagai seorang ASN, atau mungkin sekarang sebagai seorang pelajar, mahasiswa. Semua yang kita jalani hari ini itu dalam otoritasnya Tuhan, dalam sebuah kepercayaan yang Tuhan tetapkan. Jadi seharusnya tidak ada kata untuk, oh profesi dia lebih bagus, profesi saya lebih sederhana, lebih rendah. Tidak ada kata seperti itu. Karena sesungguhnya selama kita ada di bumi, sementara kita ada di bumi, itu Tuhan memberikan sebuah kepercayaan untuk kita dapat mengelolanya dengan baik. Dan kabar baiknya adalah apapun pekerjaan, apapun profesi kita hari ini, tugas utama umat Tuhan yang mau saya kasih tahu pagi hari ini, yang itu menjadi tanggung jawab semua umat Tuhan, kepercayaan yang Tuhan berikan langsung kepada setiap kita, yaitu baik-baik, dan saya akan kasih tahu. Matius 28 ayat 18-20 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah

Sangat agung. Mungkin pernah juga kita mendengar ada orang yang berkata, tugas menyampaikan amanat agung itu menjadi tugas tanggung jawab orang-orang tertentu. Suster, pastor kah? Pendeta? Dan orang-orang yang dikhususkan? Ternyata bukan. Kita sudah sama-sama mendengarkan dari firman Tuhan tadi bahwa setiap kita umatnya diberi tugas, diberi kepercayaan. Dan ini adalah tugas utama kita. Bukan hal yang mudah memang, tetapi kita percaya Dia sudah berjanji akan menyertai kita senantiasa. Maka mungkin ada rasa ketakutan, tetapi hari ini kita yakin dan percaya kalau Tuhan sudah berjanji menyertai, kita pasti dimampukan, pasti dibuat kuat untuk melewati apapun yang menjadi tantangan dalam kita menyampaikan kabar baik, melakukan amanat agung ini. Tantangan itu macam-macam. Datang dari diri sendiri, itu yang pertama. Kita lihat ada juga contoh dalam Alkitab. Ketika Yeremia diberikan tanggung jawab, dipanggil untuk diutus oleh Tuhan, Yeremia sebagai manusia dia protes. Yeremia 1 ayat 6 berkata, maka Yeremia menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara sebab aku ini masih muda." Tetapi di ayat 7 Tuhan berkata seperti ini, "Tetapi Tuhan berfirman kepada Yeremia, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan." Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, "Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam." Demikian juga dengan Yesaya ketika mendapat panggilan Allah. Yesaya berkata, "Lalu kataku, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang najis bibir dan aku tinggal di tengah orang-orang bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Raja, yakni Tuhan semesta alam." Tetapi seorang dari serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sempit dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Dari kedua contoh ini kita melihat bahwa ketika kita mendapatkan panggilan, kepercayaan yang Tuhan berikan, sebagai manusia kita merasa saya belum mampu, saya tidak pantas, saya tidak layak dan sebagainya. Tetapi Tuhan sendiri yang sudah memanggil, sudah memilih kita, menetapkan kita, maka Dia punya cara memampukan kita dengan kuasa, dengan dunamosnya itu, kuasa ilahi yang tidak terbatas itu, yang akan memampukan setiap kita yang sudah dipilih dan sudah ditetapkan. Sehingga hari ini tinggal hati kita saja yang mau merespon di panggilan Tuhan itu dengan berkata, "Ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Pakai hidupku untuk melakukan tugas panggilan. Lakukan, menyelesaikan amanat agung. Ini aku, utuslah Tuhan. Ini aku, utuslah Tuhan. Kemanapun kau pimpin

pergi. Seperti itu sebuah pujiannya mungkin kita sering mendengar. Dan itu menginspirasi setiap kita untuk memberi hidup kita kepada Tuhan. Tuhan yang memimpin kita untuk melakukan tugas panggilannya. Kita masuk ke bagian berikut adalah bagaimana cara kita terima kuasa ilahi itu. Tuhan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Firman-Nya menyatakan bahwa kita terima kuasa, dan itu janji. Janji dari dalam Tuhan itu janjinya ya dan amin. Nah, hari ini kita mau lihat janji yang sudah Dia berikan, yaitu kita akan menerima kuasa. Siapa saja yang berhak menerima kuasa itu? Yaitu orang-orang percaya kepada-Nya. Tapi bagaimana caranya? Tentu ada caranya. Yang pertama adalah rindukan dengan sungguh-sungguh, dengan rendah hati. Kita datang kepada Tuhan. Tadi kita sudah belajar, ini aku Tuhan, utuslah aku. Kita memberi diri dengan rela hati, rendah hati. Artinya apapun proses yang Tuhan berikan untuk membentuk kita di dalam perjalanan panggilan, kita harus siap. Ada pujian yang berkata,

artinya kita memberikan hidup kita, dibentuk, diproses, dipahat, dikikis bagian-bagian yang perlu dibuang, bagian ranting-ranting yang memang itu harus dipotong dan dibakar, kita harus relakan hati. Jadi yang pertama supaya kita bisa terima kuasa ilahi itu harus punya kerinduan. Kalau tanpa kerinduan, tidak akan terjadi. Kalau dengan kekuatan manusia, atau saya boleh bilang dengan segala kesombongan hati kita, tidak akan terjadi. Firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat 6 berkata demikian. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Nah, di sini poin rendah hati ini penting, karena ketika kita semakin rendah hati, kita semakin mengosongkan hati kita, bejana yang kosong, maka kuasanya itu, kekuatannya itu semakin penuh dalam kehidupan kita. Sehingga kita dalam semua tantangan yang kita hadapi ke depan, pasti kita mampu. Itu ya dan amin. Firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 5 berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, satu bentuk kerendahan hati itu adalah kita datang melekat kepada Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, itu tadi namanya kita congkak, kita sombong, dan Tuhan membenci itu. Jadi kita belajar sama-sama mau datang dengan segala kerendahan hati kita, melekat kepada Yesus sang pokok anggur itu, supaya hidup kita berbuah, kita diisi, kita dibentuk, kita dijadikan kuat untuk dipakai olehnya. Poin penting yang harus disadari di sini adalah tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sehebat apapun orang, sekaya apapun orang, semampu apapun orang, seperti apapun jabatannya, kalau tanpa Tuhan itu semuanya sama dengan nol. Poin ini yang perlu disadari oleh setiap kita, bahwa kita benar-benar butuh Tuhan. Rendahkan hati kita, dan kuasa Tuhan itu semakin penuh dalam hidup kita. Kita masuk cara kedua di mana kita boleh terima kuasa ilahi, yaitu hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan. Manusia selalu punya versi sendiri tentang pertobatan, tentang kekudusan. Manusia sering berkata, ya, saya sudah meninggalkan kehidupan yang lama, yaitu dulunya tidak beribadah secara sungguh-sungguh, datang beribadah sungguh-sungguh setiap hari Minggu, datang ke setiap persekutuan, itu merupakan sudah tanda saya bertobat. Tetapi kita mau lihat di sini pertobatan versi Tuhan. Pertobatan versi Tuhan itu artinya sungguh-sungguh meninggalkan manusia lama kita, manusia kedagingan kita, dan kita hidup sebagai manusia baru, manusia yang berkarakter Kristus. Apa yang menjadi manusia seperti apa, seperti karakter Kristus itu? Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Hanya barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini kita bicara pertobatan standar Tuhan. Pertobatan standar Tuhan itu seperti yang Tuhan mau. Gak ada standar manusia, tapi ada standar Tuhan. Nah, kita sebagai orang-orang yang mau menerima kuasa yang daripada Tuhan, kuasa ilahi, berarti kita pakai standar ilahi. Hidup kudus dalam standarnya Tuhan. Yang ketiga adalah
tekun berdoa. Dengan tekun kita berdoa, dengan tekun kita pujian penyembahan kepada Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, kita menerima kuasa kekuatan ilahi. Di poin yang ini kita perlu perhatikan ada 4 hal. Tekun dalam doa, tekun dalam pujian kepada Tuhan, penyembahan yang tekun kepada Tuhan, berpuasa sungguh-sungguh kepada Tuhan, tekun melakukannya, bukan atas dasar supaya, tetapi melakukan dengan ketaatan, melakukan dengan kehausan, supaya menerima kuasa yang daripada Tuhan. Yang 4, haus akan firman. Kita tekun berdoa, pujian penyembahan, puasa itu tekun rutin. Tetapi kita tidak punya rasa haus akan firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau kita haus dengan pribadinya, kita lapar akan pribadinya, pasti kita dikenyangkan, kita dipuaskan oleh kehadirannya. Itu hal yang penting. Firman dalam Yohanes 15 ayat 45, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Poin di sini bahwa keintiman, kedekatan, hubungan dengan Tuhan itu akan melahirkan kuasa. Firman Tuhan yang menjadi pokok untuk kita mengerti kehendaknya, mengerti rencananya, mengerti apa yang mau dia kerjakan melalui hidup kita. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow, indah, ini janji di mana ketika kita datang melekat kepada dia, tinggal di dalam dia, dia tinggal di dalam kita, maka kita bisa menerima kuasa itu. Kita minta kuasanya itu memenuhi kita, maka itu pasti terjadi. Jadi sangat merema bahwa di Yohanes 15 ayat 45 sampai 7 ini mengingatkan kembali kita untuk ayo haus, haus, haus akan firman, yaitu pribadinya sendiri yang akan memenuhi hati kita, memenuhi seluruh kehidupan kita. Setelah hidup kita dipenuhi dengan kuasanya, langkah berikut yang kita lakukan yaitu action, pergi. Seperti perintah amanat agung, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Mari pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, apapun keberadaanmu hari ini, apapun panggilan yang saat ini, hari ini engkau jalani, jalani dengan sungguh-sungguh. Tuhan menyertai kita semua untuk melakukan tanggung jawab kita. Kita diutus ke dunia kita, pekerjaan, dunia pekerjaan kita, dunia pendidikan kita, dunia rumah tangga kita, dunia bisnis kita, untuk menjadi garam dan terang, menggarami, menerangi kegelapan yang ada, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan melalui kehidupan kita. Mereka dimuridkan melalui kesaksian hidup kita, mereka datang kepada Tuhan supaya mereka menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan. Hai engkau generasi muda yang ada di bangsa ini, hari ini bangkitlah semangatmu untuk menjadi berkat buat generasimu, generasi bangsa yang harus diselamatkan, untuk melihat terang Tuhan yang ada dalam hidupmu. Kalau engkau generasi orang tua, biarlah cahaya Tuhan, terang Tuhan itu ada dalam kehidupanmu, menerangi sekitarmu, menerangi keluargamu, anak-anakmu, seluruh orang-orang yang ada di sekitarmu.
supaya mereka boleh datang melihat terang itu dan datang percaya kepada Tuhan. Kalau engkau di dunia bisnis hari ini, biarlah kehidupanmu memancarkan kasih Tuhan supaya orang-orang yang engkau pimpin, sahabat-sahabatmu yang ada bersamamu, mereka boleh melihat terang ada di hidupmu. Mereka datang percaya kepada sang terang itu, dan biarlah mereka boleh diselamatkan. Jangan berkecil hati, karena kuasa Tuhan sudah menyertai setiap kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berkecil hati. Kuasa Tuhan itu bukan kuasa yang biasa-biasa, tetapi kuasa yang dahsyat yang daripada Tuhan. Kuasa Tuhan tidak ada bandingannya. Segala kuasa yang ada di bumi ini akan tunduk di dalam kuasa nama Yesus. Itu yang harus kita percaya. Jadi dengan kuasa namanya, dengan kekuatan yang daripadanya, kita dimampukan melangkah di dalam dunia panggilan kita masing-masing untuk menjadi berkat, untuk menjadi garam, untuk menjadi terang. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kami menerima kuasa yang daripada Tuhan, kuasa yang memampukan setiap kami untuk melakukan bagian tanggung jawab kepercayaan yang Tuhan berikan. Dan kami percaya kalau Tuhan sudah memilih dan memanggil kami, kami tidak akan takut dan gentar, karena kami punya Tuhan yang pemilik langit dan bumi ini, memberikan kami kemampuan itu untuk kami boleh maksimal dalam kinerja kami masing-masing, di dalam dunia pelayanan kami masing-masing, dunia pekerjaan kami masing-masing. Kami menjadi maksimal, kami menjadi optimal oleh karena kuasa ilahi ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini harapan kami, terjadi bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.

Matur nuwun, Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Di hari ini Rabu 16 September 2026, kami akan melanjutkan perjalanan kita dan kali ini kami akan menghadirkan untuk Anda Ruang Rindu Nasional yang pastinya akan tersaji di indera dengar Anda. Malam hari ini bintang tamunya ada Yana Yulio dan juga ada Edi Suryono. Nantinya hostnya ada Ita Purnamasari dan juga ada Yudi Ismail. Baik, pendengar, kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Jakarta.

0: Cinta dan emosi kembali bergetar saat kehadiranmu menjadi selamanya cinta, sebab cintamu masih menetap di relung hati. Bagaimana dengan yang terjadi ketika Monica, ku cinta dan kasih kita, hanya menyisakan satu keinginan dalam gelora cinta yang tak pernah padam? Kini aku belajar tegar, mencoba lepaskanlah semua kenangan, meski aku masih cinta dan berharap jumpa lagi. Selamat malam kekasihku, karena aku jatuh cinta kepadamu sekali lagi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bila awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran, namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menyinari jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan ku berikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Masih ingat gak tadi yang dibacain Mbak Ita ini lagu apa judulnya?
1: Terutama aku, karena ini semuanya lagu favorit aku.
0: Lagu favoritnya ya, lagu-lagu yang pernah dibawakan oleh Kang Giana
1: Julio.
0: Julio bintang tamu kita untuk malam hari ini. Tapi Kang Giana gak sendirian loh, nanti ditemanin
1: ada sosok penggiat, yang istimewa,
0: penggiat musik penggiat ini ya. Waduh. Jadi kalau kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan hits besar dari salah satu bintang tamu kita untuk malam hari ini.
1: Malam ini Mas Yudi, tanggal 16 September 2026 kita dirilis 51 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Jadi seluruh Indonesia lagi dengerin kita semua
1: lagi
0: ini ya.
1: Kita siaran. Mantap gak tuh?
0: Enggak hanya di seluruh Indonesia loh, yang ada di mancanegara juga, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jadi follow, cepetan di follow
1: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oh baiklah.
1: Udah gak sabar kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua.
0: Ada dua ya.
1: Mas Yana Hulia, dan ini dia Dokter Edi.
0: Dokter Edi ini penggiat musik loh. Sampai-sampai
1: dokter
0: pengen
1: juga penggiat seni.
0: Penggiat seni. Nah, kalau Yana Julio nanti kita akan ngobrol, karena Bang Yana masih ada keperluan sedikit, 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Yana ini bintang radio juga, Mbak.
1: Wow, jebolan bintang radio ya.
0: Jebolan bintang radio.
1: Luar biasa.
0: Kalau Mbak Ita bintang apa?
1: Aku bintang mau ngomong
0: bintang kecora.
1: Gak jadi deh.
0: Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
2: Halo, selamat malam Mbak Ita.
0: Malam dok.
1: Jadi, ini selamat datang dok di Ruang Rindu dok.
0: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu? Ya, apakah mereka mau divaksin?
1: Bakal akan ada menggelar acara ya dok ya?
2: Iya. Jadi
1: bisa diceritakan dok?
2: Ya, jadi gini. Perkenalkan, saya Dr. Edi ya. Kebetulan saya apa namanya petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
0: Oke.
2: Nah, ya kan mungkin kalau ada Bapak Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar, ya kan ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar.
0: Ya
2: kan?
0: Oke.
2: Mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini adalah ada kegiatan saya ya. Proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya.
0: Oke.
2: Di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya, kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita. Kita juga nanti akan mengajak Mbak Ita ya kan?
0: Okay.
2: Ada beberapa kegiatan saya ya kena. Jadi di situ nanti ada Dian Piscesa, ada Metaria Sonata, ada Atik CB, ada Ratih Purwasi, ada Rita Effendi, dan nanti
0: Kang Yana Hulio.
1: Wah,
0: Yana
1: ini
0: kok nggak ada Mbak
1: bisa.
0: Ita?
1: Nah, itu dia.
0: Sebentar, kok nggak ada
2: event
0: Mbak
2: berikutnya,
0: Ita?
2: Nah, event berikutnya ada Mbak Ita.
1: Kita kasih janjinya dokter ya. Aduh, ini
2: kan
1: luar
2: Oktober,
1: biasa
2: kita sebelum,
1: ya.
2: Sebelumnya kan?
1: Malah
2: Oktober,
1: sebelumnya.
0: Malah sebelumnya.
1: Ada acara dengan dokter di Kota Jogja.
0: Oh, iya. Tapi tadi ada nama Dian Piscesa. Kenapa dipilih Dian Piscesa?
2: Yes. Nah, jadi gini, sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang. Jadi ini ada momen tersendiri. Jadi kita saya pribadi ya, zaman dulu itu kita ada historinya sendiri kenapa saya memilih Mama Dian. Ya, ya. Pertama itu Mama Dian itu satu idola ibu saya.
0: Ya. Oh, oke.
2: Okay. Jadi kalau dipanggil itu biasanya kita manggil emak ya kan. Ya, emak itu emak saya gitu. Jadi kayak emak saya itu paling suka dengan Mama Dian.
1: Oh, nah, iya, iya.
2: Ada historinya juga kenapa dia suka gitu, karena ada salah satunya lagu yang tak ingin sendiri.
1: Aku masih nah, seperti yang dulu.
3: Gak berubah-berubah ya. Oh,
2: nah dari situ, dia apa namanya ayah saya meninggal ya, bapak abah saya meninggal. Nah, ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah, okay. Salah satunya saya anak bungsu ragil. Nah,
0: iya iya iya ya. Sama anak, kita nomor 7.
2: Nah, nomor 7 gitu. Bungsu semua kita. Nah, di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang ngajak nikah lagi tapi ibu saya enggak mau. Nah, akhirnya jadi akhirnya nah ketika itu tuh masih lagu yang
0: tak ingin sendiri
2: lagi viralnya lagu. Nah, jadi akhirnya nah terus akhirnya saya berpikir suatu saat nanti gitu kan itu akan salah satu impian saya adalah menghadirkan itu walaupun dalam wujud yang lain ya kan. Waktu sekarang ibu saya udah almarhum, mas saya okay. udah almarhum. Nah jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick ya,
0: kebetulan Mas Nick,
1: nah, Mas Nick teman kita juga yang tinggal di Jerman.
2: Ya yang tinggal di Jerman. Nah terus dia bilang, saya bilang Mas Nick, saya ini punya impian loh, salah satunya siapa sih Pak gitu kan. Ini lah, dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud. Artis-artis itu dan artis itu semuanya ready pada saat tanggal bisa Pak Edi gitu kan. Siapa?
0: Sejalan dengan bisa. Ruang rindu juga.
2: Nah, artis-artis lama ya. Jadi nanti di situ itu adalah mungkin persembahan untuk emak saya itu mungkin selain doa ya kan, mungkin kalau ada umat Islam itu kita udah membadalkan lah ya. Uh-huh. Nah salah satunya adalah saya ingin mengumpulkan keluarga saya itu dan menyaksikan ini loh. Nah saya sudah berapa kali melihat beberapa penampilan Mama Dian konsernya di beberapa hotel dia waktu itu ada acara apa 40 tahunnya dia berkarya. Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati tapi saya menangis karena saya ingat
1: teringat almarhumah ibu.
2: Jadi saya ingin akhirnya setelah lagu itu selesai saya pulang. Saya juga udah ketemu Mama Dian udah bilang, "Mama, aku tuh ini kok bisa begitu ya ini." Ya udah pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya okay. dia.
0: Dok, berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
2: Yes, ya. Oh, pastinya di hotel yang di Senen.
0: Senen nonton juga. Oke.
2: Okay. Nah,
0: ya kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas.
2: Iyalah.
0: Oke, okay. Nanti kita akan ngobrol dengan Jana Julio tapi ditunggu ya karena ini sudah banyak yang bergabung kita ajak berbincang. Bung Benny Jo.
1: Di Manado, ada Bung Benny Jo.
0: Di Manado.
1: Manado.
0: Selamat malam
1: Bung Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Oke.
1: Okay. Iya Bang Benny.
0: Langsung Bung Benny pertanyaannya.
4: Pertanyaan ke Kang Jana Julio ya. Okay. Itu kan ada lagu kehadiranmu, terus ada emosi jiwa juga ya. Mm-hmm. Emosi jiwa ya kalau nggak salah.
0: Yeah.
4: Pertanyaannya ini lagu kehadiran dan emosi jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album? Maksudnya mungkin di album pertama atau album kedua.
0: Siap.
4: Itu ya pertanyaan
1: nanti
4: pertama.
1: Dijawab ya Bang ya.
4: Ya, baru pertanyaan kedua. Dari sekian banyak lagu Kang Jana Julio itu apakah ada yang booming? Lagu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu?
0: Yang
4: itu
0: sangat booming menurut Kang Jana kali ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
1: Iya, kalau menurut kita booming semua.
4: Nih. Pertanyaan untuk kayak Dokter Edi Suryono
1: Edi, silakan.
4: Kenapa tertarik sebagai penggiat musik Dokter Edi? Itu aja ya pertanyaannya. Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan.
1: Ada 3 orang.
4: Ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, terus ada Bung Leman Lampung. Itu aja. Siap. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Utara kita ke Sulawesi Tenggara.
1: Iya, ada Albert. Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert. Halo?
1: Bang Albert.
0: Ah, Bang Albert terputus. Kita ke
1: Sorong.
0: Sorong ada
1: Bu Ana.
0: Bu Ana, selamat malam. Lama ruang, kali kita tak malam, jumpa.
5: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bener Mas banget.
5: Wah, Yudi, apa kabar?
0: Iya, baik.
5: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
0: Oh iya, terima kasih.
5: Semoga sukses selalu.
1: Amin.
5: Sekali di udara tetap di udara.
0: Siap pertanyaannya.
5: Halo, Mbak ini Bang Edi dan siapa nih?
0: Kang Yana,
5: apa kabar?
2: Baik, Bu. Sehat Bu di sana, Bu. Aman ya bencana ya? Apa situasi aman?
1: Sorong.
5: Yang ganteng-ganteng sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
0: Siapa itu?
1: Siapa yang dimaksud? Bu Ana.
5: Ya Bang Edinya.
1: Oh Bang Edi. Tuh emang ganteng Bu Ana, Dokter Edi ini ganteng.
0: Biar gratis kalau mau suntik ya kan.
2: Boleh.
5: Emang kita tidak tahu, biarpun kita nyusup di Sorong.
0: Iya kan kita ada RRI Netnya.
5: Iya.
0: Oh, ya, pertanyaannya apa nih? Bu Ana, cepetan.
5: Pertanyaannya, sekarang usianya udah berapa sih?
0: Oke.
5: Gitu.
0: Siap.
5: Terus udah aslinya orang mana gitu?
0: Oh, siap. Oke, ditunggu ya.
1: Siap Bu Ana.
5: Terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
1: Judulnya
5: yang sekarang
1: apa?
5: Ini mau dirilis.
0: Belum ada lagunya yang mau dirilis.
1: Iya. Pokoknya akan
0: ditunggu ya.
5: Pokoknya nanya salam dulu.
0: Silakan
1: Bu Ana.
5: Salam buat Oma Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus Bang Benijo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah tanpa
0: terima kasih.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama
5: dan Mas Yudi.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih Bu.
0: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ismail dan Ika Purnamasari.
0: Siap. Alhamdulillah baik. Bang Candy gimana?
6: Alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Pertanyaannya.
1: Ada yang mau disampaikan Bang?
6: Oke. Bang Yana Yulia, salam kenal dari Toli-Toli.
0: Siap. Nanti disampaikan
6: juga Dokter Edi.
1: Dokter Edi ya.
6: Gini loh, itu Bang Yana Yulia kan bintang radio ya.
0: Iya, bintang radio, bukan radio, radio.
6: Radio. terus itu belajar nyanyinya sejak kapan, usia berapa?
0: Oke.
1: Nanti ditampung dulu pertanyaannya
6: dan,
1: Bang Yana.
6: Dan kedua nanti ditanyakan itu ada enggak penerusnya, artinya anaknya yang
0: Oke, ditunggu jawabannya Bang Candy ya.
6: Iya, saya salam-salam.
1: Boleh,
0: silakan boleh Bang Candy.
6: Iya, untuk Bang Denijo di Manado, selamat malam. Untuk Pro 1 RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Neng Irnawati dan seluruh RRI Indonesia.
0: Oke. Terima kasih.
6: Selamat malam.
0: Dari Toli-Toli kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman.
0: Selamat malam, Bang. Halo, Bang Leman.
1: Halo, Bang Leman.
0: Bang Leman, wah kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti nanti kita telepon Kang Yana lewat nomor line sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dokter Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih.
2: Jadi dokter itu 2001 ya kan.
0: Udah
2: 2001
0: ya?
2: Sekarang jadi udah 25
1: tahun.
2: Nah,
1: okay.
2: 25 tahun mungkin kadang ada pengen keluar apa namanya? Yeah. Tetap jadi dokter waktu tetap praktek ya.
0: Dokter kan kerjaan tapi musik hobi gitu ya.
2: Tetap kita kerja. Cuman maksudnya ini salah satunya adalah karena dulu beberapa kali itu saya ngurusin wedding ya kan, ngurusin artis itu kan. Jadi dunia saya udah.
0: Okay.
2: Nah, akhirnya kebetulan juga saya ada acara-acara workshop atau apapun itu biasanya melibatkan artis.
0: Artis ya.
2: Tapi artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya.
1: Oh, gitu.
2: Jadi makanya, nah makanya ya. Jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang yang lagi anak-anak muda biasanya saya jarang ya kan. Jadi saya karena saya
1: emang yang legend itu, ya,
2: nah, legend lah gitu kan. Nah, salah satunya Mbak Ita ya kan.
0: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu gitu ya.
0: Jadi kemudian
2: sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali ya kan. Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah, ini makanya proyek pertama, mudah-mudahan sih banyak yang nonton ya kan, Mbak Yasar ini dengan harga yang ya masih terjangkau
1: masih
2: sih.
1: Masih terjangkau.
0: Berarti kalau Kang Jana sudah berapa kali, Mbak Rita Effendi juga udah berapa kali, Ita Purnamasari udah berapa kali?
1: Ya ini,
0: ya udah.
2: 9 Oktober Jogja.
0: Oktober Jogja. Mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja ya.
2: Siap.
0: Halo warga Jogja.
2: Ya,
0: terus kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam.
7: Selamat malam.
0: Yuk, Bang Ori silakan.
7: Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ini dari Ori di Samarinda.
0: Iya, siap. Langsung pertanyaannya Bang Ori.
7: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
0: Betul. Oh iya.
7: Bersama Dr. Edi ya.
1: Betul.
0: Dan nanti ada Yana Julio ya.
7: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
1: Boleh silakan.
0: Silakan
1: Bang.
7: Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memiliki yang memilih Yuliana Yulio sebagai penyanyi yang berbakat untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya?
0: Siap.
1: Bang Ori.
7: Iya, boleh tandalan?
0: Silakan. Boleh silakan Bang Ori.
7: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Siap kalau begitu. Itu aja Bang Ori.
7: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Sama-sama, terima kasih. Sebelum lupa, kenapa milih Yana Julio sih?
2: Oke.
1: Di acara nanti.
2: Yana Julio itu salah satu artis. Tadi saya bilang saya itu idealis ya. Yana Julio itu adalah salah satu artis kesukaan saya. Tadi ada yang pertanyaan lagu apa yang lagu yang paling bagus itu adalah yang menurut saya itu adalah yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta. Nah, jadi karena
0: ya sudah tak mungkin. Nah. Mirip suara aku ya, Mbak ya.
2: Nah, jadi
1: dia nyanyi ini anu Mas.
0: Overtune. Terus.
2: Nah, jadi udah pas ketemu kita sama Yana Julio juga Kang Yana itu udah pernah kita ajak ke Jogja Mbak Ita ya kan. Udah saya udah saya sampaikan. Kang Yana gini-gini. Oh iya gini nah. Ya. Kebetulan juga emang sama Kang Yana itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini. Jadi makanya terus akhirnya Kang Yana yaudah boleh gak apa-apa. Nah itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja. Nah nanti nextnya itu adalah tanggal 31 Oktober itu di Balai Sarbini.
0: Di Balai Sarbini ya. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kalau bersedia menjawab silakan, enggak juga enggak apa-apa.
1: Usianya
0: berapa dan asli orang mana? Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya enggak tahu loh.
2: Ya, namanya itu Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda.
0: Oh Sunda, pakai H ya.
2: Pakai H, Edi gitu kan. Edi. Tapi kalau Suryono, ya kan Jawa. Biasa itu Jawa.
0: Iya, iya kan.
2: Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten Tangerang.
0: Tangerang dulu masih masuk
2: Jawa Barat.
0: Jawa Barat.
2: Nah, masih saiki Sunda. Banten.
0: Saiki Banten. Oh ala.
2: Usia 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas 50. Nah, kalau mau cerita usia sebenarnya awalnya itu adalah alunan apa namanya? Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
0: Saya 15 Juni, Dok.
2: Kita sama-sama Gemini.
0: Oke.
2: Tapi di suatu hotel di waktu itu ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita undur jadi
1: undur, ya?
2: 31 Oktober. Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin.
1: Iya.
2: Mbak Ita berhalangan karena mau
1: haji. Mau haji.
2: Nah, ternyata kan,
1: ada halangan.
2: Itu ya, dia. Ya, ya. Jadi padahal kan udah salah satunya adalah Mbak Ita itu ya tadinya. Jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin tolong silakan nonton ke Balai Sarbini
1: Jakarta.
2: 31 Oktober
1: ya. Mungkin Bang Edi ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu
2: ada,
1: lebih lanjut.
2: Ada, tinggal follow aja di alunan musik nostalgia. Alunan musik titik nostalgia.
1: Alunan musik titik nostalgia di Instagram.
2: Instagramnya.
1: Oke, siap.
0: Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
1: bergabung
0: bersama kita. Dari Indonesia 6 featuring Diana Julio, Monica.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita bernama Sari dan Dr. Edi.
0: Yang di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kita, Kang Yana Julio.
1: Yana Julio, Kang Yana.
2: Halo. Malam kita.
1: Kang, kumaha damang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, yeay, akhirnya.
0: Kang Yana katanya lagi ikut bintang radio ya sekarang ya.
3: Pada tahunnya, pada zamannya.
1: Aduh, jebolan bintang radio
2: itu bukan
1: satu
2: bintang
1: ini.
2: Radio, tapi itu bintang radio dan televisi.
0: Oh iya, iya. Kalau di zaman itu bintang radio dan televisi ya. Nah ini kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
2: Oh gitu.
0: Iya, hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin bintang radio, apa yang terbayang iya, sama Kang Yana di momen zaman itu, Kang?
1: Kenangannya apa tuh, Kang?
2: Pengen salam dulu sama Dokter Edi.
0: Oh iya.
3: Anggi Kang, aduh dia.
0: Iya.
3: Ayo Kang, hatur nuhun.
2: Ya, terakhir ketemu di Jogja.
3: Iya.
0: Oke.
2: Ya udah mau cerita apa tadi bintang radio?
1: Iya, kenangannya bintang radio tentang saat mengikuti di bintang radio itu, televisi Kang Yana.
2: Ya itu tahun 70 loh.
1: Tahun 70. Yang benar kan?
0: Hah? Seriusan.
3: Saya belum lahir.
0: Saya belum lahir, benar.
2: Ya 78 apa 7?
1: No, 78 aku SD.
0: Oh.
2: Enggak, waktu bintang. Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi di sekolah kan. Saya nggak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu, tapi guru vokal saya dulu di SMP 4 Ibu Nani itu meng-encourage saya untuk ikut lomba, ikut lomba gitu, harus lomba gitu. Terus nggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu. Ya udah ngapalin lagunya, nyanyi, eh menang gitu.
0: Oh.
2: Tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
0: Oke, okay. Oh jadi ya, Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
1: Di Bogor ya Kang?
2: Iya betul.
0: Oh iya.
2: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madia ke provinsi kan ke Bandung dulu kan ke Jawa Barat. Nah ke Jawa Baratnya saya nggak ikut.
0: Oh, oke. Okay.
2: Karena nggak ada yang dorong-dorong.
1: Oke Kang.
2: Nggak ada yang dorong-dorong tuh kan ya, dulu kan yang kemarin kan didorong guru saya nah ke Jawa Barat nggak ada yang dorong-dorong jadi nggak pergi deh.
0: Oh.
2: kurang ambisi ya.
0: Terus dari situ langsung terjun ke industri musik, maksudnya ke rekaman.
1: Tahun berapa itu Kang pertama kali Kang terjun ke
2: masih jauh lah dari situ saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan, jadi ikutan pokoknya tingkat Bogor, Kota Madia, Kabupaten di Bogor gitu, lomba pop singer gitu-gitu kan, ya kadang-kadang menang gitu.
0: Eh menang terus dong berarti.
1: Pasti menang terus.
2: Tergantung hadiahnya gitu, kalau hadiahnya bagus menang.
0: Oke. Okay. Siap.
2: Ya gitu terus ikutan lomba-lomba nyanyi setelah sampai kuliah masih belum profesional, masih amatiran lah di kampus pokoknya sekitar Kota Bogor aja. Nah setelah lulus baru pindah ke Bandung, ketemu Kang Agus, ketemu Elva, diangkat di anggota Elva Singers ya baru deh.
0: Oh ya baiklah. Kalau kita yang bertanya nanti pendengar gak ikut tanya. Ini sudah ada yang bergabung ya.
1: Sudah ada yang menelpon dari Manado Kang. Ibu Fatmawati, selamat malam.
4: Halo. Selamat malam.
0: Assalamualaikum. Halo Ibu Fatmawati.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Fatmawati.
4: Apa kabar dulu Ibu Ica?
1: Oh, baik, alhamdulillah Ibu.
4: Masih ganteng.
0: Alhamdulillah, ya saya dibilang ganteng ya, emang iya sih ya.
1: Idi. Kok IR, Mas?
0: Gak apa-apa loh, kan Bu Fatmawati, ibu-ibu yang bilang loh. Silakan Bu Fatmawati.
1: Silakan yuk.
4: Mas Yudi, bintang tamunya siapa ya?
0: Kang Yana Julio dan Dr. Edi Suryono. Mereka ini teman baik yang bikin perhelatan musik nanti di penghujung Oktober.
1: Iya.
0: Silakan.
4: Mau begitu ya. Halo, apa kabar? Om ganteng dan mas-mas ganteng
0: katanya.
3: Berarti aku yang masnya ya. Kang Yana omnya.
1: Kesel kamu.
4: Ya, orang Manado.
3: Oh iya.
4: Rasanya orang Manado gitu.
0: Oke. Okay. Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
4: Oke, saya cuma mau tanya sama Mas Edi ya, boleh?
0: Boleh.
4: Mas Ed, penyanyi atau gimana? Pencipta lagu?
0: Penggiat musik.
1: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya ada Kang Yana Julio.
4: Saya mau tanya sama Mas Edi, selain musik itu, apa ada aktivitas lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Itu aja.
4: Iya.
0: Siap.
4: Oke. Semoga sukses ke depan.
3: Amin.
4: Semua.
0: Terima kasih.
4: Mas Yudi, saya nanya ya, mau salam dong.
1: Boleh, silakan.
0: Silakan.
4: Mau salam ada yang teman-teman, apa kabar Bang Leman juga yang ada di Palembang juga sama.
0: Okay.
4: Ada juga Ayu di Ambon.
0: Siap.
4: Ada Oma Ana, apa kabar?
0: Oke, okay, baik.
4: Penyiar yang lagi beraktivitas ya, ada Ibu Ike sama Priscila.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
1: Terima kasih Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Yana dan Dr. Edi. Kalau Dr. Edi, selain dokter, kegiatannya apa nih tadi di bidang nyanyi?
1: Selain membuat acara dong.
3: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya, saya penggiat musik dan musik. Ya, mungkin adalah apa namanya, kayak mungkin promotor atau IO kayak gitu ya, Mbak ya.
2: Nah, Dr. Edi suaranya bagus tau.
0: Iya ya.
3: Aduh.
0: Oh, tuh Kang Yana aja mengakui loh.
1: Kang Yana, aku jadi penasaran deh sama suaranya Dr. Edi.
0: Kita aja bikin proyek lagu religi kali ya.
1: Iya,
0: bulan Februari.
1: Bikin apa, single religi dong?
0: Oh, iya. Sama Ita Purnamasari.
1: Boleh.
0: Biar dijawab dulu.
1: Okay. Silakan dong.
3: Nah, jadi apa tadi lupa ya? Oh iya, aktivitas ya tadi. Ya, betul Bu, saya Bu Fatmawati, terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya, ya itu tadi udah saya tetap di bidang saya, yaitu ya medis ya kan.
1: Medis.
3: Nah, terus kedua saya juga adalah seorang PNS. Saya di Kementerian Kesehatan di Rasuna Said di Kuningan ya. Apa namanya, saya di Direktorat Mutu Rujuk Pelayanan Kesehatan Rujukan ya. Dirjen Keslan. Jadi nah, makanya kalau berkaitan dengan musik ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan. Ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa, tapi mungkin dulu artis dangdut jebolan-jebolan. Artis dangdut itu zaman dulu,
0: saya ngurusin.
3: Berikutnya, karena saya tadi saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend, jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu. Nah, terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul, ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan untuk ibu saya itu.
0: Siap.
3: Kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut, sebenarnya ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta, tapi temenang.
1: Sudah cerita makanya.
3: Tapi temenang Kang.
0: Temenang. Ya.
1: Temenang maksudnya.
3: Untuk jadi juara.
0: Ya, oke.
2: Bohong. Menang dia ya.
0: Oke. Kang Yana, ini tadi ada pertanyaan dari Bung Benijo. Lagu Kehadiran dan lagu Emosi Jiwa itu
1: apakah jadi satu album,
0: dalam satu album atau album yang berbeda? Silakan diceritakan.
1: Atau single terpisah, Kang?
2: Waduh, berbeda pastinya. Ya, Emosi Jiwa itu single di kompilasi album.
0: Iya.
2: Di album kompilasi. Jadi ada album kompilasi soundtrack film Catatan
0: Sebuah. Dua ya, oke.
2: Tahun 79 kalau enggak salah atau tahun 80 ya itu.
0: 80-an
1: ya. 80-an.
0: Kok 79?
3: 89 kali ya.
1: 89 Kang tepatnya.
3: Catatan Sebuah ya,
0: Catatan Sebuah 2 ya.
3: Oke ya.
2: 8 tahun itu kompilasi soundtrack.
0: Iya.
2: Itu salah satunya Emosi Jiwa. Yang lainnya adalah ada Epic CD, ada Ikang Fauzi, dan lain sebagainya gitu. Nah, Emosi Jiwa yang jadi single hitsnya gitu.
0: Kalau kehadiran, nah,
2: kalau kehadiran itu adalah album kedua solo saya. Setelah Emosi Jiwa, saya keluarin album solo tahun 90. Nah, album solo saya pertama kan Cintamu. Nah, yang kedua itu mini album 4 lagu, judulnya Kehadiran. Salah satunya Kehadiran gitu.
0: Jadi
2: beda-beda album sama Emosi Jiwa.
0: Siap.
2: Beda 2 tahun atau 3 tahun lah.
0: Iya. Kemudian ada Bang Candy di Toli Toli. Kang Yana, waktu Bintang Radio belajar nyanyinya sama siapa?

0: udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru diambil, diputer,
1: berapa hari kemudian
0: udah hafal gitu album.
1: Waduh,
0: album Indonesia ya, maupun lagu barat gitu. Nah, karena senang nyanyi terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
2: Jadi ada guru sekolah di sekolah ada guru nyanyi ya.
1: Berbakat plus ada gurunya.
2: Betul, betul,
1: hasilnya
2: betul.
1: Hasilnya ya luar biasa.
2: Seperti yang kita nikmati sekarang ini ya. Kemudian masih pertanyaan dari Bang Candy di Toli Toli, apakah ada yang meneruskan bakat dari Kang Yana Hulio ini?
1: Mungkin putra-putrinya Kang Yana.
0: Iya, saya punya putra-putri tiga, laki-laki satu yang paling besar, adiknya dua perempuan, dan semua sekarang sudah bekerja, sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja. Tapi mereka semua berbakat musik.
1: Yang
0: nomor satu selain bekerja, dia juga main band dan produser musik. Pernah juga bikin produksi untuk sinetron, pernah. Terus untuk pernah jadi pemain di grupnya Warna dan lain sebagainya. Pokoknya kalau satu minggu dia manggung, tapi kalau misalnya hari biasa dia kerja. Nomor dua Aisyah perempuan, dia
3: sering diajak
1: juga ya.
0: Iya, dia aktif di musikal.
2: Musikal
0: dia udah pernah jadi pemeran utama di musikal Legally Blonde dan Keluarga Cemara. Musikal ya, musikal tuh musikal.
2: Drama musikal ya.
0: Drama musikal.
2: Siap.
1: Yang bungsu Kang?
0: Yang bungsu senang nari. Kalau nyanyi Pak, kalau nyanyi dia nggak terlalu, tapi dia seneng nari, tapi pemalu banget, jadi jadi dia cuma gitu. Tapi tiga-tiganya ya tuh.
1: Tiga-tiganya seni, memang semua
0: pada seni yang kuat.
2: Siap semuanya kalau begitu.
1: Di seni kan menuruni bakat.
0: Kalau nyanyinya yang nurunnya itu ke Aisyah.
1: Ke Aisyah nomor 2 ya. Siap Kang.
2: Ini ada penelpon dari Jember, kita ajak ngobrol ya. Pak Ahmad, selamat malam.
0: Loh.
2: Oh, nggak dengar suara apa? Kita translate. Kita.
4: Israel yang ganteng. Selamat malam, Mbak Ita Purnama Sari yang cantik.
2: Siap, Pak Ahmad Abdullah, silakan.
1: Ya, ini ada Kang Yana Hulio dan Dr. Edi.
4: Memori lewat lagu, kabarnya sehat ya?
2: Sehat Kang Yana katanya.
4: Sehat.
1: Siapa Dokter Edi ya? Bintang tamunya ada Dokter Edi dan Kang Yana Hulio.
4: Kang Yana Hulio, salam kenal dan salam sehat Dokter Edi Kang Yana.
2: Salam
4: sehat.
2: Kenal Kang Yana katanya.
4: Salam kenal selalu. Begini pertanyaan saya untuk Dokter Edi. Apakah Dokter Edi ini di dalam melakukan irama dan memusikkan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya?
1: Oke, nanti dijawab ya.
2: Terus ya, buat Kang Yana apa pertanyaannya?
4: Kang Yana, mohon jawabannya. Dalam-dalamnya boleh ya, Kang Mas Yudi.
2: Pertanyaan buat Kang Yana apa tadi?
4: Kang Yana, makanan apa saja
2: ya? Makanan favorit Kang Yana. Oke. Kalau makanan favorit Mbak Ita saya tahu, bakso. Kali mau ngirim dari Jember. Silakan.
4: Ya, salamnya untuk Ibu Meti. Ibu Meti di Jambi.
0: Ada pertanyaan buat Dinda
2: ya. Boleh nanti Kang Yana. Siap. Oke.
4: Ya, salam sehat.
2: Terima kasih.
4: Salam NKRI harga mati.
2: Terima kasih Pak Ahmad.
3: Merdeka.
2: Jadi kegiatan bermusiknya Dokter Edi mengganggu pasien nggak sih?
3: Nggak. Jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya kan, Senin sampai Jumat. Nah kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu,
1: Sabtu, Minggu.
3: Nah ada kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat Sabtu Minggu. Kita biasanya ada cuti atau kalau nggak ada ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan. Gitu,
2: oke, ya. Jadi nggak ganggu pasien mengganggu. Ya.
3: Iya.
2: Atau pasien suka mengganggu.
3: Kalau di ruang kerja kita nggak ada musik Pak, jadi di ruang kerja itu fokus meriksa ya kan, menunggu pasien datang.
2: Gitu. Kang Yana ditanyain makanan favorit.

0: favoritnya apa atuh?
1: Apa emang? Hmm? Popcorn favorit saya banyak.
2: Gak apa-apa Kang, disebutin aja.
1: Pokoknya masakannya istriku.
2: Woi, luar biasa masakannya Tania.
3: Rendang Tania.
2: Rendang ya, pastilah.
0: Rendang ya.
2: Istri tercinta itu udah berarti nomor satu. Iya Kang.
0: Bukan Padang.
1: Toge goreng.
2: Toge mantap.
0: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Yana, lagu Kang Yana yang jadi hits apa ya, aja? Ini apa menurut aja, Kang Yana. Kalau menurut kita sih hits semua.
2: Semua hitsnya Kang. Semua
0: banyak
2: hits
0: gitu maksudnya.
2: Kalau menurut Kang Yana?
1: Kalau sekarang sih, setelah sekian puluh tahun, yang masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
2: Selamanya Cinta ya. Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya Kang?
1: Iya kalau nggak salah. Di cover di TikTok, di cover di apa, segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
2: Selamanya
1: paling
2: Cinta, siap.
3: Sudah di sama itu juga kalau soundtrack film juga kan
2: soundtrack
3: pernah
2: film
3: tuh
2: ya,
3: sama
2: ya.
3: The Cinnamon itu.
2: The Cinnamon, iya.
1: Setelah di cover sama The Cinnamon itu makin
2: naik lagunya, betul.
0: Oh, oke. Baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita
2: ada Bang Leman.
1: Saya mau tanya Dokter Edi.
0: Silakan. Mau tanya Dokter Edi apa tuh?
2: Boleh.
3: Apa sih Kak?
1: Nanti di Memories of the Soul, kenapa nggak ngajak Ita Purnama Sari?
2: Nah,
0: kayaknya bisa direvisi itu ya nggak sih?
2: Juga bingung loh.
1: Pasti honornya kemahalan ya.
2: Ya ampun Kang, diajak aja juga enggak nih sama dokter.
1: Mahal banget.
3: Mahal banget.
2: Aku keselak. Kang Yana, aku keselak di sini. Pengen banget.
3: Kang, waktu bulan Juni itu kan ngajak Teh Ita, Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji.
2: Tadinya.
3: Nah, pas kita reschedule itu kan kita udah ngubungin nambah yang satu Mbak Atik itu. Jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bintang. Nah, waktunya juga kebanyakan nanti tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama dengan Kang Yana, nah nanti dia di Jogja kita.
2: Insyaallah tanggal 9 Oktober Kang Yana, aku di Jogja.
0: Okay. Siap kalau
3: sesuai lah, berarti nggak kemahalan.
0: Kita ke Lampung ya.
2: Iya, oke.
0: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Langsung saja nih Mbak Ita.
2: Siap.
4: Bang Dokter Edi.
2: Edi.
4: Yono dan Bang
2: Yana
4: Julio. Selamat malam, assalamualaikum. Walaupun melalui telepon, hanya fotonya dua, wajahnya dua.
0: Oh siap, apa yang mau disampaikan?
4: Saya juga melihat semua wajahnya Kang Edi dan Yudi dan Mbak Edi.
0: Oke.
4: Ini Mas Yudi, Kang Edi, pertanyaan saya dan Kang Julio. Untuk Kang Julio dulu nih. Pernah sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun untuk kampanye, suatu kampanye partai politik itu?
0: Oke.
4: Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya? Dan
0: itu
4: apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu?
0: Siap, ditunggu ya.
2: Nanti akan dijawab.
4: Salam balik.
0: Siakan.
4: Tadi untuk Bung Benijo, selamat malam. Ibu Fatmawati. Untuk sama agenda di Bondowoso, untuk Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tanggamus Lampung.
0: Siap.
4: Itu saja Mas Yudi.
0: Okay.
4: Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, ada pertanyaan ya buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
1: Kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye, tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu. Tapi mostly nggak bisa dibilang nggak pernah.
0: Oke. Siap. Nah ini Dokter Edi ini termasuk pejabat publik bukan sih?
3: Bukan.
0: Oke, baik, bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi penggiat musik?
3: Oh iya, tadi saya sampaikan jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin ngurusin apa artis, boleh sebutin nggak ya?
2: Mungkin
3: boleh jebolan nanti ya. Nah,
2: boleh.
3: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
0: Oh oke.
3: Udah lama.
0: Iya iya iya. Oh udah meninggal beliau ya. Oke oke oke.
3: Ya dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah, habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu kita biasanya sewa disewa sama partai ya, kampanye itu beberapa titik.
0: Oh,
3: nah,
0: iya.
3: Jadi dihubungin terus akhirnya saya bawa beberapa artis juga. Nah, jadi 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS. Jadi agak fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2009 2000 setelah kopi 2017 saya buat WO, wedding.
2: Wedding organizer.
0: Oke, oke.
2: Kan ya, Kang ya.
3: Yang beberapa artis yang saya buat dan saya tarik lah. Nah, habis dari situ nah ya kita COVID kan 2020. Nah, 2020, 2022 sampai 2023, 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah,
0: oke.
3: Okay. Acara itu saya tadi saya sampaikan saya itu idealis Pak ya yang dari Lampung tadi. Jadi yang saya undang itu adalah beberapa artis yang kesukaan yang saya.
0: Oh,
3: jadi ya. Jadi saya buat konsep workshop, konsep pokoknya saya pengen ketika selesai acara saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya nggak mau duduk nggak mau beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya gitu nyanyi.
0: Siap kalau begitu. Nah,
3: tidak mengganggu gitu Jana. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka
0: musik
3: ya kan, ada yang membuat
0: bikin event musik.
3: IO promotor nah cuman masih kecil-kecilan lah.
0: Masih kecil-kecilan.
3: Makanya ini proyek pertama ya Pak yang dari Lampung, mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini.
0: Balai Sarbini ya.
3: 21 Oktober.
2: Ini luar biasa nih, aduh.
0: Ada Indi dari Bali. Halo, selamat malam ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
2: Selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Beni Jo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi, Bali.
0: Siap, kemudian wah namanya Lara Purnamasari, adiknya Mbak Ita tadi ini. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk Kakak Ita dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? Ini acara apa ini maksudnya? Jadi curhat. Nah, ini buat yang telpon lewat WhatsApp. Mohon maaf karena WhatsAppnya dipakai telepon sama Kang Yana. Jadi silakan telepon ke 0213440696. Sekali lagi 0213440696 kalau mau telepon. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh bertanyanya pakai voice note atau
2: by WhatsApp.
0: By kirim chat WhatsApp gitu ya. Silakan lo ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Ruang Rindu,
2: dari
0: Mbak
2: Cindy
0: Ita dan
2: Pondok
0: Bang
2: Indah.
0: Yudi. Oh, Cindy di Pondok Indah?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Julio yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
0: dia legend tapi masih
2: enak banget didengar.
0: Walaupun sudah legend tapi masih enak banget didengar. Kalau boleh, kalau bisa diputerin Hasrat Cinta.
2: Pastinya.
0: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah, kalau gitu kita
1: dia aja yang nyanyi dokter.
0: coba dok, Hasrat Cinta dulu dok.
2: Pengen dengar suaranya langsung.
3: Ah, kangnya nama lu apa?
2: Iya, ayo dok. Aku terus terang memang juga jadi penasaran.
0: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu dokter Edi sempat ikut bintang radio juga ya?
3: Aduh,
2: enggak. Dok. Para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara langsung.
3: Yang itu aja, yang awalnya aja ya. Kang Yana ya, maaf ya. Bila

0: Udah.
1: Lupa Kang.
2: Ternyata suaranya merdu.
3: Ya udah. Kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya, Kang ya.
4: Siap.
3: Tetap di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan Kang lagi Yana. Ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Okay. Kita halo. Ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung.
0: Ya. Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Edi gimana
1: Memories of
0: ceritanya?
1: Soul. Ini gimana, Kang?
2: Iya, Dr. Edi telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu.
1: Oh,
2: terima kasih udah gitu mau ngundang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, langsung mau langsung mau.
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana sama
2: misalnya dia? 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya.
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Jadi ya, boleh dari 4, kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap
0: ya,
1: Kang.
0: Ya.
1: Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya, Kang? Mungkin di akhir acara? Dok Edi.
3: Ya, nanti itu ada rencananya ada closing biasanya.
1: Oh, closing ya.
3: Lagu bareng nanti closing pas closingnya.
0: Oh, oke. Okay,
1: aduh, okay. Sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku
0: penampilan
1: tidak
0: Kang
1: ada,
0: Yana.
1: Kang.
0: Maafkan. Ada tapi sebagai undangan. Kita
1: Kang
0: nonton
1: Yana
0: bareng.
2: Selain Dokter
1: Edi tuh. Ya.
0: Kang Yana. Seorang Yana Julio ini kan komplit banget ya. Selain menjadi soloist, personil
1: Elva
0: Singers juga berduet juga banyak
1: juga
0: lagu-lagunya.
1: Banyak.
0: Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuman beruntung aja.
1: Cih, aduh, Kang Yana ini baik banget sih. Aduh, duduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau di pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Oke.
2: Okay. Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Oh, iya.
2: Sebenarnya sebenarnya pertama kali itu Elva Singers dulu.
0: Oh,
2: jadi
0: Singers
2: buat
0: dulu.
2: Saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Oh, gitu. Okay.
2: Jadi saya ngerasanya ya kayak beruntung aja.
1: Oh, Kang Yana suka gitu. Tahun 90-an nih Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Paling dicari.
1: Barengan dicari oleh fans, Kang.
2: Hah? Barengan Ita pun nafas.
0: Oke.
3: Ada salah satu enggak? Ada salah satu duetnya juga dia. Kang Yana masih ingat ya, ada salah satu duetnya dia sama Agnesmo waktu itu loh.
0: Yang, oh, iya.
1: Agnesmo ya?
3: Iya, pernah.
1: Oh iya iya
3: mungkin
1: iya.
3: Orang-orang
1: iya,
3: banyak yang enggak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnesmo ya Kang ya.
0: Ombak dan laut, laut dan ombak.
1: Kenapa enggak dirilis lagi?
0: Oh, awan dan ombak ya Kang ya.
3: Awan dan ombak.
0: Siap, oke.
2: Itu soundtrack juga soundtrack sinetron tapi.
3: Iya, soundtrack sinetron.
2: Soundtrack sinetron yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi sama Mas Yudi tadi bilang ya, komplit.
0: Oke. Kita ke Madiun ada Mas Heri.
1: Mas Heri, selamat malam Mas Heri.
4: Malam Mbak Ita sama Mbak Yudi.
0: Siap, silakan Mas Heri.
4: Tanya ke Bang Edi sama Kang Yana.
1: Yana.
4: Ya.
1: Silakan Mas.
4: Bang Edi bikin event di Madiun, Jawa Timur pernah nggak?
0: Bikin event di Madiun.
1: Bikin event dong, Mas Edi.
3: Kebetulan Madiun.
4: Di Bali Serbini jauh amat.
0: Oke.
4: Kemudian Kang Yana, sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
0: Kang Yana.
1: Kang Yana nanti akan dijawab ya, Mas Edi. Nanti akan dijawab.
0: Mas Edi ya.
4: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
4: Zaman rindu sampai mati, Mbak Ita.
1: Zaman rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an, Mas Heri.
4: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur, nonton ya, Mas Heri ya.
4: Pastilah.
0: Siap. Surabaya palingan biasanya, Mas Heri. Gak jauh kan?
4: Ketah 2 jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Ditunggu jawabannya ya. Siap.
4: Bang Mas Yudi sama Mbak Ita ya. Mm-hmm. Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
1: Terima kasih. Matur nuwun Mas Heri.
0: Sama-sama Mas Heri. Pernah bikin acara di Madiun enggak Mas Bang Edi? Mas Edi.
3: Mas Edi? Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini proyek pertama saya ya kan. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya juga enggak begitu
1: terlalu. Aku sadar Mas.
0: Nah, kalau di Surabaya enggak usah pakai nginep di hotel di rumahnya Mbak Ita.
3: Betul. Nanti makanya udah kepikiran.
1: Maksudnya kalau Bali Sarbini insyaallah sukses langsung berlanjut ke kota berikutnya.
3: Surabaya
1: ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya, istri saya, Magetan ya, terutama Magetan. Jadi Pak Heri mungkin nanti diagendakan, nanti saya ngajak lah Mbak Ita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya, ada Kang Yana, nanti kita ke Madiun.
0: Di Madiun juga ada RRI loh soalnya.
3: Bisa juga.
1: Siap.
3: Sebenarnya ada yang minta setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi
1: mikirin.
3: Ada yang minta itu di Pekanbaru.
0: Oh, nah, Pekanbaru. Wow.
3: Ada salah satu beberapa pejabat yang sana itu minta artis legend buat tim sana. Tapi saya lihat dulu lah ini lah kayak mudah-mudahan di Sarbini ya kan.
1: Insyaallah bakal pecah, Dok. Insyaallah.
0: Oh, siap.
3: Ini
0: ada Ayu di Maluku. Sebelum Kang Giana udah pernah ke Madiun belum Kang Giana? Ditanyain tadi.
1: Udah pernah.
2: Lupa kapan.
3: Pecel Madiun.
0: Pecel Madiun bener. Siap. Kalau begitu kita ke Maluku Tengah.
1: Ada Kak Ayu.
0: Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
0: Silakan Ayu.
5: Ya, sangka Mas Yana Julio.
0: Kang Yana.
5: Ya. Kang Yana ya panggilannya.
0: Iya, panggilannya Kang Yana.
5: Oh, Kang Yana. Assalamualaikum Kang Yana, selamat malam.
1: Oh iya, Ayu, Kang Yana tadi sudah berpesan karena enggak dengar ya suara.
0: Silakan
1: Ayu, ada yang mau ditanyakan.
5: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kang Yana Julio ini tentang lagunya ya. Tadi kan beliau menyampaikan bahwa vokal atau Elvis singers ya. Lagu yang emosi jiwa gitu.
1: Emosi jiwa.
5: Tentang lagu emosi jiwa itu ya, yang kita kan siapa, terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan?
0: Kenapa harus emosi jiwa ya?
5: Iya kan ada juga terus namanya cinta.
0: Iya.
5: Ada lagu terjumpa gitu ya tentang emosi jiwa. Terus pertanyaan saya ke Dokter Edi ya?
0: Iya.
1: Dokter Edi.
3: Iya Ibu.
5: Ya, selamat malam Dokter Edi.
3: Malam.
5: Saya juga merupakan dari dokter nih.
1: Iya, yuk.
5: Keren. Iya, tapi luar biasa loh jadi penggiat musik gitu. Saya bertanya tentang kegiatannya nanti di penghujung Oktober tadi sempurna sama Makang Abang Yudi. Kita yang melibatkan siapa aja gitu, atau ada penyanyi muda selain
1: penyanyi legend, okay.
0: Penyanyi mudanya saya. Nanti ditunggu jawab ya.
5: Mas Yudi ini. Iya, Bang Yudi kan kalau Bang Yudi jadi penyanyi muda juga kan.
0: Iya, betul.
5: Iya kan kalau udah sama Mbak Ita pasti bisa nyanyi dong.
0: Siap.
1: Iya dong, yuk.
5: Ya, Mbak Ita, pokoknya buat Bang Dokter Edi sama Kang
1: Yana,
5: Kang Yulio ya. Pokoknya tetap sukses berdua ya.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin.
5: Sukses nanti. Pasal siapa Bapak Mijo tadi dia Bu Indi yang ada di Denpasar Bali. Dan juga buat Pak Widi kita dan semua yang akan berusaha
1: di
5: seluruh Indonesia. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Ayu. Oke, Kang Yana ditanyain kenapa memilih lagu Emosi Jiwa dijadikan duet.
1: Itu mungkin dari produser ya, Kang Yana.
2: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi nurut-nurut aja.
1: Nah, itu memang kondisi 90 seperti itu Mas Yudi.
0: Gitu ya.
1: Siapa tadi yang nyanyi? Iya. Jadi kita menyanyi.
2: Sebenarnya penunjukan saya sama Lita itu di duetin itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Elva Singers sudah ada nih. Udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Elva Singers dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Ian itu.
1: Pak Ian Juhana.
2: Nah, kita rekaman terus Elva Singers ada keluar satu album, udah selesai. Nah, sang produser Pak Ian waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
1: Dibikinin kayaknya solo cocok album. Gitu ya, Kang ya.
2: Nah, sebelum satu-satu dibikinin solo album, ya kita berdua di try out.
1: Try out lewat emosi jiwa.
2: Terus kebetulan ada emosi apa film Catatan Sipil 2 in the making gitu. Mereka butuh soundtrack. Kemudian Pak Mas Hari Sabar almarhum itu bikin lagu judulnya Emosi Jiwa. Terus Pak Ayan kasih ke kita, ke saya dan Lita gitu.
1: Dan ternyata hasilnya luar biasa.
3: Sampai sekarang.
1: Sampai sekarang merinding loh.
0: Hanya karena
2: itu dulu di salah satu radio swasta yang terkenal itu sampai 12 minggu apa 11 minggu gitu.
3: Oh, di track itu ya.
1: Iya, bertengger di puncak.
0: Bertengger ya kan. Kayak dulu kakak tua.
3: Tapi beberapa kali juga udah apa ya Kang, viral juga ya kemarinnya dinyanyikan sama Aisyah ya kan. Ya, apa,
2: ya. Oh iya,
3: yang di Kudus ya apa di Jepara itu lah. Saya lihat.
1: Iya. Wah, itu lagunya Wena, apalagi Kang Yana sama Lita Zen bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita.
0: Emosi jiwa banget dia.
1: Nyampe ke pendengar loh Kang. Ini luar biasa lu.
0: Iya, iya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul emosi jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih, emosi jiwa nah ini gitu ya. Oke. Tadi ada yang nanya kenapa nggak ada penyanyi mudanya?
1: Ya, coba
0: ada
1: nggak sih? Mas Edi, dijelaskan.
3: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah satu penyanyi muda. Itu kebetulan teman saya. Nah, itu rahasia.
0: Oh, okay.
3: Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya emang selera legend.
0: Selera yang tua tuh. Maksudnya yang legend.
3: Legend ya, bukan legend. Jangan dibilang tua ya. Masih
1: legend. Gimana sih?
0: Iya.
3: Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa ya kan. Itu maksudnya masih muda kan. Nah, ada Mama Beta ya kan. Masih muda juga.
1: Nah, iya. Ada Yana Julio.
3: Yana Julio. Kang Yana itu udah masih masih muda sekali Kang ya. Ada Rita Effendi.
1: Dan ya, ada yang dari Amerika. Atik CB
3: yang pulang kampung ya, kan langsung suruh nyanyi.
1: Aduh, luar biasa.
3: Jadi udah lengkap. Oh, udah Ratri Purwasi.
0: Ratri Purwasi.
3: Yang akan tampil juga. Jadi
1: 31 Oktober.
3: Nah, 31 Oktober. Jadi itu seleranya memang mungkin untuk saat ini ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ngadain acara untuk yang anak-anak ya, muda
0: anak,
3: gitu
0: ya. Kalau anak muda berarti aku yang diajak.
3: Iya, siap Mas. Nah,
1: GR loh Mas.
0: Bukan PD. Oke, ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya ya.
1: Dari Bogor ada Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
0: Teh Dinda, selamat malam.
6: Mbak Isa Purnamasari, Yudi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
1: Mangga Teh.
6: Dokter Edi, selamat malam.
3: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
6: Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya, suaranya keren. Amin. Emang benar Kang Yana, kumaha damang Kang Yana?
0: Amin. Kang Yana kumaha damang Kang Yana ditanyain.
2: Alhamdulillah, kumaha Bogor.
6: Batur salembur ya Teh, Teteh Dinda Kang Yana di Bogor.
1: Teh Dinda di Bogor ya.
0: Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih.
2: Iya. Kumaha Bogor hujan teh.
1: Bogor hujan kan
6: emang Kang Yana lagi di mana?
0: Emang Kang Yana lagi di mana katanya kok enggak tahu.
1: Di ujung telepon.
0: Teh. Oke, silakan Teh pertanyaannya Teh.
6: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya.
0: Oke, siap.
6: Pertanyaannya ke dokter dulu ya yang ada
1: di
6: studio ya, Dokter Edi ya.
3: Siap Bu.
6: Dokter iya, wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
0: Betul.
6: Benar ya. Ih, benar-benar biasa di luar nih Kang Ari, Dokter Edi.
1: Benar-benar.
6: Suaranya keren, emang betul. Orang Yana bilang suara dokter emang keren, benar.
3: Amin.
6: Dok, nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya untuk acara 31 Oktober itu tadi di deretan nama-namanya sebenarnya dari Jawa Barat semua ya.
3: Betul,
6: kan?
3: Ya. Ya, betul.
6: Ya.
3: Enggak.
6: Kan dari Jawa Barat
3: atik,
6: semua.
3: Atik CB dari Kediri.
6: Oh iya, dari Kediri. Harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang sekarang ada di.
1: Itu loh,
3: yes,
1: Teh.
3: Betul sekali.
1: Heran kan, Teh?
6: Yang ada di samping
1: Bapak Eni. Oh, ada di sampingnya langsung, Teh.
6: Kediri ada, tapi Surabaya nggak ada. Kan itu dong.
1: Lah iya, Teh. Dokter Edi tidak bisa berkata-kata.
6: Kalau disimak yang Kang Yana.
0: Kang Yana. Ya, ya. Silakan Teh.
6: Kalau disimak nih, Kang Yana nih memang warna ininya nggak hilang ya. Betul. Warna
1: vokal,
6: apa namanya?
3: Vibra.
1: Karakter apa suaranya.
6: Ya, ya. Bukan itu apa grup pertamanya Kang Yana apa?
0: Oh, Elva Singers. Warna Elvasnya nggak hilang, oke.
6: Okay. Nggak hilang. Walaupun single gitu kan, solo walaupun solo, warna tapi Elvas. Warna Elvasnya masih masih nyangkut gitu kan.
0: Oke, okay, siap.
6: Nah, jadi seperti apa sih Kang Yana apa namanya apa ya? Sedalam apakah itu Kang Yana di Elvas gitu sama Elvas, okay. Sama teman-teman di Elvas itu. Artinya itu pertanyaannya.
0: Oke. Okay.
6: Buat Dokter Edi semoga sukses.
3: Nonton ya. Ibu nonton ya, kasih ke
1: Iya, kan ya Teteh ya 31 Oktober.
6: Semoga yang dari Surabaya juga dibawa ya.
3: Siap.
1: Semoga ya Teteh ya, semoga.
6: Terima kasih kalau gitu Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Hatur nuhun.
1: Iya Teh, hatur nuhun.
6: Edi, hatur nuhun.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Oke. Kang Yana pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers? Kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang gak hilang-hilang warnanya gitu.
2: Elva Singers, buat saya sebagai seorang penyanyi, Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang walaupun saya solo karir, ada duet sana kiri kanan dan lain sebagainya, Elva Singers nggak akan saya lepas gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi salah satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu deh pokoknya. Selama mungkin lah saya akan terus di Elva Singers, nggak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Elva Singers gitu.
0: Oh baik, siap kalau begitu.
1: Siap Kang.
0: Ya, kita wah ini kok tiba-tiba banyak ada orang.
1: Kenapa Kang?
2: Jadi kalau misalnya ada yang mau gantiin saya jadi anggota Elva Singers, saya akan cuman akan bilang over my dead body.
0: Ya dong. Langkai dulu mayat saya gitu ya.
1: Sudah mendarah daging buat
3: sudah
1: Kang
3: menjiwai.
0: Oke.
1: Okay. Tidak mungkin diganti. Oh ya Kang, ini masih dari Kota Bogor mentang-mentang.
0: Ada lagi ada lagi orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
1: Selamat malam Pak Hasanuddin.
7: Ruang Rindu, Robert Bagrindu, memori lewat lagu, Mbak Ita,
1: siap.
7: Yudi,
0: siap.
7: Pak Freddy, kalian dulu di dong, selamat malam.
3: Selamat malam Bapak.
0: Langsung silakan.
7: Luar biasa, Pak Dokter Edi nih. Luar biasa. Ya dokter, ya di musik juga. Penata vokal juga, wih, luar biasa.
0: Luar biasa ya, siap. Oke, pertanyaannya apa nih?
7: Pak Dokter Edi, itu bebas gak? Untuk penonton untuk acara nanti.
0: Kalau nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
3: Ada.
0: Di Instagramnya nanti ya Pak Hasan ya?
7: Oh di IG.
0: Di ya. IG.
7: Oh.
0: Terus ada lagi?
7: Terus nanti sukses buat Dr. Freddy.
3: Amin.
7: Yang telah bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja kayak Mbak Dian,
0: terus Mbak Betaria Sonata.
7: Sonata sama itu juga tuh. Itu emang Bang Yana Yulio itu sukses buat Bang Yana Yulio ya pakai dia. Karena ini saya sedikit ngasih ini yang masih kadang Elva Singers berangkat Yana Yulio jadi penyanyi itu di Elva Singers, jadi bukan Elva Singers kalau nggak ada Yana Yulio.
0: Oke, siap, nanti disampaikan ya.
7: Beda lagi.
1: Iya
7: vibrasinya itu yang saya
1: vibrasinya itu tidak tergantikan, bener loh.
7: terjadi.
0: Jelas
1: suka. Duh, memang
7: warna suara
1: suaranya khas banget memang Kang Yana ini.
7: Dari kapan bisa nata album lagi untuk Eva Singer, Bang Yanel, gitu aja pertanyaannya.
1: Oke, siap.
7: Selamat malam, Pak Dinda semuanya.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Elva Singers tanpa Yana Julio ya bukan Elva Singers katanya. Gimana Kang?
2: Elva Singers tanpa Yana Julio adalah Elva Singers tanpa Yana Julio. Enggak, sebenarnya namanya ya, sebenarnya Elva Singers itu kan artinya penyanyinya Elva. Ya, jadi sebenarnya Elva itu membawahi banyak sekali penyanyi-penyanyi bagus di Elva Music School-nya dulu. Jadi banyak sekali personil-personil yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan anggota Elva Singers. Dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya direduce jadi 4, jadi 5. Dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya gitu. Dan saya minta izin kepada Elva untuk nyanyi solo gitu, dan Elva mengizinkan baru saya bisa. Tapi kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak, saya pasti mendahulukan Elva Singers. Yeah.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kalaupun saya nggak ada, Elva Singers yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih nggak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu jauh lebih lebih baik lah gitu. Dan ya, selama ini memang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Elva Singers gitu, kayaknya itu jarang banget.
1: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga Kang, pasti selalu komplit.
3: Jadi pembagian suaranya agak susah ya kalau.
0: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi nggak apa-apa ya?
2: Ya boleh.
0: Siap, kita dengerin. Karena tadi Bang siapa tadi, Hasanuddin menyanyikan Satu Keinginan. Nah, kita puterin Satu Keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90
0: ya. Album itu pertama bukan?
3: Iya, album pertama
2: itu
3: kayaknya.
2: Itu ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Okay. Oh, suami temannya. Oh, oke. Okay.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwiki Darmawan.
1: Oh, iya ya. Oh. Aku jadi enggak serius.
0: Emang iya ya, Cintamu ciptaan Dwiki Darmawan
1: serius,
0: ya.
1: Serius Kang? Nah. Aku enggak tahu.
2: Oh, bukan. Yang bikin musik.
0: Oh, yang bikin musik. Aransemennya.
1: Kang Yana mah. Okay. Makanya kok aku enggak ngerti. Aduh.
0: Sebentar. Kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada
0: Teh Ati.
1: Ya.
0: Bati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Makasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sami-sami ya, Teh.
4: Kang Yana dulu ya. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Udah dua kali Kang jadi LO-nya Kang Yana. Di acara apa, Mbak Ati?
4: Pertama reuni di Garut.
0: Reuni Garut?
1: Reuni di Garut. Oh
0: yang udah Jakarta. Oke. Ingat enggak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong
0: katanya.
4: Iya. Kemarin. Nanti kita mau pengen ngundang lagi nih di Garut.
0: Aduh, pengen ngundang lagi katanya
1: Mbak
0: Kang
1: Ati,
0: Yana.
1: Jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir lagunya masih banyak yang belum dinyanyiin.
1: Oh. Ya siap.
0: Oke, Mbak Ati apa ada yang ditanyain?
1: Nanti ada yang mau disampaikan.
4: Sukses selalu ya Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama tehnya aduh baik banget. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Sambel benar ya.
0: Siap.
4: Saya ini terus apa mendoakan supaya makin bersinar.
1: Amin.
4: Tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita
1: amin.
4: Yang muda-muda kalah.
1: Kalah muda, Mbak
4: Ati. Acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih, Mbak Ati.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama, Mbak Ati.
1: Mbak Ati jangan lupa nonton
0: nanti. 31 Oktober.
4: Kita mau ajak teman-teman.
1: Yes.
0: Amin. Siap, kalau begitu. Ya.
3: Hubungi saya nanti biar saya kasih diskon.
1: Ya, nanti sama dokter Mbak Ati.
0: Makasih, Mbak Ati.
4: Ya, yuk, mangga. Selamat
0: mangga.
1: Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya
0: impresi ya.
1: Memori penuh rasa simpan di hati.
0: Gimana,
1: Kang Yana udah
0: impresi?
1: Tahu kan aturan mainnya?
0: Kang Yana, ini kalau ada impresi tahu kan aturan mainnya Kang Yana? Gimana Mbak Ita aja yang ngomong?
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Ini kalau benar dapat hadiah donat.
0: Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau enggak diwakili
1: Dokter
0: Edi juga ya. Oke,
3: okay. Insya Allah.
0: Oke, okay, siap. Kang Yana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaan gampang-gampang kok Kang Yana.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ita.
2: Ini jawabannya rebutan.
0: Enggak, Kang Yana. Kang Yana. Kalau bisa dibantu Dokter Edi nggak apa-apa.
1: Oke. Okay.

0: Oke.
1: Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
0: Oh, ya. Pertanyaan kedua, sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
2: Tuh, Kang Yana sampai keselak.
1: Apa ya? Urutan B2 apa ya?
0: Oke.
1: Cari kasetnya.
2: Pas
0: ya.
2: Lewat. Judulnya apa, Mas Yudi?
0: Sebutir Impian. Benar enggak, Kang Yana?
1: Oh, iya. Ciptaan Shanti, teman saya kuliah dulu.
0: Oke.
1: Dia tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik. Jadi lagunya memang agak klasik.
2: Agak klasik gitu ya, seperti mana. Oke. Pertanyaan ketiga, Kang Yana, sebutkan ini harga.
1: Susah pertanyaannya.
2: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini, Kang.
0: Oke.
2: Pertanyaan ketiga, Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Julio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset?
0: Berapa harga album kasetnya Indonesia kala 6? Itu, Kang?
2: Kala itu, Kang.
1: 15.000.
2: Terlalu mahal.
3: 6.800.
0: Satu lagi barangkali.
2: Satu kali lagi Kang Yana.
1: 11.000.
2: Donatnya aman kalau.
0: Donatnya gitu. Aman. Udah 3 pertanyaan masih aman. Berapa Mbak Ita harganya?
2: 3.500.
0: Serius. Nanti coba dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana nyanyi lagu Monica itu. 3.500 harganya.
1: Berarti inflasi kita berat banget ya.
2: Benar.
0: Lanjut ke pertanyaan keempat. Ya. Tahun 1993.
1: Evaluasi uang kita gila-gilaan ya.
0: Iya. Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
1: Halo.
0: Halo ya. Halo Kang Yana.
2: Kang?
1: Ya.
0: Oke. Okay. Jadi tahun
1: 90 gue ngomongin pasti terus disensor.
0: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
2: Ayo. Ayo kan.
1: Lu lupa judulnya.
2: Donat sudah. Donat aman. Udah pas, Kang, pas.
1: Pas.
0: Oke, judulnya adalah
2: Falling in Love alias Jatuh Cinta.
0: Bener ya, Kang, Jatuh Cinta ya, diciptakan Was ya.
1: Iramanya hip hop gitu.
0: Oh, tuh masih ingat kan lagunya.
2: Waduh, ya wes donat aman masih.
0: Aman ya.
2: Satu pertanyaan terakhir, Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
0: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik ya, banget durasinya Cintamu. Ini.
1: Pertanyaan apa ini?
2: Ya, karena juga nih.
0: Karena di album itu dicantumkan banget durasinya, Kang. Jadi bahan pertanyaan deh.
1: Mungkinkah?
0: Satu lagi deh.
2: Satu kesempatan lagi, Kang Yana.
0: Belakangnya U.
2: Aduh. Gak sia-sia beli donat-donatnya untung. Ah, salah.
0: Kan? Yang benar
2: dirimu.
0: Dirimu. Jadi nanti dicek di kasetnya ya, Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
1: Ini pasti ngulik banget cari pertanyaan.
0: Oh iya dong.
2: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
0: Itu katanya. Ya enggak juga.
1: Tapi keren sih nyari pertanyaannya.
0: Siap. Iya. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat
2: untuk
0: pendengar Pro 1 barangkali?
2: Pendengar
0: Ruang Rindu.
1: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Memories of the Soul tanggal berapa? Tanggal
2: 31 Oktober.
1: 31 Oktober di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi-penyanyi saya dan teman-teman saya. Ada Dian Pesesa, ada Betaria Sonata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibi. Satu lagi siapa ya?
2: Ratih Purwasi.
1: Ini penyelenggaranya adalah PT Suryo Sejahtera, pimpinan Dr. Ed.

0: Dokter Edi.
1: Siap.
2: Suryono.
3: Tangan untuk Dokter Edi.
1: Alhamdulillah.
3: Acaranya pasti seru karena
0: wes bakal pecah ini.
3: Saya satu-satunya bapak-bapak di antara
0: bapak-bapak keren dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
3: Dan kita akan nyanyi semua, akan nyanyiin ke paling apa masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
0: Siap.
3: Dari hits kami masing-masing. Dan mungkin juga ada kolaborasi, saya juga belum tahu, tapi yang pasti seru banget. Dan harus nonton, beli tiketnya di loket.com, jangan lupa.
1: Siap, okay.
3: Untuk berburu tiket dari sekarang supaya gak kehabisan.
0: Kapan lagi ya Kang Gias? Siap.
1: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
0: Oke, dari
3: Dokter Edi.
1: Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
0: Mungkin album religi, single religi 2027, Kang?
3: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
1: Oh, oke.
0: Okay. Wah, keren.
3: Jadi
0: pastinya ya. Putra-putrinya ya.
3: Iya, saya
0: okay,
3: dia sudah gitu.
1: Siap kalau begitu.
0: Siap, Kang.
1: Terima kasih Kang Yana.
0: Terima kasih Kang.
3: Sama-sama.
0: Hanupi.
1: Sampai ketemu.
4: Hatur nuhun Kang Yana.
1: Hatur nuhun pisan.
3: Salam buat Dokter Denny dan semuanya ya.
1: Siap. Kalau bisa sampaikan. Wah, seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu persatu ya. Belum ada Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi turut bergabung dong. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Yana. Kang Yana.
0: Sekaligus
1: kakak kelas SMA 2
0: dan sekaligus tetangga satu kompleks di Perumahan Sempur.
1: Waduh, oke. Terima kasih Mbak Eca Hamid. Kemudian ini dari Indi di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor, terima kasih sudah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya ada juga Bu Lois, Bidan Louis ya.
0: Bidan Louis.
1: Oke, ada Kak Atin di Cipayung, terima kasih.
4: Ada juga ada beberapa teman saya.
1: Kang Oyan.
4: Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
1: Siap, Kang Oyan, waalaikumsalam.
4: Teman saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita Purnamasari, Mas Kreator White Muda. Yeah.
0: Keselak langsung.
4: Ya. Sama istri saya juga salam untuk sama beberapa
0: sama
4: Mas Yudi,
1: sama
4: Mbak Ita, ya kan, sama Kang Yana ya. Gitu aja. Jadi
0: ada
4: saya
0: mau disampaikan?
4: Oh iya. Jadi saya mau menyampaikan mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG Alunan Musik titik Nostalgia. Nah,
1: okay.
4: Nah di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026.
1: Siap,
4: ya. Harganya gitu. Mulai 350.000 sampai yang paling VIP itu adalah yang 2 juta.
1: Siap.
4: Nah, itu yang udah mulai sold out itu adalah VIP yang bagian depan itu harganya kurang lebih 1,1.
1: Langsung dicek aja berarti di Instagram ya.
4: Baik, oke. Di loket.com bisa nanti cari di loket.com nanti dikulik Alunan Musik Nostalgia.
1: Terima kasih banyak.
4: Oke, terima kasih banyak Mas Yudi.
0: Sukses terus ya, Dokter Edi. Wah, seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
1: Siap.
0: Gak berasa loh, kita sudah di penghujung.
1: Oke.
4: Udah 2 jam ya kita.
1: 2 jam. Yaudah kalau begitu saya Yudi Ismail.
0: Saya Ita Purnamasari.
1: Sampai bertemu kembali minggu depan di Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Halo, selamat malam mendengar di mana pun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Era 90-an, lagu Manca akan hadir di ruang dengar Anda. Sekaligus nanti kami akan sisi beberapa informasi akan hadir di indera dengar Anda. Ya, pendengar, untuk mengawali informasi yang akan kami sampaikan di malam hari ini berkait dengan adanya pemuda yang diringkus polisi karena memang mengedarkan pil sapi di wilayah Sewon. Ya, pendengar, Polres Bantul berhasil mengungkap kasus peredaran obat berbahaya di tepatnya wilayah Padukuhan Cepit, Pendowo Harjo, Sewon, Bantul. Dari tangan pelaku berinisial HR, 26 tahun nih, pendengar, petugas berhasil menyita 129,5 butir pil sapi. Dan pendengar, pemungkaran kasus tersebut bermula dari laporan masyarakat terkait adanya peredaran obat terlarang di kawasan tersebut. Bertindak cepat, Satres Narkoba Polres Bantul melakukan penyelidikan intensif pada hari Minggu yang lalu, begitu ya, 13 September 2026. Dan petugas mendatangi rumah HR sekitar pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Dan saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan ratusan butir pil Yarindo yang disembunyikan di dalam kardus bekas pompa akuarium di bawah meja kamar. Yang pastinya petugas mendatangi rumahnya di hari Selasa 15 September 2026. Selain itu, mendengar, petugas juga menyita satu unit ponsel yang digunakan tersangka untuk melayani transaksi penjualan pil tersebut. Saat diintegrasi, pendengar, HL mengaku mendapatkan pil berlogo huruf Y tersebut dari pelaku lain yang masih buron. Dan usai menangkap HR, polisi kemudian melakukan pengembangan dan mengamankan seorang pembeli berinisial L di lokasi yang sama. Dari tangan L, petugas mengamankan sisa barang bukti berupa 2,5 butir pil sapi yang disembunyikan di atas tembok toilet. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, L mengaku membeli pil itu dari HR seharga Rp10.000. Total barang bukti yang berhasil diamankan yakni 129,5 butir. Tetap bersama kami, dan informasi tadi kami kutip dari rri.co.id.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Ini menangani bencana alam terus
0: orang. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Yes!
5: Apa sih yes?
4: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
5: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
4: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
5: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
4: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, peringat kuasa hukum korban kekerasan seksual di Pondok Pesantren Asy-Syalihah Jonggrangan Sleman, Gusti Rian Saputra mendatangi kantor perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Yogyakarta di hari Rabu 16 September 2026. Kuasa hukum korban bermaksud untuk melakukan audiensi dengan LPSK guna meminta perlindungan bagi korban dan saksi. Gusti Rian Saputra menjelaskan, korban mendapatkan sejumlah pesan intimidatif melalui beberapa akun media sosial Instagram dan juga WhatsApp. Pesan-pesan itu didapatkan selama 5 hari terakhir, tepatnya usai pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual tersebut mencuat begitu. Gusti mengatakan bahwa pesan tersebut berisi kata-kata kasar, tidak sopan, dan memojokkan korban, dan pastinya sudah disimpan bukti screenshotnya pesan tersebut dan mengirimkannya kepada LPSK. Baik pendengar dimanapun Anda berada, informasi ini kami kutip dari r.co.id mengenai korban kekerasan seksual di Pondok Pesantren Sleman diintimidasi, kuasa hukum lapor ke LPSK. Bagi Anda yang akan membaca atau mencari informasi-informasi yang lainnya, boleh banget ya di rri.co.id.

itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.

0: Udah gaji ya nih. Di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barangnya baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Tahukah Anda, bayi yang baru lahir memiliki 60 tulang lebih banyak dari manusia dewasa? Mereka lahir dengan 350 tulang dan seiring pertumbuhan, tulang-tulang itu menyatu dan kemudian menjadi 206 tulang saja.

Terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Semoga senantiasa sehat bersama keluarga tercinta. Baik, masih akan kita lanjut lagi, dan kali ini lagu-lagu dari negeri kita sendiri akan tersaji di ruang dengar Anda.

0: rajin banget bersih-bersih halaman ya.
1: Inggih Pak Agus, mumpung libur nih.
0: Oh iya Pak Bambang, sampah yang terkumpul ini mau diapakan Pak?
1: Gampang Pak, dibuang aja ke sungai, beres kan?
0: Loh, sampah kok dibuang ke sungai toh? Ya jangan dong Pak, karena bisa mengotori dan merusak lingkungan sungai loh Pak. Mari kita menjaga kebersihan sungai agar ekosistem di dalamnya tetap lestari. Kumpulkan dan buanglah sampah pada tempatnya. Sungai dapat menjadi alternatif wisata dengan komitmen kita bersama untuk selalu peduli kebersihan dan penghijauan di lingkungan sungai.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, perwakilan supporter PSIM Yogyakarta dan PSS Sleman beserta manajer klub dan panitia pelaksana menandatangani komitmen bersama menjelang kompetisi BRI Super League 2026-2027. Komitmen tersebut sebagai upaya menjaga pertandingan derby DIY berlangsung aman dan tertib, serta menjamin keselamatan seluruh pihak yang terlibat. Dan kegiatan yang diinisiasi Polda DIY tersebut turut dihadiri dan disaksikan oleh Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo serta Bupati Sleman Harda Kiswaya di Mapolda DIY di hari ini Rabu 16 September 2026. Ya, pendengar, komitmen ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan pertandingan yang aman, tertib, dan juga kondusif. Informasi ini kami hadirkan dari rri.co.id.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Hati yang ikhlas adalah hati yang mengerti, mengerti bahwa semua masalah ada tujuan baiknya.

0: Mengikhlaskan masa lalu berarti mensyukuri hari ini dan membangun harapan di masa datang.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

Ya, beristirahat jam segini memang ya boleh dikatakan sudah agak larut begitu ya, apalagi besok Anda harus awal untuk memulai aktivitas. Bagi Anda yang mungkin sudah beristirahat, selamat beristirahat. Namun bagi Anda yang belum beristirahat, ya buruan untuk beristirahat begitu ya. Ini informasi untuk Anda dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Pastinya ini memberikan jaminan berbagai macam layanan kesehatan kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan itu termasuk konsultasi dokter, obat-obatan, alat medis, rawat inap, persalinan, dan sebagainya. Adapun masyarakat yang dapat menerima jaminan kesehatan BPJS ini adalah mereka yang telah terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan nasional yang aktif. Namun begitu perlu dicatat bahwa setidaknya ada 21 penyakit yang pengobatannya tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Apa saja itu ya? Pastinya pendengar, untuk Anda yang akan menyimak, saya akan sampaikan untuk Anda begitu ya. Ada beberapa hal yang memang perlu dicatat begitu terkait dengan apa saja yang tidak tercover oleh BPJS. Yang pertama yaitu pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pastinya ini juga terkait dengan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan kecuali dalam kondisi darurat. Yang ketiga, ini ada pelayanan kesehatan akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja atau menjadi tanggung jawab pemberi kerja. Dan pastinya juga berkait dengan pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri, pelayanan kesehatan untuk tujuan estetika atau kosmetik, pelayanan untuk mengatasi infertilitas atau mandul, atau juga pelayanan meratakan gigi atau ortodonsi, gangguan kesehatan akibat ketergantungan obat dan atau alkohol, ini tidak termasuk atau tercover oleh BBJS. Jadi ini beberapa hal yang perlu disampaikan begitu ya, dan hal ini menjadi catatan penting agar Anda mengetahuinya. Baik pendengar, masih kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari.
1: Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
3: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

Kita harus memutuskan bagaimana kita hidup, bukan berdasarkan masa lalu, tetapi berdasarkan masa depan.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan. Karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng. Tempe coklat berarti uwis mateng. Tempe ireng berarti anu geseng. Tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

Selamat malam, saudara. Tak ada yang lebih baik kiranya daripada belajar dan belajar untuk mematangkan kecerdasan diri. Berikut adalah cerita tentang terowongan. Zenkei adalah seorang yang gagah, cakap dan bijak. Cuma sayang, nasib membawanya menjadi seorang pembantu pada pejabat pemerintah. Pada mulanya, ia laksanakan tugas

membalasnya dengan baik. Tetapi sayang, tanpa terasa, dalam perjalanan waktu, ia terperosok pada cinta terlarang dengan istri sang pejabat itu, dan bahkan ia kemudian membunuhnya. Zenkei pun terguncang dan menyesal telah melakukan dosa berganda, yaitu berzina, membunuh, dan menciptakan penderitaan pada si kecil, anak sang pejabat itu. Dalam penyesalannya, ia pun mengembara dan mengembara, bertekad untuk memperbaiki diri dengan jalan banyak berbuat kebajikan pada sesama. Ia memutuskan untuk menggali sebuah terowongan yang menembus gunung agar orang-orang masyarakat desa tempat ia menyembunyikan diri bisa lebih mudah mengakses jalan menuju kota. Siang hari ia bekerja mencari makan, dan malam hari ia bekerja menggali terowongan sendirian. Setelah 30 tahun berlalu, terowongan ia gali pun hampir selesai menembus gunung. Tiba-tiba datanglah seorang pemuda, putra dari pejabat yang telah dibunuhnya dulu. Ia adalah seorang serdadu yang gagah dan terampil, menemukan Zenkei untuk menuntut balas kematian ayahnya. Zenkei pun menyerah dan tak dapat berkilah. Ia hanya mengungkapkan satu permintaan. "Saya tak akan berkilah," katanya. "Hakmu untuk menuntut balas. Aku serahkan nyawaku kepadamu. Tetapi kalau boleh, biarkan saya menyelesaikan pekerjaan ini lebih dulu, agar orang-orang bisa mempergunakannya nanti. Pada saat terowongan ini selesai, kamu boleh memenggal kepalaku." Anak muda itu pun setuju. Beberapa bulan ia berlalu. Ia menunggu dan menunggu, dan Zenkei masih saja tetap menggali dan menggali. Anak muda itu kemudian menjadi bosan dan bahkan tertarik untuk membantu Zenkei agar segera menyelesaikan pekerjaannya. Setelah hidup bersama, mengamati, berdialog, dan membantu Zenkei menggali terowongan selama hampir 1 tahun, anak muda itu pun menjadi kagum dan hormat atas keikhlasan, tekad yang kuat, dan karakter Zenkei yang sesungguhnya. Akhirnya terowongan itu pun jadi, dan orang-orang bisa mempergunakannya untuk menuju kota lebih dekat dan lebih aman. Zenkei kemudian menjumpai sang anak muda. "Sekarang penggalah kepalaku. Pekerjaanku telah selesai." Saudara, anak muda itu pun tiba-tiba bergetar dan meneteskan air mata. Sambil memeluk Zenkei, ia berkata, "Maaf Tuhan, saya tidak bisa memenggal kepala guru saya. Tuhan adalah guru saya yang sejati. Saya bersyukur dendam saya terhapus oleh kebajikan yang Tuhan pancarkan."

Di Garut saya sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat malam, selamat beristirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Disiarkan dari Jalan Ahmad Yasuli 4 Kota Baru Yogyakarta, mengudara mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Kamis 17 September 2026. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Salam jumpa dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Semoga kabar baik selalu menyertai Anda dan keluarga. Senang sekali ya pendengar di edisi hari ini, hari Kamis 17 September 2026. Ria Agustin akan temani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, satu hal yang harus kita syukuri pendengar, karena di pagi hari ini kita bisa dibangunkan dengan badan yang sehat, dengan hati yang tenang, dan pastinya kita masih dikelilingi oleh orang-orang terkasih. Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti Mutiara Pagi yang nantinya kita akan berbincang mengenai Ar-Rahman, kasih sayang Allah yang tak pernah bertepi, yang akan disampaikan oleh Ustazah Misma Kasim MA selaku Mubalikot Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan setelahnya pendengar, kumpulan berita di Daerah Istimewa Yogyakarta yang pastinya sudah dirangkum oleh reporter RRI Yogyakarta akan tersaji dalam Warta Pagi. Seperti biasa pendengar, info Anda juga bisa Anda ikuti dengan menyampaikan informasi apapun yang ada di sekitar Anda. Sekiranya penting untuk diketahui oleh pendengar yang lainnya, boleh banget Anda sampaikan di sini, di line telepon kami 02745-80333 dan juga di line WA di 0811-2711-911. Kumpulan berita baik dari dalam negeri dan juga mancanegara nantinya akan terangkum dalam Warta Berita Pro 3. Dan juga pendengar, opini publik dan dialog Jogja menyapa, nanti kita akan berbincang mengenai pentingnya konektivitas transportasi terhubung melayani bergerak untuk negeri. Yang akan disampaikan narasumber kita, Ibu Feni Novida Saragi, selaku Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta, dan juga Bapak Deni Prasetyo Nugroho STMT, selaku peneliti Pustral UGM. Dan nantinya akan dipandu oleh Wulan Anita. Pendengar, Anda juga bisa beratensi via telepon dan juga WA Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah pendengar, sebelum kita memasuki program Mutiara Pagi, terlebih dahulu akan kita hadirkan koleksi lagu islami di ruang dengar Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Yang pasti pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita nikmat iman, memberikan nikmat sehat sehingga di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi. Tak lupa selawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan selalu kita nanti syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin, ya robbal alamin. Pendengar Mutiara Pagi, kali ini kita akan berbincang mengenai Ar-Rahman, kasih sayang Allah yang tak pernah bertepi. Nantinya selengkapnya akan disampaikan oleh Ustazah Misma Kasim MA selaku Mubalighot Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan alhamdulillah ya robbal alamin, di pagi hari ini kita sudah tersambung dengan beliau. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kabar sehat ya Ustazah?
1: Alhamdulillah Mbak Ria, sehat.
0: Iya, alhamdulillah Masya Allah. Iya Ustazah, kali ini kita akan berbincang mengenai salah satu sifat Allah yang baik gitu ya, seperti yang tertuang dalam Asma'ul Husna, yaitu Ar-Rahman, kasih sayang Allah yang tak pernah bertepi. Monggo bisa disampaikan mukadimahnya sekitar 10 menit ke depan Ustazah.
1: Baik, terima kasih Mbak Ria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, maha penyayang. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, semoga pagi ini kita semua dalam lindungan Ar-Rahman. Hari ini kita akan membahas satu Asma'ul Husna yang paling sering kita ucapkan. Bahkan setiap hari, setiap kita mau memulai aktivitas apapun bentuknya, mau makan, mau berpergian, selalu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi, pernahkah kita meresapi apa itu Ar-Rahman? Ibu bapak yang berbahagia, tentu Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah yang sangat luas tanpa tepi. Ulama menjelaskan Ar-Rahman itu rahmat Allah untuk semua makhluk tanpa kecuali. Tanpa pilih-pilih muslim atau dia bukan muslim, taat atau ahli maksiat, manusia, hewan, tumbuhan, semua dapat rahmat Ar-Rahman. Beda tentu dengan Ar-Rahim. Yang ini kasih sayang khusus untuk yang beriman di akhirat nanti. Tapi Ar-Rahman di dunia, ini semua kita kebagian. Betapa luasnya Ar-Rahman. Pendengar yang berbahagia, mari kita lihat bukti Ar-Rahman dalam hidup kita. Hari ini kita masih bisa bernafas, itu Ar-Rahman. Padahal jelas semalam kita tertidur, yang itu tidak ada yang menjamin kita bisa bangun pada pagi ini. Tapi Allah bangunkan kita. Kenapa? Ya karena Allah kasih sayangnya untuk memberi kesempatan kita selanjutnya menikmati apa yang sudah Allah berikan, tentu dengan nilai-nilai kesyukuran. Allah berfirman, Ar-Rahman, Allamatul Quran, Khalaqul Insan. Tuhan yang maha pengasih, yang mengajarkan Al-Quran, yang menciptakan manusia. Dalam surat Ar-Rahman ayat 1-3. Ar-Rahman, Allamatul Quran, Khalaqul Insan. Lihat, sebelum Allah menyebut menciptakan manusia, Allah menyebut dulu Ar-Rahman. Seolah Allah ingin bilang, aku ciptakan kamu itu karena aku sayang padamu. Bahkan Allah jelaskan, Alama Al-Quran, bahwa Allah mengajarkan kepada kita Al-Quran. Khalaqal insan. Jadi kita sudah disempurnakan penciptaan, disempurnakan pula pedoman hidup kita. Dosa kita tentu banyak, tapi aib kita masih Allah tutupi. Itulah Ar-Rahman. Ini sederhana sekali, pendengar yang berbahagia. Coba kalau setiap kita berbuat dosa, langsung Allah tuliskan di dahi kita. Betapa malunya kita. Tapi Allah Ar-Rahman masih tutupi aib kita, masih kasih kesempatan kita untuk bertobat. Inilah yang Allah jelaskan dalam surat Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya 'ibadi alladzina asrafu 'ala anfusihim la taqtu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Pendengar yang berbahagia, Allah awali dengan wahai hambaku, ya ibadi. Hamba yang mana? Masya Allah. Alladzina asrafu ala anfusihim. Hambaku yang melampaui batas atas dirinya. La taknatu. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Allah jelaskan, jangan kamu berputus asa mir rahmatillah, dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa-dosa kamu sekalian. Innahu huwa ghafurur rahim. Allah yakinkan kepada kita, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pendengar yang berbahagia, itu suara Ar-Rahman yang memanggil kita untuk pulang. Ya ibadi, ya hambaku. Masya Allah. Surat Az-Zumar ayat 53. Nikmat yang mana lagi yang harus kita dustakan? Begitu sayangnya Allah kepada kita. Tapi masalahnya kita sering lupa di mana sifat Ar-Rahman itu masuk dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, bagaimana agar hidup kita selalu dalam pelukan Ar-Rahman? Bapak Ibu rahimakumullah, pendengar yang berbahagia, tentu disinilah kita harus bermuhasabah, mengukur, menilai, memantaskan diri. Karena jelas Rasulullah bersabda, orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Ar-Rahman. Untuk itu, sayangilah yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kalian. Hadis diriwayatkan oleh Tirmizi. Jadi kuncinya, pendengar yang berbahagia, pertama memang kita harus menyayangi sesama manusia. Jangan mudah membenci, jangan mudah memutus silaturahmi. Jadilah pemaaf karena kita ingin dimaafkan oleh Ar-Rahman. Kedua, sayangilah diri sendiri. Masya Allah. Jangan zalimi diri kita dengan berputus asa. Masya Allah, pendengar yang berbahagia. Allah mengingatkan kepada kita semua, jangan kita menzalimi diri kita hanya karena keputus asaan kita. Yang itu nanti akan memunculkan rasa prasangka bahwa Allah tidak lagi menyayangi kita. Na'udzubillah min zalik. Untuk itu, segeralah kita kembali untuk beristighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, dengan satu keyakinan melalui surat Az-Zumar ini bahwa Allah memanggil kita, ya ibadi, hai hamba-hambaku. Untuk itu, pendengar yang berbahagia, perbanyaklah berzikir, ya Ar-Rahman, ya Ar-Rahman, ya Ar-Rahman. Saat ketika hati kita sempit, ketika masalah berat, sebutlah ya Ar-Rahman, ya Ar-Rahman, sambil meyakini kasih-Mu lebih besar dari masalahku. Ibu bapak, kalau hari ini ada yang sedang terlilit hutang dengan beban kehidupan, sedang sakit, sedang punya anak yang mungkin belum kembali ke jalan Allah, jangan putus asa. Datanglah kepada Ar-Rahman. Datanglah kepada Ar-Rahman. Pendengar RRI yang saya cintai dan tentu pasti dicintai oleh Allah. Sebagai penutup, saya ingin kita semua merenungkan, jika kita seorang ibu saja kasih sayangnya begitu besar kepada anaknya, tidak tega melihat anaknya lapar, tidak tega melihat anaknya menangis, maka bagaimana dengan Allah yang Ar-Rahman, yang kasih sayangnya tidak bertepi, tentu melebihi 70 kali kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Jadi hari ini jangan pergi dari Allah. Mari kita mendekat. Tugas kita hari ini pulang dari apa yang kita dapatkan pagi hari ini. Jadilah perpanjangan tangan Ar-Rahman di bumi ini. Tebar senyum, tebar kebaikan, tebar rasa maaf, tebar kasih sayang. Tebar kepedulian, tebar pemberdayaan, agar bagaimana keimanan kita bisa memberdayakan sehingga makhluk yang ada di sekitar kita berdaya dengan kasih sayang Allah. Semoga Allah Ar-Rahman merahmati rumah kita, anak-anak kita, pekerjaan kita, dan tentu semua kita pendengar RRI rahimakumullah yang dicintai oleh Allah. Saya tutup dengan doa, ya Ar-Rahman, ya Rahim, sayangi kami sebagaimana Engkau menyayangi hamba-hambamu yang solih-soliha. Ampuni dosa kami, tutup aib kami, lapangkan hati kami, mudahkan segala urusan kami dalam menjalani amanah-Mu di muka bumi. Demikian, mudah-mudahan kita senantiasa mendapat kasih sayang Allah. Bilai taufik wal hidayah, nasru minallah wa fathun qarib, wa basirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita juga akan membuka atensi dari pendengar, geh Ustazah, baik melalui line telepon di 02745-80333 dan juga di line WA di 0811-2711-911. Di ujung telepon sana, nampak sudah ada yang bergabung, coba kita sapa. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,
0: Mbak Edi. Iya, Inje, Pak Beni yang ada di Condong Catur, geh.
2: Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Soalnya Ustazah, kita itu bisa bersembunyi dari manusia, tetapi kita tidak bisa bersembunyi dari Allah. Selalu menyertai kita apa yang kita berbuat. Lalu kalau hati kita, di hati kita itu ada penyakitnya, penyakit hati, maka Allah akan menambah penyakitnya itu. Menikah terus melakukan rudeng, monggo berbaring penjelasan. Berapa ketahuan kami,
0: Inji?
2: Alhamdulillah. Matarumien, aliparingi pun penjelasan. Matarumun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, matarumun Pak Beni, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakang Pak Beni nampak juga ada yang bergabung. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ria, penyiarku yang cantik solihah.
0: Masya Allah.
3: Ini si Mbah Uti Siti.
0: Inci.
3: Bangun tapak.
0: Nggih, monggo Uti Siti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini mau matur tentang, matur tanya tentang juru dakwah. Maksudnya kan kita ibu-ibu biasanya simbah itu kan mendakwai anak cucunya seperti itu. Ini dari kita mendapatkan ilmu dari ustazah terus nanti disampaikan. Tapi kan kalau menyampaikan kepada anak cucu itu kita kan harus harus melakoni dulu gitu. Nah ini saya mau tanya tentang hadis kutsi ini sahih apa enggak. Dalam firman Allah dalam hadis kutsi, Allah telah memberikan wahyu kepada Isa anak Maryam. Hei Isa, nasihatilah dirimu dengan hikmatku jika engkau telah mengambil manfaatnya. Nasihatilah orang banyak, dan jika tidak, hendaklah merasa malu kepadaku. Hadis kutsi riwayat Dailami yang bersumber dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Itu apakah betul? Jadi sebelum kita tuh menasihati anak cucu misalnya, gugah-gugah, ayo sholat, iki lho simbah arep nang masjid, iki wis bar tomat, seperti itu, subuh-subuh itu kan sudah menjalankan sholat subuh. Ternyata kan kadang kalau anak masih SMA itu kan masih ngolet-ngolet dulu itu apakah gimana caranya? Sudah menjalankan dulu, baru nasihati. Itu kan menasihati dirinya sendiri dulu. Itu apakah sudah betul dalam praktek sehari-hari? Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inji, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustazah di line WA juga sudah ada yang bergabung. Langsung kami bacakan. Assalamualaikum Ustazah. Ini dari Pak Joko yang ada di Jogja. Yang ingin saya tanyakan, apa arti dari kata Malati bahasa Jawanya? Apakah ada sangkut pautnya dalam ajaran Islam? Contoh ada lembaga yang menyerahkan asetnya untuk dijualkan kepada seorang pengacara, tapi hasilnya tidak diberikan sebagian besar kepada lembaga itu, dan akhirnya pengacara tersebut meninggal dunia. Dan dikatakan bahwa asetnya itu malati. Apa sebenarnya kata malati itu? Dan masalah kata malati itu, sisa hasilnya itu bagaimana Ustazah? Soalnya yang mau menerima takut kalau terjadi musibah seperti yang dilakukan pengacara yang meninggal tersebut. Nah, ini dari Pak Joko Santoso yang ada di Jogja. Ustazah, mungkin tidak berkaitan dengan tema kita, namun tidak apa-apa, nanti bisa dijawab, nggih Ustazah? Iya.
1: Baik.
0: Beberapa pendengar yang sudah bergabung, tetapi kita rehat sejenak dengan yang berikut ini nggih Ustazah. Pastikan tetap bersama kami dan juga tetap bersama kami pendengar.

0: Anda masih bersama kami dalam program Mutiara Pagi dan tentunya kita masih berbincang mengenai Ar-Rahman, kasih sayang Allah yang tak pernah bertepi. Dan pastinya kita juga masih bersama Ustazah Misma Kasim MA selaku Mubalighot Daerah Istimewa Yogyakarta. Ustazah, tadi sudah ada beberapa yang bergabung, monggo bisa ditanggapi satu per satu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, pertanyaannya mantap-mantap ini.
0: Iya.
1: Pak Ben di Condong Catur terkait dengan penyakit hati itu memang paling bahaya Pak Beni. Karena kalau penyakit badan sakitnya itu bisa dilihat dan itu selesai di dunia gitu. Hanya kalau penyakit hati dengan sifat iri, hasad, dengki, sombong, makanya Allah katakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar," gitu. Bahwa sungguhnya salat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji. Nah, keji itu penyakit hati, Pak Beni. Nah, insya Allah kalau kita memaknai ibadah kita selama ini dengan melihat hakikat dari apa yang kita lakukan, itu insya Allah. Hanya bagaimana ini ya, kalau hanya sholat, aduh formalitas sekali ustazah, baik, kita lihat, sadar dan akui itu sakit. Nah, tentu kalau kita tahu kalau itu adalah penyakit, kita akan bersegera menyembuhkannya gitu. Karena Allah sendiri berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 88-89, saya bacakan artinya, di hari harta dan anak tidak berguna kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih gitu. Berarti hanya dengan kebersihan, keikhlasan kita itulah nanti yang akan hadir dalam kehidupan pertanggungjawaban kita kepada Allah. Siram dengan istighfar tadi yang saya sampaikan, kita terus berzikir agar hati kotor karena debu dosa bersihkan tiap hari. Rasulullah yang sudah dijamin surga saja itu beristighfarnya 70 kali sehari. Nah, sekarang kita berapa kali gitu. Nah, perbanyak Ar-Rahman, ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nah, itu. Jadi mintalah kepada Allah untuk istiqomah. Apa yang ada dalam hati kecil kita yang itu hasad, dengki, ada cara kita bisa melawannya itu dengan kebaikan. Kalau iri melihat orang sukses, lawan dengan doakan dia, ya Allah berkahilah. Jadi kalaupun ada namanya manusia gitu Pak Beni, ada rasa iri itu, tapi ya Allah berkahilah apa yang didapati oleh orang itu. Kalau sombong, lawan dengan ingat kita dari tanah dan banyak tidak tahunya. Podo lu sama-sama dari tanah penciptaan itu. Kalau ria, kita ingin dipuji, gitu. Lawan dengan sembunyikan amal. Biasakan amal melakukan itu dengan cara sembunyi-sembunyi. Nah, perasaan dendam misalnya. Perasaan dendam misalnya, ya, lawan dengan memaafkan lebih dulu. Bukan karena dia pantas dimaafkan, tapi karena kita ingin dimaafkan oleh Allah. Untuk itu, kurangilah penyebab-penyebab sakit hati ini. Jangan terlalu sering lihat kehidupan orang lain gitu ya. Di sosial media ini luar biasa godaan kita. Terlalu sering berkumpul yang isinya riba dan membandingkan. Jangan beri kesempatan hati kita kosong, teruslah isi dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Maka puasakan mata dan telinga, duduk bersama orang-orang yang solih gitu. Penyakit hati tidak hilang seketika, secara bertahap. Yuk kita cuci dengan doa, ya Allah, keluarkan dari hatiku rasa iri, dengki, sombong, ganti dengan rasa syukur dan kasih sayang. Insya Allah pelan-pelan Pak Beni itu akan bisa paling tidak mengurangi yang menjadi beban hati kotor kita. Baik Bu Siti, Masya Allah, ini yang dibangun Tapan. Terima kasih Bu Siti atas pertanyaan yang luar biasa ini. Baik, Saya minta maaf, Bu Siti, ketika Musnad Al-Firdaus karya Imam Ad-Dailani yang Ibu sampaikan tadi, memang banyak mengumpulkan hadis qudsi. Tapi para ulama hadis sepakat, banyak di dalamnya yang sanadnya dhaif. Nah, ini perlu hati-hati. Bahkan banyak yang palsu. Jadi tidak bisa langsung kita katakan sahih hanya karena ada tulisan ini hadis qudsi loh, gitu kan. Nah, untuk hadis yang sering beredar tentang nasihat, ini yang paling sahih, Bu Siti. Ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Jadi kalau tertulis hadis qudsi Dailani tentang menasihati orang, jangan dipakai dulu sebagai dalil. Tapi kalau tadi pemaknaan yang Ibu sampaikan, kita bisa ambil kebaikan-kebaikan dari itu, bahwa memang setiap kita untuk bisa melakukan menasihati orang lain, tentu kita lebih dulu menasihati diri kita, gitu ya. Jadi kita dalam terutama ibadah, nggih, tolong diseleksi dulu hadis-hadis, walaupun dikatakan hadis qudsi, kumpulan dari kitab-kitab yang mana, gitu. Dan itu 4 SKS, Bu Siti, kalau kita belajar di kampus, ngata. Jadi pada prinsipnya, Bu Siti, Al-Quran itu semua sahih. Hadis qudsi tidak semua sahih. Ada yang sahih, ada yang dhaif, dan ada yang palsu. Nah, tadi pertanyaan respon awal, bagaimana kita sebagai orang tua atau mubaligh, mubalighat dalam memberikan pemahaman kepada tentu orang-orang terdekat kita. Nah, ini ada resep dari Rasulullah, Bu Siti. Jangan ceramah, tapi awali dengan bercerita. Jadi seakan-akan kita melibatkan anak cucu kita itu dalam kehidupan nyata, gitu. Anak-anak kita sekarang itu kalau diceramai panjang-panjang dia bosan, bahkan dia bisa lari. Ya, contoh perumpamaan yang paling sederhana yang Rasulullah lakukan. Nah, kamu tahu kenapa kita harus jujur? Nah, gitu. Kalau jujur itu Allah akan Ar-Rahman, akan mengasihi kita. Dan tolong menasehati anak yang cucu yang sudah mulai beranjak dewasa itu, memang jangankan yang sudah beranjak dewasa, anak kecil sekalipun jangan kita menasehati itu di depan orang banyak. Karena ini Ibnu Qayyim, ya, ulama besar kita, bilang nasihat di depan umum itu mempermalukan. Nasihat berdua itu memuliakan. Nah, jadi ini bisa menjadi strategi atau cara kita untuk menyampaikan pesan yang baik-baik tentang nilai-nilai ajaran Islam. Aja anak cucu kita duduk, kita bersama, bisikan pelan-pelan, itu akan menyentuh dengan sentuhan-sentuhan kata-kata. Apalagi dengan kita sampaikan doa, pegang kepalanya, usap dadanya. Sebagaimana Rasulullah sering meletakkan tangan di dada anak kecil dan mendoakan, dan doa itu sampai menembus hati. Itu spiritualitas, ya, akan tersentuh. Beri teladan, bukan perintah. Puji dulu, baru nasihat. Kita ya apa, dibombong sih, Bu Siti. Jadi doa khusus untuk cucu Rasulullah ajarkan kepada kita, Allahumma faqihhu fid-din wa alim khut ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia dalam agama dan ajari dia tentang tafsir Al-Qur'an. Semoga Bu Siti, apa yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulullah ini bisa membantu kita agar anak keturunan kita qurrota a'yun. Baik, ini Pak Nyun Sewu, Pak Jalion, gih, dari Jogja. Semoga saya tidak bisa, semoga kita, saya bisa menangkap apa
0: Pak
1: yang
0: Santoso,
1: maksud.
0: Pak Joko Santoso, gih, Ustazah.
1: Pak Joko Santoso Nyun Sewu. Oh, semoga saya bisa menangkap ya apa yang dipaham. Tapi saya akan bicara dulu dari pemahaman tentang malati itu, ya. Perkataan ini, saya bukan orang Jawa, tapi saya mencoba merumuskan, ya. Perkataan atau doa buruk yang menjadi kenyataan, atau dalam bahasa Karena menyakiti orang yang tulus, orang tua atau guru atau orang yang dizalimi gitu. Dalam bahasa kita itu kutuk mengutuk gitu. Jadi bukan hanya sekedar sumpah serapah biasa gitu. Jadi asalnya kata pati itu malati, ngundah, memetik akibat. Jadi orang Jawa bilang itu ngunduh wohing pakarti. Siapa yang menanam, dia yang memetik buahnya. Jadi itu satu contoh. Misalnya seorang anak membentak ibunya sampai ibunya menangis, ya kita kita mendengar hikayat Malin Kundang misalnya ya. Kemudian hidup anak itu tidak akan tenang, rezekinya seret. Nah, orang Jawa bilang walat malati omongane wong tuwa. Iku kualat malati omongane wong tuwa ya. Murid yang sering merendahkan gurunya itu kan terkait dengan akhlak. Jadi tidak berkahlah ilmunya itu. Nah, itu sebagai bentuk malati. Menyakiti orang yang sudah sangat baik sama kita. Nah, orang yang merasa terzalimi ini ya, Nabi juga bilang, doa-doa orang yang terzalimi itu akan mustajab. Jadi beda malati dengan kutukan. Kalau yang saya pahami, kalau kutukan itu sengaja didoakan yang jelek. Takut kamu jadi titik-titik gantan. Kalau malati tidak sengaja dikutuk, tapi ucapan lirih, ucapan pelan gitu yang tulus itu terkabul. Bahkan kadang orangnya sudah memaafkan, tapi alamnya tetap mencatat kata-kata lirih saking sakitnya gitu ya, saking perihnya gitu. Jadi kalau orang Jawa dulu sangat takut berbuat tidak baik kepada tiga orang ini. Wong tuwo, guru atau kiai, wong lugu. Artinya anak yang, orang yang memang belum terbatas pengetahuannya itu kalau didalimi. Ngoten Bapak Joko, sedikit yang saya pahami dari istilah malati. Tapi kasus yang Bapak ceritakan itu mungkin bisa dikaitkan dengan apa yang saya sampaikan dalam pemahaman ini. Jadi intinya malati adalah peringatan agar kita selalu menjaga lisan dan perilaku kepada siapapun. Ngoten Mbak Ria.
0: Iya, baik Ustazah. Ustazah, ini juga ada yang bergabung kembali dari Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri. Assalamualaikum. Bagaimana menghilangkan keraguan apakah Allah benar-benar menyayangiku? Di line telepon nampak juga ada yang bergabung. Coba kita sapa Ustazah. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bu Sri yang ada di Jalan Wates. Monggo Bu Sri. Inje.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Ustazah, saya mohon penjelasan. Apa betul ya Ustazah, semua manusia adalah pemimpin, terutama memimpin dirinya sendiri, setelah itu memimpin orang lain. Bagaimana pertanggung jawab di akhirat nanti, Ustazah? Seorang pemimpin, memimpin dulu dirinya sendiri sebelum memimpin orang lain, termasuk kita-kita ini ya, Ustazah. Saya mohon penjelasan, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Inje, monggo Ustazah, langsung dijawab saja.
1: Baik, terima kasih Pak Budi Santoso. Untuk terkait dengan keraguan-keraguan itu, memang kita manusia tadi ya, berdoa terus untuk agar kita bisa jadi istiqomah, karena kolbi itu bulak-balik artinya, geng. Nah, keraguan itu misalnya soal iman, soal ibadah, soal kehidupan, kita harus bedakan ini ragu yang mana. Kalau ragu dalam ibadah tentu kita harus meyakini mana yang harus kita kita lakukan mana yang kita yakini kalau dalam aspek ibadah. Kalau kita ragu dalam kehidupan, dalam ya bingung gitu ya. Nah, cara menghilangkannya bagaimana? Nah, Pak Budi, itulah perintah Allah untuk kita senantiasa menuntut ilmu. Ragu itu datang dari gelap. Nah, kalau kita gelap cuaca itu kan nggak ada lampu itu kan bingung kita meraba-raba. Ilmu itu cahaya. Nah, kalau ragu apakah Allah sayang sama kita? Tadi surat Az-Zumar ayat 53. Gitu. Ya, ibadi, kamu jangan kebablasan bahwa kamu adalah kamu ayo kembali dalam rahmat Allah. Kalau ragu rezeki, ya ingat tadi Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqul Insan. Itu harus kita kuatkan, Allah Maha Ar-Rahman. Lalu, nah ini yang betul-betul kita harus lakukan kalau sampai keraguan itu membuat kita jadi berlama-lama gitu. Ada tuntunannya dengan kita sholat istikharah. Rasulullah

0: Jangan itu jangan terlalu banyak berpikir dengan segala pertimbangan itu akan menghilangkan keraguan. Sedikit beramal, lawan keraguan itu dengan action, dengan sikap gitu. Jadi kita terus menyempurnakan agar keraguan-keraguan yang selama ini kita rasakan terus ditunjukkan oleh Allah dengan jalan kebenaran. Jadi tolong upayakan dengan terus berzikir, jangan sendiri dalam apa ngelamun, ge? Itu nanti setan yang masuk. Kurangi bertanya bagaimana bagaimana, tapi ganti Bismillah, saya serahkan kepadamu ya Ar-Rahman, gitu. Sehingga keraguan-keraguan ini akan apa kita jadikanlah sifat-sifat Allah ini sebagai matahari untuk sebagai petunjuk memperkuat iman kita. Baik Pak Budi, ini Ibu Sri, terima kasih pertanyaannya di jalan watas. Itu sangat-sangat betul Ibu. Dalam hadis sahih, Nabi katakan, Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulin an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Ini hadis Bukhari dan Muslim, jadi sahih, makbul. Jadi pemimpin, imam, presiden, anggota dewan itu pemimpin. Nah, nanti dia akan mempertanggungjawabkan itu bukan hanya kepada rakyat tentunya. Suami dia sebagai pemimpin di rumah tangga, dalam keluarga akan ditanya pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Begitu juga kita Bu Sri, istri, Simba, Uti gitu. Bahkan semua kita itu diminta setiap diri kita adalah pemimpin tentu untuk diri sendiri karena pertanggungjawaban kita itu sendiri-sendiri, nggih. Nah, sampai kepada apa yang menjadi apa ini kuasa kita gitu. Itulah yang juga akan kita pertanggungjawabkan. Untuk itu sebelum memimpin orang lain, tentu yang pertama kali yang kita pimpin adalah bagaimana kita memimpin hati kita, mata kita, lisan kita, nafsu kita untuk bisa apa ini terfilter ya. Inilah yang tadi bagaimana kita memimpin diri sendiri. Untuk itu Ibu doa agar apa yang kita pimpinkan terhadap diri ini tadi yang saya jelaskan di awal. Ya mukallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku, jadikan istiqomah di atas agamamu. Jadi itu justru Bu Sri memimpin diri sendiri itulah yang paling berat. Karena kita bicara tentang bagaimana fungsi kita sebagai manusia diciptakan Allah sebagai khalifah. Ngoten Bu Sri, Mbak Ria, mudah-mudahan bisa kita pahami secara baik dan benar. Terima kasih.
1: Injih, matur nuwun Ustazah. Semua pertanyaan dari pendengar sudah terjawab dengan baik. Namun tak terasa Ustazah, kita sudah di ujung kebersamaan. Monggo mungkin ada sedikit closing statement, tausiah penutup yang ingin disampaikan ke pendengar Pro 1. Monggo Ustazah.
0: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebagai penutup jamaah pendengar rahimakumullah, akhirnya kita ini hidup bukan karena kita kuat, tapi karena Ar-Rahman masih sayang kepada kita. Kalau hari ini kita masih berdetak, kalau hari ini kita masih bernapas, kalau hari ini Allah masih menutup aib-aib kita, itu semua bukan karena kita hebat, tapi karena Allah Ar-Rahman belum berhenti untuk menyayangi kita. Demikian Mbak Ria, terima kasih.
1: Injih, matur nuwun Ustazah. Sehat selalu ya Ustazah, terima kasih sudah mengisi Mutiara Pagi di hari ini. Injih, selamat melanjutkan aktivitas Ustazah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik pendengar, demikian tadi Mutiara Pagi yang sudah kita

Bahas ya di hari ini terkait Ar-Rahman, kasih sayang Allah yang tak pernah bertepi, yang tadinya sudah disampaikan oleh Ustazah Misma Kasim MA selaku Mubalighot Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih kepada pendengar yang sudah bergabung. Kami pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pada periode Januari hingga Agustus 2026, KAI Daop 6 mencatat sudah melayani total sebanyak 9,5 juta penumpang. Angka ini meningkat sebesar 8% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2026.
1: Karena guru BK yang menjadi tugas bagaimana memberikan layanan kepada anak digital, bagaimana kemudian mencari potensi yang layak di jurusan anak.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, kereta api menjadi moda transportasi favorit publik di Yogyakarta. Terbukti dari pertumbuhan penumpang kereta pada semester pertama tahun ini, naik signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Predikat Yogyakarta sebagai kota pelajar menghadapi tantangan di tengah persaingan pendidikan yang ketat. Bersama saya Ria Agustin, inilah Warta Pagi selengkapnya.

0: Kereta api menjadi moda transportasi favorit publik di Yogyakarta. Hal itu tampak dari pertumbuhan penumpang kereta pada semester pertama tahun ini yang naik signifikan daripada periode serupa tahun lalu. Berita selengkapnya disampaikan Rosian Anwar.
1: 2007 tentang perkembangan bahwa setiap pemakai jalan raya yang hendak melintasi jalan kereta api wajib mendahulukan lewatnya kereta api.
2: Moda transportasi kereta api kembali menjadi favorit publik untuk melakukan perjalanan dari dan menuju Yogyakarta. Hal itu tampak pada trafik penumpang di bulan Agustus kemarin yang mencapai 1.264.608 orang pelanggan. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menuturkan, untuk volume penumpang dari Januari hingga Agustus 2026, kenaikan penumpang bahkan mencapai sekitar 8% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
3: Ya, untuk peningkatan volume angkutan penumpang di KAI 26 Yogyakarta pada periode Januari hingga Agustus 2026, KAI 26 mencatat sudah melayani total sebanyak 9,5 juta penumpang. Angka ini meningkat sebesar 8% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2026 yang melayani total sebanyak 8,8 juta penumpang.
2: Sementara itu, faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan volume penumpang, Feni Novida Saragih menyebutkan, diantaranya disebabkan karena peningkatan performa dan layanan bagi para penumpang.
3: Peningkatan volume ini didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu permajaan sarana kereta api yang semakin nyaman. Kedua, on-time performance atau ketepatan waktu perjalanan kereta api. Kemudian ada peningkatan keselamatan, kemudahan dalam mengakses tiket, kemudahan layanan perjalanan kereta api, inovasi dan digitalisasi, peningkatan fasilitas, serta adanya tematik stasiun yang ikonik. Hal ini bisa menjadi menarik perhatian ataupun keingintahuan masyarakat sehingga ingin berkunjung ke Yogyakarta.
2: Sri Pamuji, warga Purwokerto, Jawa Tengah, telah lama mempercayakan kereta api sebagai moda transportasi yang terpercaya ketika membawa buah hatinya melakukan pemeriksaan kesehatan rutin di Rumah Sakit Umum Pusat Sarjito.
4: Ini dalam rangka ini di Jogja main atau apa gitu?
5: Enggak, ini habis kontrol di Rumah Sakit Sarjito.
4: Oh gitu ya. Bu, ini kenapa milih kereta, kenapa?
5: Lebih cepat. Enak, enggak ada macet.
2: Menurut catatan Daop 6 Yogyakarta, pada bulan Agustus saja ada sebanyak 1.264.608 orang penumpang yang menggunakan kereta dengan rincian 635.828 penumpang berangkat dan 628.708 penumpang yang datang di berbagai stasiun di wilayah Daop 6 Yogyakarta.
0: Jalur Kelok 23 resmi diuji coba selama sepekan. Untuk sementara waktu, kendaraan yang boleh melintas hanya diperuntukkan bagi mobil dan motor saja. Berita selengkapnya akan disampaikan reporter Aji Permono.
6: Pengguna jalan yang melintas Kelok 23 ini untuk tetap mengutamakan keselamatan.
7: JJLS Kelok 23 yang menghubungkan wilayah Kretek Bantul dengan Girijati Gunung Kidul resmi diuji coba mulai 14 hingga 20 September 2026. Meski begitu, kendaraan yang diperbolehkan melintas hanya roda 2 dan roda 4 saja. Untuk mengawasi kondisi arus lalu lintas di sekitar lokasi, Ditlantas Polda DIY telah mendirikan pos pantau. Kasubdit Kamsel Polda DIY AKBP Widya Mustika Ningrum menyatakan, para pengguna jalan dilarang untuk berhenti maupun berjualan di sepanjang jalur tersebut. Hal itu demi mencegah penumpukan kendaraan, serta menjamin keselamatan pengguna jalan. Selain itu, jalur tersebut juga sudah disediakan fasilitas berupa gardu pandang. Dengan demikian, masyarakat yang ingin menikmati pemandangan Laut Selatan tidak perlu berhenti atau parkir di sepanjang jalan. Kedepan, Ditlantas Polda DIY juga akan menambah satu lagi pos pantau sebagai titik kumpul koordinasi dengan berbagai pemangku kebijakan.
6: Pada prinsipnya, bagi pengguna jalan yang melintas Kelok 23 ini untuk tetap mengutamakan keselamatan dalam berkendara, bukan kecepatan. Apalagi ini keloknya ada 23 kali. Dan karena ini jalan nasional, dilarang untuk berhenti, apalagi parkir di sepanjang jalan Kelok 23 ini.
7: Sementara itu, Kepala PJN DIY Tisa Rasita menjelaskan bahwa depan, pihaknya akan membangun rest area di Kelok 23. Proses pengerjaannya pun ditargetkan rampung pada Agustus tahun depan.
8: Nanti kami akan membangun rest area itu di STA 3700, itu ikut di paket yang baru, paket lot 17A. Jadi paket lot 17A selain tadi penurunan grade, itu ada pembangunan rest area, juga satu lagi ada pelebaran jalan. Jadi yang jalan dari jembatan Kretek 2, jembatan Kretek 2 itu sudah 4 lane atau 4 lajur ya, dan di sini juga 4 lajur, nanti itu akan disambungkan dari 2 lane menjadi 4 lajur sepanjang 1,8 kilo.
7: Lebih lanjut, saat ini Ditlantas Polda DIY tengah berkoordinasi dengan Forum Lalu Lintas untuk mendata lampu penerangan jalan umum yang sudah tidak berfungsi. Langkah tersebut demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi para pengguna jalan.
0: Pendengar, transportasi umum menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung mobilitas masyarakat Yogyakarta. Lantas bagaimana pengalaman publik selama menggunakan transportasi umum di Yogyakarta? Berikut pendapat publik yang kami himpun.
9: Menurut saya, sebagai pengguna TransJogja, transportasi umum di Yogyakarta ini sebenarnya cukup mudah untuk diakses. Tapi ada beberapa kendala yang saya rasakan ketika menggunakan transportasi umum tersebut, yaitu satu, waktu untuk menunggu bus atau jarak antar bus di jalur tertentu, itu misal kayak jalur 2A atau jalur 11, itu cukup lama untuk satu bus dengan bus yang lain. Kemudian juga ada beberapa halte itu hanya menggunakan anak tangga, dan itu menurut saya cukup merugikan di musim panas maupun hujan, karena kalau panas kepanasan, kalau hujan bisa basah. Dan juga ada beberapa halte itu yang sudah mulai keropos. Kemudian ada beberapa armada itu juga kurang layak ya menurut saya.
10: Perkenalkan, nama saya Alan Alsawa, bisa dipanggil Alan. Transportasi umum di Jogja itu mudah diakses sih, karena kebetulan saya dari Klaten, saya sering bolak-balik juga Klaten Jogja menggunakan KRL, terutama akses transportasinya di KRL tuh cukup mudah, walaupun kadang di jam-jam tertentu itu banyak crowded, terus sumpek-sumpekan, tapi so far sejauh ini aman aja. Terus dari KRL, kemudian saya menggunakan transportasi umum juga, biasanya di TJ, Trans Jogja. Itu juga cukup mudah, karena di dekat Lempuyang itu ada halte TJ juga di situ. Harapannya semoga transportasi Jogja terutama itu agar lebih nyaman. Walaupun sekarang ini udah nyaman ya, udah cukup nyaman, tapi mungkin akan lebih nyaman lagi.
11: Perkenalkan, nama saya Vinora. Saya pernah menggunakan Trans Jogja waktu saya masih kecil karena belum diperbolehkan menggunakan kendaraan pribadi sendiri. Waktu itu saya cukup fleksibel juga untuk Trans Jogjanya, cuma menurut saya bapak supirnya tolong pelan-pelan kalau nyupir, dan tolong lebih berhati-hati lagi karena kadang suka kejungkel-jungkel, remnya mendadak. Dan menurut saya juga KRL sejauh ini lebih relatif juga, karena dengan tarif yang segitu murahnya bisa sampai ke Solo, bisa. Dan sejauh ini stasiun juga enak dibuat pakai kayak Trans Jogja juga ada, terus KRL-nya juga tepat waktu, dan mungkin ditambahin gerbong keretanya lagi deh, biar gak desuk-desukan lagi.
12: Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Syahputra, biasa dipanggil Akbar. Mungkin kalau kendaraan umum yang sering saya pakai itu KRL ya, Mas Ian. Karena, kenapa kok KRL? Karena yang pertama cepat, terus murah juga, cuma 8.000 udah sampai Solo, karena saya sering ke Solo. Terus kalau transportasi lainnya yang sering saya gunakan, ojek online mungkin. Karena ya itu, karena ojek online cepat ya. Kalau Trans Jogja itu pernah sekali, dan itu nunggunya lumayan lama. Nah mungkin harapan kedepannya ya agak ada jam-jam tertentu yang misal ada jadwalnya lebih mungkin tepat waktu lagi. Kalau nyamannya sih udah nyaman semua, Trans Jogja juga nyaman, ada AC-nya juga gak kepanasan gitu lah mungkin.
0: Pendengar, hari ini diperingati sebagai Hari Perhubungan Nasional. Lantas bagaimana pentingnya konektivitas moda transportasi untuk memudahkan mobilitas masyarakat di Hari Perhubungan Nasional ke-55 tahun ini? Kita simak wawancara Prima Hapsari dengan dosen teknik sipil dan kepala laboratorium transportasi Universitas Atmajaya Yogyakarta, Duyoko Ansusanto, berikut ini.
13: Thank you. Pak Yoko, ini berkaitan dengan Hari Perhubungan Nasional dan tema besar yang diangkat ini berkaitan dengan pentingnya konektivitas terhubung melayani bergerak untuk negeri. Bagaimana Pak Yoko ini selaku pengamat transportasi juga melihat ini Pak, moda transportasi publik di Indonesia dan di satu sisi ini kualitas keselamatan jalan untuk kemudian juga bisa terkoneksi antara satu wilayah dengan wilayah lain ini. Silakan Pak Yoko.
14: Baik, terima kasih Mbak Prima. Kalau melihat judulnya, melihat temanya, ini adalah tadi ada konektivitas. Kalau saya mendengar atau membaca judulnya, konektivitas. Lalu yang berikutnya ada tadi kata melayani. Ya, jadi dua hal yang cukup penting. Jadi kalau melihat kata yang pertama, konektivitas itu adalah keterhubungan. Kalau arti harfiahnya itu keterhubungan. Jadi transportasi itu sebetulnya adalah bagaimana kita menggerakkan atau memindahkan manusia dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Tetapi tidak hanya itu. Ya. Kalau konektivitas itu adalah satu sisi keterhubungan, memang betul itu untuk menghubungkan satu lokasi dengan lokasi yang lain. Tetapi yang paling penting lagi adalah di balik konektivitas itu apa yang mau kita raih. Jadi contohnya begini, Kota Jogja itu kan sebagai satu julukan itu sebagai kota pendidikan. Nah, kota pendidikan itu banyak mendatangkan mahasiswa, kemudian sumber daya manusia itu banyak berdatangan ke Kota Jogja. Namun demikian, kalau misalnya konektivitas itu tidak terlayani dengan baik, maka fungsi kota pendidikan itu menjadi tidak ada artinya. Jadi sekarang ini kan banyak mahasiswa datang ke Jogja karena mudahnya mencapai Kota Jogja. Ya, jadi di sisi yang lain, misalnya contoh aktivitas yang lain itu sebagai kawasan pariwisata, misalnya Kota Jogja. Nah, kalau tanpa konektivitas, maka tidak ada artinya pariwisata yang ada di Kota Jogja ini tidak akan banyak dikunjungi oleh wisatawan yang berasal dari kota lain. Ya. Jadi tadi ada kata melayani. Melayani itu dalam arti transportasi itu berperan sebagai melayani orang yang akan melakukan perjalanan atau pergerakan. Jadi tadi konektivitas itu bagaimana keterhubungan contohnya dengan Kota Jogja, dan yang satu sisi lagi transportasi itu adalah melayani di sisi yang lain. Jadi karena bukan benda, ya servis itu kan bukan benda, servis itu pelayanan. Jadi transportasi itu melayani orang yang mau berpindah atau bergerak dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Nah sebetulnya konektivitas itu adalah kalau kita pelajari itu sebagai pondasi dari pembangunan, ya, dari pembangunan. Misalnya contoh, kalau tidak ada konektivitas, maka lokasi yang terpencil itu akan sulit untuk mengembangkan diri. Jadi konektivitas itu punya dimensi sosial tentu saja, kemudian dimensi ekonomi, kemudian dari sisi kewilayahan sendiri, wilayah, kemudian yang satu sisi tadi melayani untuk seluruh negeri kalau tidak salah temanya, ya. Jadi konektivitas itu adalah sebagai pondasi di dalam pembangunan. Nah, di Indonesia itu konektivitas itu bisa antar kota, antar daerah. Kemudian kita sebagai negara kepulauan juga konektivitas antar pulau, ya, bisa menggunakan kapal laut, bisa menggunakan pesawat udara, ya, penerbangan. Nah, maka konektivitas itu sebagai pondasi pembangunan, ya. Jadi tanpa konektivitas maka daerah yang terpencil, daerah yang terisolir itu yang sulit menjangkaunya, maka itu akan sulit berkembang. Nah, kemudian yang penting juga itu adalah integrasi. Ya, integrasi itu artinya misalnya konektivitas itu antar moda, ya, antar moda itu melibatkan moda yang berbagai jenis moda. Jadi terintegrasi antar satu moda dengan moda yang lain untuk mencapai satu tujuan. Jadi bukan hanya terhubung saja, ya. Jadi konektivitas itu tidak hanya menghubungkan satu wilayah dengan wilayah yang lain, tetapi terintegrasi. Jadi contohnya begini, kalau ada infrastruktur transportasi, misalnya contoh bandara begitu, ya. Bandara, katakanlah contohnya di Kota Jogja. Bandara di Kota Jogja itu ada di Kulon Progo. Mungkin jaraknya sekitar 40 km atau kurang lebih 40 km begitu, ya. Kalau hanya tersambung tanpa terintegrasi, maka itu fungsinya menjadi kurang gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang kan kalau kita mau ke Bandara Kulonprogo, Bandara Yogyakarta International Airport itu ya ada integrasi dengan moda yang lain. Misalnya kita naik kereta bandara, kemudian nanti sampai di Bandara Yia, kemudian kita bersambung ke melanjutkan perjalanan dengan pesawat udara. Jadi ada integrasi. Jadi tidak ada gunanya kalau satu fasilitas infrastruktur itu tidak bisa dicapai oleh pengguna, ya oleh masyarakat dengan mudah. Jadi pentingnya integrasi, terutama integrasi intermoda, intermoda dan antarmoda. Saya kira itu.
13: Matur sembah nuwun sangat ini Pak Yoko, catatan-catatan pentingnya di Hari Perhubungan Nasional 2026 ini Pak Yoko.

0: Predikat Yogyakarta sebagai kota pelajar menghadapi tantangan di tengah persaingan pendidikan yang ketat. Kolaborasi perguruan tinggi dan sekolah dinilai penting untuk menjaga kualitas pendidikan dan memperkuat daya tarik Yogyakarta. Berita selengkapnya disampaikan reporter Dian Parwanto.
1: Penerimaan mahasiswa baru yang dirancang lebih awal.
2: Universitas Islam Indonesia atau UII bersama Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling MGBKDIY memperkuat sinergi untuk meningkatkan kualitas penerimaan mahasiswa baru. Langkah ini sekaligus diharapkan turut memperkuat kembali citra Yogyakarta sebagai kota pelajar. Dalam kegiatan UII, MGBK, Seminar Guru BK, dan peluncuran PMB UII, Rektor UII, Profesor Hari Purnomo, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap pergeseran predikat kota pelajar yang selama ini melekat pada Yogyakarta. Menurutnya, persaingan antar perguruan tinggi dan dinamika pendidikan di berbagai daerah menuntut kolaborasi yang lebih erat antara perguruan tinggi dan sekolah menengah.
1: Harapan kami dan dasar mari terus dapat kita tingkatkan dan kita tahu bahwa Jogja ini sekarang kalau kita lihat bukan lagi menjadi kota pelajar. Kota pelajar sekarang itu adalah Malang, bukan Jogja. Oleh karena itu tentunya kami dari UII menginginkan bahwa Jogja ini menjadi kota pelajar lagi.
2: Sementara itu Ketua MGBKDIY Edi Prajoko menyambut baik kolaborasi tersebut. Edi mengungkapkan guru BK memiliki peran strategis dalam memetakan minat dan potensi siswa, termasuk membantu menentukan program studi yang sesuai.
1: Silaturahmi antara MGBK yang digandeng oleh ini sesuatu yang kemudian sangat mulia menurut saya. Karena guru BK yang menjadi tugas bagaimana memberikan layanan kepada anak didik kita, bagaimana kemudian mencari atau potensi yang layak di jurusan apa. Sehingga UII yang kemudian pada kesempatan ini menerima kami, memberikan fasilitas kami, menjadi sebuah sinergi yang luar biasa.
2: Melalui sosialisasi dan ruang diskusi berkala, UII dan MGBKDIY berharap sinergi tersebut dapat memperkuat kualitas pendidikan, sekaligus menjaga iklim pendidikan Yogyakarta tetap kompetitif dan berkualitas.
0: Korban kekerasan seksual di sebuah pondok pesantren yang ada di Dusun Jonggrangan, Kabupaten Sleman, mengaku mendapat intimidasi melalui media sosial. Kuasa hukum korban pun meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Berita selengkapnya hadir bersama reporter Karin Anisa.
3: Kami sudah kirimkan beberapa screenshot ancaman dan intimidasi lewat media, termasuk juga beberapa...
4: Kuasa hukum korban kekerasan seksual di Pondok Pesantren As-Solihah, Jonggrangan, Sleman, Gusti Rian Saputra mendatangi kantor perwakilan LPSK Yogyakarta untuk melakukan audiensi pada Rabu siang. Gusti menjelaskan pihaknya meminta perlindungan LPSK lantaran korban mendapatkan sejumlah pesan intimidatif melalui beberapa akun media sosial Instagram dan WhatsApp. Pesan berisi ancaman dan kata-kata kasar itu diterima kliennya selama 5 hari terakhir, tepatnya usai pemberitaan terkait kasus kekerasan seksual ini mencuat.
3: Akunnya akun organik, ada namanya. Dan kami sudah siapkan kalau memang dia tidak mengajukan permohonan maaf dan itikad baik, kami akan upayakan langkah hukum lain. Kami sudah kirimkan beberapa screenshot ancaman dan intimidasi lewat media, termasuk juga beberapa framing negatif yang kemudian itu mengaburkan fakta hukum yang ada.
4: Tak berhenti pada permohonan perlindungan ke LPSK, kuasa hukum korban juga akan mendatangi Komnas Perempuan dan Women Crisis Center Rifka Anisa. Gusti memastikan akan fokus pada penanganan hukum korban terlebih dahulu dan akan mempertimbangkan pada langkah hukum lainnya. Sementara Kepala Biro Penelaahan Permohonan LPSK, Muhammad Ramdan, menyebut pihaknya akan mempelajari duduk persoalan dan kronologi kejadian. LPSK akan mengecek kelengkapan formil untuk bisa memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Ramdan menuturkan berdasarkan peraturan perundang-undangan nomor 3 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban bahwa setiap saksi, korban, saksi ahli, informan, dan pelapor berhak mendapatkan perlindungan dengan mempertimbangkan situasi ancaman atau kerentanan pada saksi dan korban.
5: Ketika memang pemohon itu mengajukan dan atau melalui kuasa hukumnya, maka terikat dengan syarat dulu, yaitu syarat formilnya. Kemudian nanti kita pelajari, kita akan nilai, kita akan assessment semuanya. lalu barulah kita tetapkan bahwa apakah ini memenuhi syarat formil. Dalam situasi kedaruratan juga seperti itu. Ya, apakah memang ini kedudukan dalam perkara, kemudian juga situasi profil pelaku dan sebagainya, ini nanti kita akan sampaikan kepada pimpinan untuk mendapatkan persetujuan.
4: Sebelumnya, seorang santriwati di Pondok Pesantren As-Solihah, Jonggrangan, Sleman, menjadi korban kekerasan seksual sebanyak 2 kali oleh pengajar pondok. Korban bahkan hamil dan diperkirakan akan menjalani persalinan pada bulan depan. Polresta Sleman telah berhasil menetapkan pelaku berinisial NH sebagai tersangka.
0: Pendengar, Polda DIY mempertemukan 2 klub yang berlaga di kompetisi Super League yang kemarin di Gedung Anton Sujarwo Kompleks Mapolda DIY. Perwakilan kedua tim yaitu PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta menyatakan siap untuk menjaga kondusivitas selama berlangsung kompetisi. Selain itu, perwakilan tim dan supporter juga mengucapkan deklarasi damai. Pada kesempatan tersebut, Karo Ops Polda DIY Komisaris Besar Polisi Rendra Radita Dewayana menyatakan, aparat kepolisian siap mengawal jalannya pertandingan sepak bola agar tetap berlangsung aman dan damai.
6: Jadi pada hari ini yang saya muliakan, pada kesempatan hari ini kita melaksanakan kegiatan bersama ini terkait juga ada PKS dan juga fakta integritas. Ini perlu disampaikan kepada kita semuanya dalam kesempatan yang berbahagia ini. Para hadirin dan undangan yang berbahagia, pertandingan sepak bola nasional RRI Super Liga adalah pertandingan sepak bola yang diselenggarakan di bawah tanggung jawab Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI yang dikelola oleh PT Liga Indonesia Baru atau LI dalam bentuk kompetisi Super Liga yang pelaksananya berdasarkan law of the game. Oleh karena itu, Polri dalam hal ini Polda Daerah Istimewa Yogyakarta berkomitmen mendukung kegiatan strategis dalam pengamanan pertandingan kompetisi dari Super League musim 2026-2027 sebagai bentuk pelaksanaan tugas kepolisian di dalam peraturan kepolisian nomor 10 tahun 2022 tentang pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga oleh kepolisian negara Republik Indonesia. Para Polri bersama stakeholder yang lainnya memperdomani setiap klausul-klausul pasal yang telah disepakati oleh para pihak guna terciptanya Kamtibmas yang kondusif.
0: Dalam acara deklarasi damai yang juga dihadiri pemimpin kelompok supporter BCS, Slemania, Braja Musti, dan juga Maiden tersebut, seluruh insan sepak bola DIY sepakat untuk menciptakan suasana kondusif, menghindari bentrokan maupun kerusuhan yang merugikan masyarakat umum. Pendengar, berikut kami hadirkan komentar sesuai dengan topik yang kami angkat pagi hari ini tentang pentingnya konektivitas, terhubung melayani, bergerak untuk negeri bersama pimpinan redaksi pemberitaan RRI Yogyakarta, Rosian Anwar.
7: Pendengar, kereta api kini menjadi moda transportasi publik favorit bagi penduduk Indonesia. PT KAI pada tahun lalu mencatat jumlah penumpang mencapai 413,8 juta pelanggan. Angka yang luar biasa karena mobilitas penduduk dapat dilayani dengan baik. Namun pertanyaan lanjutannya, apakah pemerataan moda transportasi publik di Indonesia telah berjalan baik? Mungkin jawabannya belum. Pembangunan transportasi berbasis rel dan jaringan massal modern hingga saat ini masih terpusat di kota-kota besar di Jawa. Sementara untuk wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Indonesia bagian timur menghadapi keterbatasan konektivitas. Tentunya problem ini telah menjadi sebuah ketimpangan sejak era kemerdekaan. Walaupun demikian, upaya serius untuk memangkas kesenjangan terus dilakukan oleh pemerintah. Salah satu contohnya termaktub dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional atau RIPNAS. Implementasinya adalah lewat program pembuatan jalur kereta api Trans Sulawesi. Mega proyek ini nantinya akan mewujudkan jaringan jalur kereta api yang membentang sepanjang 2.000 km dari Makassar hingga Manado. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan jalur Trans Sumatera yang direncanakan bermula dari Bakauheni di Lampung hingga ujung utara Indonesia, yaitu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kedua jalur itu, Trans Sulawesi dan juga Trans Sumatera, diharapkan mampu meningkatkan konektivitas serta mobilitas publik dengan lebih nyaman dan aman. Harapan kita, di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, perluasan jalur kereta api dapat menjadi kenyataan yang dinikmati tidak hanya penduduk di Pulau Jawa semata. Dan di Hari Perhubungan Nasional tahun ini, yang mengangkat tema Terhubung, Melayani, Bergerak untuk Negeri, konektivitas diharapkan tak lagi menjadi angan-angan semu bagi warga negara Indonesia. Demikian komentar pagi hari ini, saya Roshan Anwar mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kereta api menjadi moda transportasi favorit publik di Yogyakarta. Terbukti dari pertumbuhan penumpang kereta pada semester pertama tahun ini, naik signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Predikat Yogyakarta sebagai kota pelajar menghadapi tantangan di tengah persaingan pendidikan yang ketat. Demikian warta pagi kali ini, saya Ria Agustin mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

101,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat pagi pendengar di edisi hari ini ya. Senang sekali Ria Agustin hadir temani ruang dengar Anda. Nah, pendengar di luar sana dari pantauan kaca studio Pro 1 nampak matahari sudah mulai muncul gitu ya. Dan nantinya kita juga akan mengupdate informasi cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Bandara YIA yang akan disampaikan oleh prakirawan-prakirawan dari BMKG DIY. Nah, di hari ini, tanggal 17 September 2026, diperingati sebagai Hari Perhubungan Nasional. Nah, kita harus mengerti, menyadari pentingnya konektivitas moda transportasi untuk memudahkan mobilitas masyarakat. Dan nantinya pendengar, kita akan melengkapi diskusi kita ya terkait Hari Perhubungan Nasional dalam opini publik dan juga dialog Jogja menyapa. Nantinya kita akan berbincang mengenai pentingnya konektivitas transportasi terhubung melayani bergerak untuk negeri yang akan disampaikan narasumber kita Ibu Feni Novida Saragi selaku Humas PT KAI Daup 6 Yogyakarta dan juga Bapak Deni Prasetyo Nugroho STMT selaku peneliti Pusral UGM. Dan nantinya akan dipandu oleh Wulan Anita. Nah, pendengar seperti biasa di info Anda kali ini Anda bisa menyampaikan informasi apapun yang ada di sekitar Anda. Sekiranya penting untuk diketahui oleh pendengar yang lainnya, bisa banget Anda sampaikan di sini di line telepon kami 02745803333 dan juga di line WA di 0811-2711-911. Informasi mengenai fasilitas publik di sekitar Anda mungkin yang perlu mendapatkan pembenahan atau juga informasi tentang agenda kegiatan dari kampung Anda atau informasi penting lainnya, boleh banget Anda sampaikan di sini. Kami tunggu hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat di Jogja pagi ini.

0: Anda masih bersama kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, bahwa kami akan mengupdate informasi perakiraan cuaca di area Daerah Istimewa Yogyakarta ya, untuk hari ini yang akan disampaikan oleh perakirawan Hendy.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk hari ini Kamis 17 September 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan, dimulai pukul 07 waktu Indonesia Barat. Untuk keadaan cuaca wilayah DIY pada pagi hari ini diprediksi cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari nanti kembali diprediksi cerah berawan. Untuk malam hari nanti diprediksi berawan dan untuk dini hari nanti kembali diprediksi cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Arah angin rata-rata bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut di perairan selatan Yogyakarta, tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan masuk dalam kategori sedang. Demikian perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Hendy Andrianto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang akan beraktivitas di area Bandara YIA, berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah YIA yang pastinya untuk hari ini yang akan disampaikan oleh prakirawan Arum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pandang secara umum berkisar di antara 3 hingga 10 km dan suhu udara berkisar di antara 21 hingga 29 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara berkisar di antara 65 hingga 95%. Dan untuk arah angin umumnya akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Demikian perkiraan cuaca pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Saya Arum Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, getaran dari Reza Artamevia sudah hadir di ruang dengar Anda, temani aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan pendengar, jangan lewatkan sesaat lagi kumpulan berita baik dari dalam negeri dan juga mancanegara akan terangkum dalam Warta Berita Pro 3. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

Tanda jika diurai, rantai DNA dalam satu tubuh manusia akan membentang sepanjang hampir 17 miliar kilometer. Ini sama dengan panjang perjalanan pulang pergi dari bumi ke planet Pluto.